0: Ingin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
0: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16.000-an satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendik Dasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapien Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman-teman terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arpianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan skemanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulut Isaan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan segmen Nunukan Pagi ini, di mana Anda dapat bebas menyampaikan opini publik. Dan pada pagi hari ini, opini publik yang kita tarik adalah terkait rencana SDN 002 Nunukan yang akan membuka pendaftaran luar domisili untuk memenuhi kuota siswa, di mana kabarnya adalah SDN 00 atau 002 Nunukan akan membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi pada SPMB atau seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 dan 2027. Kebijakan ini pun dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para calon siswa dari luar wilayah sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah. Ketua Panitia SPMB SDN 002 Nunukan Sugianto menjelaskan pendaftaran jalur luar domisili akan dibuka setelah seluruh tahapan seleksi jalur domisili selesai dan masih terdapat sisa kuota. Selain untuk memenuhi kuota peserta didik, pembukaan jalur luar domisili pun juga bertujuan supaya dapat memberikan akses yang lebih luas bagi calon siswa yang berminat sekolah di SD tersebut. Selain membuka jalur luar domisili, pihak sekolah juga akan mengalihkan sisa kuota jalur afirmasi ke jalur domisili jika kuota afirmasi tidak terpenuhi. Mekanisme pengalihan kuota tersebut mengacu pada kebijakan Dinas Pendidikan agar kuota penerimaan siswa baru dapat terpenuhi secara optimal. Pada tahun ajaran baru ini, SDN 002 Nunukan membuka kuota 84 peserta didik yang terbagi ke dalam 3 rombongan besar atau rombongan belajar rombel. Namun apabila jumlah pendaftar melebihi kuota awal, pihak sekolah akan mengusulkan penambahan 1 rombel menjadi 4 kelas guna mengakomodasi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Jadi itu dia sedikit tentang rencana SD 002 Nunukan yang hendak membuka pendaftaran luar domisili jika kuota siswa pada seleksi SPMB belum terpenuhi. Jadi ini tujuannya untuk mengoptimalkan daya tampung sekolah. Nah, kalau pendengar sendiri bagaimana tanggapannya terkait rencana tersebut? Apakah mendukung atau menolak atau seperti apa? Anda dapat menyampaikannya langsung dalam segmen opini publik pagi hari ini melalui line interaktif kami di 0811 5311 945.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Baik pendengar, selanjutnya saya akan menyampaikan informasi kali ini terkait video viral yang menunjukkan Gunung Anak Krakatau meletus dipastikan hoaks. Hal tersebut dipastikan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang mengatakan kalau video yang sempat beredar di sosial media yang memperlihatkan erupsi Gunung Anak Krakatau merupakan informasi palsu atau hoaks. Sebelumnya di berbagai medsos viral video gunung api itu meletus yang seolah diambil dari atas kapal. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam keterangannya di Jakarta pada kemarin. Ia pun mengatakan hasil verifikasi teknis menunjukkan kalau video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut bukan merupakan rekaman aktivitas erupsi terkini Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Video yang viral itu memperlihatkan sedikitnya 2 orang merekam letusan gunung berapi, di mana dalam video itu disertai kilatan cahaya saat berada di atas sebuah kapal. Berdasarkan data pemantauan dari Badan Geologi, aktivitas Gunung Anak Krakatau dalam beberapa hari terakhir hanya mencatat 2 kali erupsi kecil, yaitu pada hari Kamis pada tanggal 2 lalu pukul 2 dan hari Jumat pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Kedua erupsi tersebut menghasilkan kolom abu setinggi 200 meter di atas puncak.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan segmen Halo RRI yang menyajikan ragam informasi dan pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dalam aktivitas lokal.
0: Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.
1: Baik pendengar, di segmen Halo RRI tentunya Anda pendengar bebas untuk menyampaikan aduan ataupun aspirasi masyarakat mengenai baik itu fasilitas umum yang ada di sekitar lingkungan Anda atau mengenai apapun itu yang berkaitan dengan fasilitas umum maupun pengaduan lainnya. Anda dapat menyampaikan hal tersebut melalui line interaktif kami di 0811 5311 945. Karena di segmen Halo RRI ini kami akan membuka line telepon dan tentunya nanti aduan Anda akan kami coba tindak lanjuti ke instansi terkait tentunya untuk mendapatkan solusi. Dan selain membuka line telepon, tentunya nanti kami akan mencoba menjangkau Anda melalui media sosial kami, yaitu TikTok. Kami akan mengadakan live TikTok untuk menampung aspirasi Anda tentunya dalam program Halo RRI. Dan untuk perlu Anda ketahui, program Halo RRI ini berlangsung setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi ada penambahan hari ya, di mana dulu sebelumnya di tahun lalu program ini hanya mengudara setiap 2 kali seminggu, yaitu hanya hari Senin dan juga Jumat. Namun per 2026 ini kami pun menambah jam tayang program Halo RRI atau segmen Halo RRI menjadi setiap 3 kali dalam seminggu ya, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan program ini dimulai sejak pukul 9 pagi, 9 waktu Indonesia bagian tengah. Dan tentunya kami akan terus menunggu Anda menyampaikan suara Anda dan tentunya menghubungkan Anda dengan instansi terkait demi mendapatkan solusi bersama. Jadi bagi pendengar, jangan ragu untuk sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda, apapun yang Anda temukan di lapangan, sehingga nanti kami akan tindak lanjuti. Jadi seperti itu pendengar, dan tentu saja kami akan membuka berbagai line yang bisa dihubungi ya. Yang pertama tentunya melalui telepon, SMS, melalui nomor 0811 5311 945. Kemudian juga ada chat WhatsApp. Maupun jika Anda ingin mengirimkan voice note, bisa melalui nomor WhatsApp kami di nomor yang sama ya, yaitu di 0811 5311 945. Dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan aduan melalui aplikasi RRI Digital dan media sosial RRI Nunukan. Jadi salah satunya adalah TikTok ya, karena kami nanti akan mencoba mencari dan menampung aspirasi yang berasal dari TikTok ya, karena kan di TikTok bisa live dan bisa live chat sekaligus kita berbincang-bincang ya terkait masalah pelayanan publik di sekitar Anda. Dan tentunya saya kembali mengingatkan ya, kalau saat ini siaran kita sudah bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Selain itu juga pendengar, jangan lupa untuk selalu update informasi terkini ya, seputar kabar dunia maupun kabar internasional dan nusantara yang dapat Anda akses melalui situs rri.co.id. Dan sambil menunggu aduan dari pendengar, saya ingin berbagi informasi nih. Kali ini ada pengumuman dari PDAM Perumda atau Perumda Air Tirta Taka, di mana akan ada pengerjaan atau pemeliharaan servis perangkat sarana instalasi pengolahan air, sehingga akan ada pengurasan ya. Dan kondisi ini tentunya mempengaruhi volume atau intensitas suplai air ke pelanggan karena akan dihentikan sementara ya. Jadi ada beberapa wilayah terdampak yang airnya itu tidak akan mengalir ya sejak pukul 9 sampai pengurasan ini selesai gitu. Antara lain adalah wilayah Seibilal, kemudian juga ada wilayah Bayangkara, Tunggal Tunggul, Pajana, lalu ada juga wilayah Tanjung, Yamaker, kemudian juga di Jalan Rimba, TVRI, dan Pasar Pagi pun juga terdampak ya. Jadi diharapkan semoga pendengar sudah menampung air ya dari semalam, sehingga Anda tidak kesulitan mengakses atau mendapatkan air bersih selama pengerjaan atau waktu pengurasan ini berlangsung. Jadi sambil menunggu, karena belum ada aduan yang masuk, kita putar satu lagu berikut ini.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi dalam segmen Halo RRI. Dan pendengar, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9:18 dan sejauh ini kami masih menunggu bagi Anda yang ingin membuat aduan ya, atau mengeluhkan soal fasilitas dan pelayanan publik di sekitar Anda. Kami akan mencoba menampung aduan Anda untuk kemudian nanti kami teruskan kepada instansi atau lembaga terkait supaya ada solusi dan penyelesaian bersama ya tentunya. Dan selain kami membuka line telepon di nomor WhatsApp kami maupun telepon biasa di 0811-5311-945, Anda pendengar bebas menyampaikan aduan seputar pelayanan publik Anda melalui nomor WhatsApp tersebut maupun bisa melalui telepon dan SMS di nomor yang sama. Selain itu juga pendengar, kami juga membuka line interaktif melalui chat WA ataupun hanya ingin mengirimkan voice note saja, silahkan Anda bebas mengirimkan aduan dalam format apapun. Dan tentunya selain melalui line telepon maupun WhatsApp, kami juga membuka aduan di live TikTok, karena sekarang kami juga sedang live TikTok. Sejauh ini sudah ada beberapa yang bergabung ya di live TikTok ini. Dan saya ingin mencoba sambil menyapa, halo, selamat pagi, apakah ada yang ingin mengadu? Di live TikTok ada yang bertanya nih, ini di kota mana kakak? Khusus Nunukan ya kak? Tentunya aduan yang kami terima adalah khusus wilayah Nunukan. Karena program Halo RRI ini tidak hanya di Nunukan saja penyelenggaraannya, tetapi juga ada di masing-masing satuan kerja RRI tentunya. Jadi kalau misalnya kakaknya bernomisili di RRI di Surabaya, maksud saya, Anda dapat mengadukan tentang fasilitas publik Surabaya di RRI Surabaya melalui program Halo RRI yang diselenggarakan di wilayah tersebut. Nah, kalau di sini itu hanya dinunukan saja ya kak. Jadi aduan yang kami terima tentunya terkait wilayah Nunukan, wilayah kecamatan-kecamatan seperti Nunukan Selatan, Sebatik, Krayan dan sebagainya. Dan tentunya saat ini siaran kami itu sudah bisa dijangkau baik secara terestrial maupun digital ya. Kali ini melalui secara digital melalui aplikasi RRI Digital, sementara untuk terestrial dapat Anda akses di frekuensi 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Kita masih terus menunggu aduan dari Anda ya, para pendengar maupun Anda yang sedang beraktivitas di luar sana dan yang sedang bekerja. Jika contoh aduan sejauh ini sih, contoh aduan yang datang itu terkait jalan rusak atau adanya tempat sampah yang sampahnya itu tetap berserakan, tempat sampahnya itu minim di wilayahnya. Jadi seperti itu kurang lebih aduan yang kami terima. Dan sejauh ini kami masih terus menunggu ya, karena ini di TikTok sudah cukup banyak yang bergabung. Kami harapkan ada aduan yang masuk ya terkait wilayah Nunukan dan sekitarnya. Dan sambil kami menunggu aduan yang masuk, saya ingin membacakan sejumlah informasi ya, tentunya di seputar wilayah Nunukan, di mana ada info dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang kini menyediakan sekitar 500 kg hasil perikanan melalui pasar ikan murah. Kegiatan pun berlangsung di Tanah Merah. Pasar ikan murah menghadirkan berbagai komoditas hasil perikanan bagi masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan melibatkan pengumpul dan pedagang di pasar setempat. Berbagai hasil perikanan dijual dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan juga bertujuan untuk memperkuat pemasaran produk perikanan lokal. Selain ikan segar, masyarakat dapat membeli berbagai komoditas hasil laut lainnya. Produk olahan perikanan juga disediakan untuk menambah pilihan konsumen. Komoditas yang dijual meliputi ikan, udang, kepiting hingga produk olahan perikanan. Salah satu produk olahan yang tersedia adalah bandeng tanpa duri. Itu dia tadi informasi seputar Pemkab Nunukan yang menyediakan 500 kg ikan hasil laut di pasar ikan murah. Dan tentunya bagi pendengar yang ingin terus mengupdate informasi terkini ya seputar kabar nasional maupun kabar dunia, Anda dapat mengakses situs kami di rri.co.id. Karena akhir-akhir ini Indonesia itu rawan berita hoaks ya, namun Anda jangan khawatir, berita-berita yang kami sajikan dalam portal rri.co.id tentunya berasal dari sumber terverifikasi dan sumber terpercaya. Kita lihat sejauh ini di TikTok itu sudah mulai banyak yang bergabung. Ini ada Bang Surya Mandiri. Halo Bang, selamat pagi. Apakah ada yang ingin diadukan dari teman-teman yang bergabung di live TikTok ini? Kami akan terus menunggu ya tentunya. Untuk Anda menyampaikan aspirasi melalui segmen RRI Halo RRI yang tayang di pagi hari ini. Dan pendengar, tentunya saya kembali mengingatkan kepada Anda ya, kalau siaran kami itu dapat Anda dengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian selain itu, untuk Halo RRI ini adalah program yang tayang setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat yang dimulai sejak pukul 9 sampai pukul 10 pagi nanti. Dan tentunya harapannya itu di dalam segmen Halo RRI ada beberapa aduan yang masuk untuk nantinya ditindaklanjuti kepada instansi terkait. Dan biasanya untuk hasil atau jawaban yang disampaikan instansi terkait akan kami publikasikan melalui kanal rri.co.id. Jadi, jika nanti ada pendengar yang ingin mengadu kepada kami, Anda dapat terus memonitor kanal rri.co.id untuk melihat jawabannya dari instansi terkait. Dan tentunya saya kembali mengingatkan ya bagi pendengar yang baru saja bergabung, mungkin masih belum tahu nih line telepon yang bisa dihubungi. Anda dapat menghubungi kami di 0811-5311-945. Dan pendengar, sejauh ini kami masih terus menunggu ya aduan dari Anda. Dan saya kembali menyampaikan informasi ya, jadi tadi dari Perum Tirta Taka itu ada menyampaikan sebuah informasi terkait adanya kegiatan pengurasan air ya, pengurasan yang dimulai pada hari ini sejak pukul 9 pagi. Dan tentunya kegiatan ini berdampak kepada sejumlah wilayah yang aliran airnya itu tidak mengalir gitu sampai kegiatan selesai. Dan ada beberapa wilayah ya di sini, berdasarkan daftar yang kami terima, ada wilayah Sebolong yang terdampak tidak mengalir airnya, kemudian Tanah Merah, Pasar Sentral, Pasar Malam, Yamaker, Tanjung Pajana, Bayangkara pun juga tidak mengalir ya. Kemudian ada Seibilal, Jalan Pembangunan juga terdampak tidak mengalir. Kemudian Jalan Rimba, Pasar Pagi, TVRI, Jaya Sakti, dan Kampung Jawa. Jadi bagi Anda pendengar yang berdomisili di sekitar wilayah tersebut, saya harap Anda sudah menampung air ya dari sejak semalam sehingga Anda tidak akan kesulitan gitu untuk mengakses air bersih sampai pengerjaan pengurasan itu selesai. Dan pendengar, sambil kami menunggu aduan dari Anda, tentunya saya ingin menyampaikan kabar dari Nunukan ya masih. Jadi di Nunukan ini ada terkait informasi tentang Alfi Deni yang membidik prestasi nasional usai juara O2 SN Kaltara. Muhammad Alfir Deni memastikan tiket menuju Olimpiade Olahraga Nasional atau O2 SN tingkat nasional. Prestasi diraih setelah menjadi juara bulu tangkis tingkat Provinsi Kaltara. Siswa SMP Negeri 3 Nunukan itu berhasil meraih juara 1 cabang olahraga bulu tangkis jenjang SMP. Kemenangan tersebut mengantarkannya mewakili Kalimantan Utara di tingkat nasional. Pada babak final, Deni mampu mengatasi tekanan pertandingan hingga keluar sebagai pemenang. Hasil tersebut menjadi modal berharga dalam menghadapi persaingan di tingkat nasional. Deni mengaku akan memanfaatkan waktu persiapan untuk meningkatkan kemampuan bertanding. Latihan fisik juga menjadi fokus utama menjelang kompetisi nasional. Olimpiade Olahraga Nasional atau O2 SN tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Deni berharap dapat memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Utara. Jadi itu dia tadi kabar yang sangat membahagiakan ya, di mana salah satu siswa Nunukan berhasil mengamankan tiket menuju O2 SN tingkat nasional. Kita doakan supaya Deni bisa kembali mengharumkan nama Nunukan ya di kancah nasional. Dan pendengar, tentunya kami akan terus menyajikan informasi terkini ya seputar kabar di wilayah Nunukan sambil menunggu aduan yang masuk dari para pendengar yang bergabung baik melalui line interaktif kami maupun melalui live TikTok kami. Karena sampai sekarang kami juga masih menyelenggarakan live TikTok ya. Ini sebenarnya di TikTok tuh lumayan rame sih yang dari tadi join, tapi mungkin belum ada yang mau mengadu ya. Nah, untuk itu kami persilahkan ya, bagi Anda yang ingin mengadu, Anda dapat menyampaikannya melalui live chat di TikTok ya. Jadi apapun itu, biasanya sih aduannya terkait penanganan sampah, kemudian jalan rusak, kemudian juga waktu itu ada juga tentang pedagang UMKM Tanah Merah tuh. Jadi ada warga yang menyayangkan kenapa Tanah Merah ini tuh masih belum banyak yang tertarik gitu untuk berkunjung ke sana. Jadi apa sih upaya yang Pemkab siapkan untuk bisa Tanah Merah ini menjadi pusat kuliner dan kuliner malam khususnya yang diminati oleh masyarakat. Nah, aduan-aduan seperti itulah yang bisa Anda sampaikan nih melalui Halo RRI. Karena tentunya kami perlu mengetahui nih kondisi sebenarnya di wilayah Anda masing-masing. Karena para pendengar kan sebagai masyarakat di sekitar lokasi pastilah mengetahui hal yang jauh lebih detail atau ada permasalahan-permasalahan yang sulit dijangkau oleh kami. Untuk itu program segmen Halo RRI ini hadir untuk Anda sebagai ruang aspirasi terhadap informasi maupun masalah pelayanan publik Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trikoloreotilin, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini segmen Halo RRI masih berlangsung ya pendengar. Jadi di segmen ini Anda tentunya bebas menyampaikan beragam aspirasi terkait fasilitas umum yang ada di wilayah Anda, ataupun jika Anda memiliki keluhan mengenai apapun itu ya, terkait fasilitas umum pastinya dan pelayanan publik. Jadi misal Anda mengunjungi suatu pelayanan publik, kemudian Anda tidak terlayani dengan baik karena apa? Karena ada suatu alasan, Anda dapat menyampaikan aspirasi kepada kami. Kemudian juga misal jika ada di wilayah Anda itu terjadi kekeringan, Anda dapat menyampaikannya kepada kami untuk nantinya kami tindak lanjuti kepada instansi terkait. Dan sambil menunggu Anda, sebelum saya membacakan informasi, saya kembali mengingatkan kepada Anda kalau program atau segmen Halo RRI ini tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan untuk bisa menyampaikan aduan Anda, dapat menghubungi line interaktif kami di 0811-5311-945. Anda dapat menghubungi melalui telepon biasa atau SMS atau di nomor WhatsApp, karena WhatsApp kita nomornya sama ya, yang belakangnya 945. Di nomor tersebut Anda dapat menyampaikan chat atau telepon WhatsApp, atau hanya kirim voice note tentang aduan Anda. Silahkan Anda dapat bergabung bersama kami. Dan tentunya selain menerima telepon ataupun aduan via line interaktif, kami juga membersamai Anda nih dalam live TikTok. Karena saat ini siaran live TikTok masih terus berlangsung, karena di live ini cukup banyak yang bergabung. Meski begitu, kita coba tunggu ya. Bagi Anda yang ingin menyampaikan aduan kepada kami, Anda dapat menyampaikannya melalui live TikTok juga ya. Dan sambil kita tunggu nih aduan dari masyarakat, kita akan membacakan informasi terkait El Nino 2026 yang diprediksi membuat curah hujan di bawah normal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi Indonesia akan mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi perkembangan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai intensitas kuat dalam beberapa bulan mendatang. Sekitar 37,6% zona musim telah memasuki musim kemarau. Selain itu, 47,16% wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal. Bahkan pada Juli hingga Oktober 2026, lebih dari 80% wilayah Indonesia yang diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Demikian yang disampaikan oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Adarsena Sopaheluwakan. Kemudian ia juga menambahkan, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juli hingga September mendatang. Kondisi tersebut tidak terlepas dari perkembangan fenomena El Nino yang saat ini masih terus menguat ya pendengar. Fenomena anomali iklim tersebut diperkirakan memberikan dampak langsung terhadap berkurangnya curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. BMKG menilai dampak El Nino dapat membuat musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Selain itu, periode kemarau juga berpotensi berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya mitigasi dinilai penting untuk mengurangi dampak keringan yang berpotensi terjadi. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah antisipasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Khusus sektor pertanian, BMKG juga meminta petani dapat menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim yang berkembang. Penggunaan varietas tanaman tanah kering dan diverifikasi komoditas juga disarankan untuk mengurangi risiko gagal panen. Itu dia tadi informasi dari BMKG, di mana El Nino diprediksi membuat curah hujan di bawah normal ya. Fenomena El Nino pun berkembang dengan intensitas kuat menjadi penyebab utama berkurangnya curah hujan dan berpotensi memperpanjang musim kemarau. Nah, saya harapkan El Nino itu tidak melanda wilayah Nunukan dan sekitarnya ya, dan semoga prediksi atau apa yang menjadi yang disampaikan oleh BMKG ini yang menjadi concern BMKG itu tidak benar-benar terjadi ya, di mana kekeringan dan kesulitan air gitu. Semoga tidak terjadi. Dan pendengar, tentunya saya kembali mengingatkan Anda kalau siaran kami dapat Anda dengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital, dan aplikasi tersebut dapat Anda download di Google Play Store. Dan ini pendengar, ada, saya ingin menyampaikan informasi ya. Ini ada salah satu contoh aduan Halo RRI dari wilayah lain ya, yaitu dari Sumenep nih. Jadi ada di Halo RRI Sumenep, ada yang menanyakan terkait penyebab cuaca dingin dan kering. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut itu Anda bisa sampaikan juga kepada kami, dan kami akan tetap akan mencarikan jawabannya ke instansi terkait. Jadi cuaca yang terasa lebih dingin namun tetap kering belakangan ini menjadi perhatian sejumlah warga Madura. Pernyataan tersebut disampaikan masyarakat melalui program Halo RRI. Nah, menjawab pertanyaan itu, Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Truno Joyo Sumenep menjelaskan kalau seluruh wilayah Madura telah memasuki musim kemarau sejak Mei 2026. Musim kemarau ditandai dengan dominasi angin timuran yang membawa massa udara kering dari belahan bumi selatan. Jadi seperti itu pendengar, informasi apa seputar pertanyaan apapun itu Anda dapat menanyakannya melalui program Halo RRI ini. Dan kemudian ini saya sedikit bergerak ke berita masih di Sumenep ya, di mana BPBD menyiapkan distribusi air bersih, warga diminta hemat air jelang puncak kemarau. Jadi BPBD Sumenep memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026. Untuk itu, Sekretaris BPBD Sumenep mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil, armada, dan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan krisis air bersih. Jadi seperti itu, pendengar, Anda dapat menanyakan pertanyaan seputar kesiapan menjelang musim kemarau atau puncak musim kemarau dan potensi kekeringan itu seperti apa sih? Anda dapat mempertanyakan hal tersebut gitu melalui segmen Halo RRI ini. Nantinya akan kami tindak lanjuti ya untuk pertanyaannya. Jadi sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami akan memutarkan satu lagu berikut ini.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Bro, ada rokok nggak?
2: Nggak ada, Boy. Saya kan nggak merokok.
1: Is, cemen banget lu, gak gaul. Zaman sekarang masih ada laki-laki gak ngerokok.
2: Biarlah saya dibilang cemen, gak gaul dan sebagainya, Boy. Daripada saya merusak diri saya dengan merokok.
1: Gak apa-apa, Bro. Toh, banyak yang merokok gak kenapa-kenapa kan. Gak batuk, gak sesak napas. Apa yang mau ditakutin?
2: Betul kamu bilang. Cuman, belum waktunya sih kamu kena. Kita dititipkan sama Tuhan dengan tubuh yang sehat dan utuh. Untuk itu, dijaga, Boy. Bukan untuk dirusak dengan merokok.
1: Sok ceramah kamu, Bro.
2: Tapi, dari kamu sih, aku sebagai teman cuma bisa mengingatkan. Toh, bukan untuk diriku, tapi untuk dirimu.
1: Ah, sudahlah. Saya datang cuma minta rokok. Bukan untuk diceramahin. Ya udah, saya pergi dulu.
2: Oke, Boy. Hati-hati.
3: Sayangi diri sendiri dan lindungi orang di sekitarmu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:58, itu artinya perjumpaan kita pada pagi ini dalam program acara Nundukan pagi ini harus berakhir. Namun jangan khawatir pendengar, karena siaran kami masih akan terus berlanjut. Nanti di jam 10 itu akan ada siaran obrolan pengaruh utamaan gender yang dipandu oleh rekan saya Tika Oktavia. Jadi pendengar, akhir kata saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: This is Heats. Here we go.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Nunukan. Di kesempatan siang hari ini bersama Tika akan menemani aktivitas siang pendengar di edisi siar tanggal 6 Juli 2026. Tentunya berbagai informasi yang akan Tika hadirkan di Nunukan siang ini. Dan nanti kita tentunya akan ikuti obrolan pengarusan gender bersama KPPI Kabupaten Nunukan dengan topik DPC KPPI Kabupaten Nunukan dalam upaya membangun sinergitas program. Dan tentunya akan hadir nanti ya narasumber kita, ada Ibu Robianti sebagai Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan, juga Ibu Dia Lestari sebagai Wakil Ketua Bidang Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga. Jadi untuk obrolan pengarusan gender nanti kita tentunya live di Facebook dan juga YouTube RRI Nunukan. Silakan buat pendengar Pro 1 Nunukan bisa dengarkan juga melalui rri.co.id di streamingnya dan juga di RRI Digital. Dan kita live di Facebook dan juga YouTube untuk obrolan pengarusan gender nanti. Jadi selamat siang kembali Tika ucapkan semuanya buat di yang mendengarkan kami di frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 untuk wilayah Nunukan, Sebatik, dan Krayan. Selamat siang untuk semuanya. Satu lagu sebelum kita akan hadirkan obrolan pengarusan gender di kesempatan siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gamer Setamaan Gender.
1: Oke, mendengar seperti yang Tika bilang tadi, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber di obrolan pengaruh samaan gender. Saat ini sudah hadir di studio ada Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan, Ibu Robianti. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Wih, suaranya yang serak-serak biasa. Merdu banget ya. Oke, dan juga ada Wakil Ketua Bidang Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Ibu Dia Lestari SPSE. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar pagi hari ini?
3: Selamat pagi. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Tentunya di obrolan pengaruh samaan gender kali ini kita mengangkat topik tentang DPC KPPI Kabupaten Nunukan dalam upaya membangun sinergitas program. Dan seperti yang kita tahu, DPC KPPI Kabupaten Nunukan itu resmi terbentuk untuk di Nunukan itu tahun 2024 di bulan Juli tanggal 22. Sebentar lagi akan berulang tahun. Tentunya banyak sekali sudah program yang sudah dijalankan pasti tentunya nih ya, Ibu Ketua dan Ibu Sekretaris. Oke, kita mau tanya dulu nih, program yang sudah dibentuk untuk prioritas utama di tahun-tahun ini dan tahun sebelumnya, apa yang sudah terrealisasi nih, Bu? Karena kan sebentar lagi sudah mau berapa tahun nih ya, udah mau 2 atau 3 tahun lagi ya. Dan tentunya akan tentunya banyak program yang akan dijalankan. Silakan Ibu Ketua dulu nih.
2: Ya, terima kasih Mbak Tika. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada RRI ini untuk di 2026 ini kali kedua lagi KPPI mengudara, sekaligus menyampaikan ke teman-teman ya, nanti boleh lewat KPPI juga bisa tampil untuk memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah kami dari DPC KPPI memang di awal kita menyadari bahwa organisasi ini adalah organisasi perempuan kader politik yang memang punya tantangan yang berat, di mana KPPI adalah wadah bagaimana kader perempuan bisa meningkatkan kapasitas sebagai kader politik. Tapi bukan hanya menjalankan dan mengetahui tentang politik, tapi bagaimana juga peran perempuan kader politik paham akan sosial, paham akan bidang budaya, ekonomi dan semuanya. Di situ saya diamanahkan di pada saat di 22 Juli 2024. Nah, saya mulai mempelajari, melihat DRT dan segala sesuatu tentang KPPI. Ya, memang alhamdulillah kemarin kita sudah dibawa oleh DPD Kaltara untuk berkunjung ke DPRD Dewan di Bandung. Jadi memang bagaimana peran kita sebagai kader politik bisa memahami dan bisa masuk dalam semua lini, karena sesungguhnya kita sebagai kader politik bukan hanya berjuang untuk harus duduk di dewan, tapi setidaknya kita berjuang untuk bagaimana peran kita sebagai perempuan bisa berdaya untuk diri kita, bisa berdaya untuk anak kita, keluarga kita, dan lebih lagi diharuskan membawa dampak yang baik untuk masyarakat. Dan ini bagaimana memang peningkatan kapasitas perempuan di wadah KPPI ini dibuat. Dan selanjutnya kami menyadari bahwa di DPC KPPI Kabupaten Nunukan kami baru. Jadi kami bagaimana memperlihatkan elektabilitas kami, bagaimana konsisten dan komitmen seorang perempuan kader politik, bahwa kami memang bersungguh-sungguh ingin mau maju. Tolong kami dibantu, tolong kami disupport, dan kami dibimbing dan diarahkan. Kalaupun dikritik kami akan terima. Dan kami berupaya untuk bagaimana bisa saling sinergi, dan kami tahu bahwa organisasi ini memang tidak ada anggaran. Dan kami sepakat di semua pengurus untuk bagaimana memberdayakan kita untuk mendapatkan anggaran. Walaupun belum ada, tapi dengan cara berkolaborasi, sinergi dengan beberapa lembaga, dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan dimulai tahun 2024 dan sampai sekarang alhamdulillah banyak sudah terlaksana berkat kolaborasi. Ini yang selalu saya tekankan. Kebetulan Mbak Tika, saya juga ada beberapa di organisasi, dan saya selalu mengkolabkan bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa selaras. Karena memang kita punya satu tujuan yang sama, bagaimana kapasitas perempuan itu bisa terus berkembang dan bisa memperlihatkan bagaimana ke semua masyarakat, dan minta paling tidak dari pemerintah daerah juga bisa melihat bahwa kita memang betul-betul harus disupport, harus didukung agar kita bisa juga membantu perempuan-perempuan lainnya yang ada di Kabupaten Nunukan khususnya. Nah, jadi alhamdulillah KPPI bisa hadir kembali di tahun 2026 ini. Kami kemarin sudah bercerita, hadir di dialog RRI di Sabtu kemarin, bercerita mengenai perjalanan kami di Kelantan, dan selanjutnya rencana Senin depan. Tapi saya berpikir lebih baik kami isi, karena kebetulan kami di tanggal 30 Juni kemarin sudah berkolaborasi dengan Poltek. Sudah kita rencanakan dari Januari. Dan alhamdulillah pelaksanaan tentang undang-undang perkawinan yang menghadirkan dengan pemateri dari langsung diberikan oleh Kepala Pengadilan Agama dari Kementerian Agama sama Pengadilan Negeri. Dan inilah yang terus saya mohon, saya tanpa ragu dan meyakinkan berupaya kepada lembaga-lembaga vertikal maupun pemerintah daerah bahwa kami ini bersungguh-sungguh. Karena kalau tidak sekarang, dan itu kapan lagi? Karena sudah saatnya. Jadi kami sebagai kader politik tidak hanya dibutuhkan pada saat pencalonan saja, tapi kami sudah membuktikan bahwa diri kami juga punya kemampuan, dan kami juga bisa membantu dan membantu teman-teman yang sudah duduk di dewan. Karena memang kita akui di DPRD Kabupaten Nunukan untuk perempuan belum sampai 30%. Jadi inilah bagaimana terus peningkatan kami membantu teman-teman, kami mendorong bagaimana perempuan ini untuk terus bertekad untuk mau dan mengerti, memahami tentang politik. Setelah mengerti, memahami tentang politik, baru masuk ke politik sebagai kader politik. Nah, baru bergabung di KPPI. Jadi menurut saya memang program-program yang sudah kita jalankan seperti yang sesuai dengan tema, kami berupaya sinergitas dalam program. Karena kami tahu kami tidak ada anggaran, Mbak Tika. Tapi tanpa anggaran itu menurut saya itu adalah tantangan buat kami. Bagaimana di situ saya harus menangkap peluang agar bisa memberikan sesuatu yang baik untuk organisasi saya. Itu tadi dengan bentuk inovasi dan kerjasama yang baik dengan beberapa lembaga. Baik. Mungkin begitu dulu.
1: Itu tentunya sudah dijalankan, dan prioritas utamanya adalah untuk mungkin belum sepenuhnya bisa masuk ke politik, tapi setidaknya kita sudah melihat kalau perempuan-perempuan di Nunukan khususnya, kita tahu ibu-ibu ini sangat aktif sekali ya, banyak kegiatan yang diikuti, dan baru saja kemarin pulang dari Kuala Lumpur ya. Wow, luar biasa sekali. Dengan banyaknya program KPPI ini juga mendorong kepada perempuan-perempuan, ya, tapi bukan cuma hebat di dapur saja, tapi hebat di semua tempat. Karena tentunya ya kita sebagai orang tua itu kan ujung tombaknya anak kita ya Bu ya. Dengan kita banyak belajar juga kita memahami. Jadi bukan di bidang politik aja, di bidang lain juga kita belajar.
2: Butuh talent, Mbak.
1: Butuh talent. Talentnya luar biasa. Ya, siap ya. Nah, tentunya seperti yang kita dengarkan tadi, banyak visi misi yang sudah disampaikan. Nah, visi yang tentunya yang pertama tadi, tentunya biar perempuan itu makin maju meskipun di daerah perbatasan, Ibu Robi bilang tadi ya. Nah, untuk di selanjutnya prioritas untuk program tahun 2026 ini apalagi nih Bu? Selain tentunya tadi setidaknya di tahun depannya lagi bisa masuk lebih banyak lagi di politik atau mungkin di kader-kader lainnya lagi.
2: Jadi kalau untuk di 2026 kita sudah merangkai dari bulan Januari ke bulan 6 itu di terakhir di kerjasama dengan Poltek ya Bu. Nah selanjutnya di bulan Juni memang di bulan selanjutnya ini kita memang lagi menyusun beberapa program termasuk dalam kegiatan seminar perempuan. Kita masih merumuskan nih Mbak.
1: Untuk di tahun ini ya.
2: Di tahun 2006 semoga saja bisa dapat anggaran. Kami lagi berjuang. Semoga pemerintah daerah bisa mendengar. Kami butuh support dan dukungan kan biar kita terus bisa bergerak. Karena kalau tanpa kaki yang kuat kita juga tidak bisa bergerak. Inginnya kami bisa masuk ke wilayah 3, wilayah 4.
1: Semua wilayah ya, dimasukin
2: untuk
1: ya.
2: Untuk bisa mendekati bagaimana perempuan-perempuan yang di dalam sana bisa memahami tentang KPPI dan memahami arti politik yang sebenarnya. Nah, kita sebagai perempuan jangan hanya sekedar tahu pada saat dan diterima pada saat pencalonan, tapi harus mengerti semuanya dan bisa masuk di semua lini itu ya pastinya.
1: Baik, kalau untuk di tahun 2026 ini sudah berapa nih anggota yang sudah bergabung dari anggota sebelumnya sampai saat ini?
2: Masih tetap.
1: Tapi masih ada juga yang ingin ikut belajar-belajar ke itu. Misalnya di bidang politik tadi seperti yang Ibu Robi bilang tetap. Paling banyak Ibu atau semua bidang?
2: Iya, sebagian ya tetap mengerti, maksudnya berupaya mengulik apa sih sebenarnya KPPI itu. Contoh kemarin di Kelantan itu ada beberapa organisasi perempuan yang bergabung di komunitas Tidung dan EPPI. Dan beberapa bulan di 2005, akhir 2005 saya diminta juga untuk menjadi narasumber di SMA di Semenggaris itu tentang pendidikan politik. Jadi memang memberikan pemahaman politik ini memang harus sejak dini memang.
1: Betul. Iya. Karena istilahnya ini kan generasi selanjutnya yang tentunya akan nanti
3: meneruskan
1: iya. Tentunya DPC KPPI ini ya. Siapa tahu setelah itu ada ketua-ketua dari geng milenial dan juga geng Z yang tentunya harus memang ya mendukung ini gitu.
2: Betul. Justru saya ditantang begini, tidak menutup kemungkinan Ibu Robi di tahun 2029 nanti yang akan mencalonkan adalah anak-anak muda. Kalian yang tua mohon sadar diri. Jadi saya bilang enggak apa-apa.
1: Tidak bukan sadar diri ya. Tapi setidaknya mengajarkan gitu ya.
2: Enggak apa-apa, saya bilang yang pasti teman-teman juga dari anak-anak Gen Z juga harus paham tentang politik. Jadi seorang politikus itu sebenarnya tidak harus dia duduk menjadi dewan, tapi dia paham dan justru bisa membantu teman-teman yang di dewan bagaimana program mereka bisa terrealisasi ke masyarakat secara baik. Nah, kalau kalian yang memang sanggup, ayo kita sama-sama berjuang, saya bilang sama-sama bertanding,
1: ya.
2: Sama bertanding, tapi dengan bertanding yang sehat. Saya jawab seperti itu.
1: Baik. Tentunya saling bertanding dan berkolaborasi bersama untuk tentunya mendukung ya, semoga tentunya kedepannya nanti perempuan-perempuan di Indonesia ini khususnya di Nunukan makin maju lagi ya. Bukan soal yang lainnya saja tentang politik, semua program tentunya bisa dijalankan.
3: Siap.
1: Nah, ini untuk Ibu Dia nih, bagaimana kolaborasinya untuk kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya di bidangnya Ibu sendiri sebagai bidang kerjasama antar lembaga.
3: Baik, siap. Terima kasih. Mungkin di sini saya sedikit menyampaikan dulu fokus kerja KPPI secara umum, gitu ya. Satu, KPPI sebagai organisasi independen lintas partai. KPPI menyatukan persepsi ideologis demi melahirkan kebijakan publik yang inklusif, berpihak pada hak perempuan dan anak. Ini yang perlu kita anu secara umum dulu. Kemudian kedua, membangun sinergitas program kegiatan melalui kolaborasi lintas partai. Nah, ini yang jujur harus kita akui belum terbangun. Satu. Kemudian penguatan kapasitas, capacity building dan kemitraan strategis dengan pemerintah untuk mengawal pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Dan ini pun kita sebenarnya juga sudah berusaha, cuman ya itu tadi peranan pemerintah daerah dalam hal ini mungkin ya melalui Kesbangpol, melalui pemberdayaan, bahkan peran aktif dari DPRD yang mewakili perempuan. Di sini juga kami jujur harus kami katakan tetap kurang. Saya termasuk orang yang paling apa menyampaikan apa meskipun itu pahit tetap harus saya sampaikan.
1: Harus aktif.
3: Harus ya? Saya sampaikan karena kalau tidak kapan mereka menyadari itu? Nah, karena kita terus terang jujur di awal selesai pelantikan kemudian musda kita ya, musyawarah kerja itu kami langsung bergerak. Meskipun kadang-kadang ya kami cuma berdua, bertiga, berempat, tidak semua anggota ikut karena mungkin ada kesibukannya. Kami sudah berusaha membangun komunikasi, bukan berarti ketika kita komunikasi dengan OPD kita berbicara politik, tidak. Kita berbicara tupoksinya ini loh, yang apa yang melekat di organisasi kami ini. Kami berusaha membangun kerjasama, membangun komunikasi, tapi sepertinya ya mungkin hanya sebatas diterima begitu saja. Untuk actionnya itu kayaknya ya masih, kami merasakan masih kurang. Dan inilah sebenarnya yang menjadi tantangan kita. Dan itu pun tanpa dengan sedikit perhatian itu saja kami sudah bisa melakukan beberapa kegiatan di tahun 2024. 2025 Bu ya, kita RDP kemarin itu
2: 24.
3: Nah, jadi ada beberapa gebrakan yang mampu kami lakukan dengan Ibu Ketua, kita melalui kerjasama dengan DPRD, Bawaslu. Minta di Bawaslu. Nah, itu bahkan di Bawaslu itu sempat kita Bu ya kontrak politik dengan nanti calon kemarin tuh, calon bupati, tiga calon. Dan mereka tanda tangan semua. Nah, di situ ada beberapa item.
2: Yang tanda tangan Irama.
3: Oh, Irama saja. Oh, nah itu. Nah, itu pun kenyataannya kan belum ada perhatian yang betul-betul
2: kurang terlihat.
3: Seharusnya kita, yang memang kita harapkan, seperti apa yang sudah ditandatangan ini, seperti itu. Jadi di sini juga ya itu tadilah, akhirnya kita ini bergerak dengan modal tekad, kemudian keinginan kita, semangat kita. Bagaimana caranya? Intinya itu ada pergerakan dari organisasi ini. Jangan sampai organisasi ini hanya sebuah nama tapi tidak ada sama sekali eksistensinya, tidak ada gerakan apapun, cuman orang kenal hanya ada KPP itu partai dari kader politik semua, tapi tidak ada gerakan apapun. Nah, minimal ketika kita tidak bergerak di urusan politiknya, tapi ada di pemberdayaan masyarakatnya atau di sosialnya, minimal ada kiprah kita yang bisa kita berikan kepada masyarakat, dan masyarakat juga bisa melihat itu, termasuk pemerintah daerah, seperti itu. Untuk sementara barangkali itu, barangkali nanti memang ada beberapa yang menjadi catatan saya, struktur dan strategi nyata KPPI nanti ada, mungkin selanjutnya akan saya sampaikan nanti.
1: Baik, nah ini untuk Ibu Ketua, bagaimana nih DPC KPPI untuk nunukan sendiri mendorong peningkatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan, baik itu di bidang sosial, politik, dan juga bidang lainnya nih, untuk mumpuni semuanya, di bidang ekonomi juga.
2: Jadi alhamdulillah seperti yang disampaikan Ibu Dia, jadi memang beliau adalah bidang wakil ketua bidang kerjasama dan koordinasi antar lembaga. Jadi beliaulah yang ini, kebetulan beliau juga seorang PNS,
3: mantan
2: ya Bu ya,
1: bisik-bisik tetangga Bu.
2: Jadi beliau banyak mengerti. Nah, jadi pada dasarnya seperti yang saya tekankan dari awal Mbak Tika, jadi jalannya organisasi ini memang kalau kita saling menunggu itu tidak
3: akan ada gerakan,
2: karena bisa dipahami di organisasi ini tidak ada gajinya. Jadi kita semua orang sosial, bukan
1: dari sosial hati,
2: bukan sosial, orang sosial
1: memang dari hati nurani ya.
2: Jadi bagaimana karena kalau bukan dari kita untuk

0: memang harus kita cepat mengeksekusi. Karena kalau harus menunggu lagi, kapan bisa realisasinya? Karena 5 tahun itu waktunya tidak lama. Jadi bagaimana upaya nanti pada saat persiapan menuju ke 5 tahun itu memang dibutuhkan hal-hal yang bagaimana peningkatan kita sebagai seorang perempuan untuk bisa terus tampil, terlihat. Nah, disinilah sebenarnya wadahnya KPP ini mengharapkan teman-teman pengurus ini bisa selalu aktif memperlihatkan jati dirinya, bukan hanya sekedar bergabung di partai, tapi bagaimana eksistensi kita sebagai seorang perempuan kader politik yang memang betul-betul kita perlihatkan. Tantangannya besar tuh Mbak Tika. Dari berbicara tadi bidang sosial dan budaya, ekonomi, dan memang KPP ini harus masuk ke semuanya. Kenapa demikian? Karena kita berupaya harus mengerti dulu politik, sebelumnya paham dulu tentang arti politik. Nah, jadi politik itu adalah kalimat luas, yang kalimat strategi yang harus dibangun. Nah, jadi sebelum tujuan menjadi ikut nanti dalam pencalonan, ya, jadi harus paham dulu seperti itu. Jadi memang kami sepakat dengan beberapa teman, termasuklah kita, saya banyak diskusi dengan beberapa teman-teman, kebetulan dari dewan pakar kami itu salah satunya dari Politeknik. Jadi saya sering diskusi dengan Pak Direktur, dengan dosen-dosen, gimana sih tentang perumusan hal-hal yang bisa meningkatkan kapasitas perempuan. Dan alhamdulillah, Ibu, kita sudah dibantu Poltek dalam meningkatkan untuk public speaking. Kemarin juga kolaborasi tentang undang-undang perkawinan. Kebetulan di Poltek ada program pengabdian masyarakat.
1: Banyak dan, ya Bu ya?
0: Ya, kita, jadi kita ikutkan. Saya upakan, karena memang terus terang kami tidak anggaran, tapi kami yang siap bekerja, kami yang bagi tugas, akhirnya kami bagian administrasi, Poltek yang punya dana operasional, ya seperti itu.
1: Ini tekad utama tentunya seorang perempuan begitu ya, yang tentunya ingin memajukan organisasinya, semoga bisa dikenal, bukan dikenal saja, tapi mungkin setidaknya orang-orang itu tahu kalau ternyata organisasi ini juga sangat mendukung sekali perempuan-perempuan yang ada di perbatasan ya Bu ya.
0: Ternyata dari kegiatan Poltek itu kita bisa melihat antusias masyarakat.
1: Bagaimana untuk generasi-generasi mudanya yang ada di perkuliahan Poltek ini Bu? Karena kan bisa bilang banyak generasi-generasi muda yang di sana ya Bu.
0: Ya alhamdulillah kemarin ada beberapa Bu ya yang hadir dari organisasi apa anak-anak muda itu LMMD. Itu hadir, alhamdulillah saya minta ke ketuanya hadir kalau ada apa pengurus perempuan, jadi bisa nanti menyampaikan. Dan dari ini anak mahasiswa alumni sendiri saya undang. Kebetulan ada apa anak mahasiswa kan libur, nah tapi saya upayakan, ya alhamdulillah ada beberapa lah. Nah, jadi antusias sekali mereka tentang undang-undang perkawinan ya Bu ya. Jadi memang banyak aturan-aturan atau sesuatu yang dibuat, contohnya kayak pengadilan agama sudah mulai menyikapi untuk masyarakat yang di wilayah 4 atau di wilayah 3 dengan pengadilan agama sudah membuat akun namanya si pasti. Si pasti. Jadi masyarakat itu tidak lagi datang lagi ke pengadilan agama, tapi cukup mendaftar di akun tersebut dan nanti akan dicek oleh pengadilan. Tinggal nanti kalau sudah deal, kemudian baru dipanggil atau bagaimana itu proses. Yang penting ada sudah kemudahan-kemudahan begitu.
1: Itu juga bekerja sama dengan DPC KPP Indonesia kan?
0: Iya, kemarin dari hasil kegiatan kemarin bersama Poltek itu kan, mereka dari pengadilan agama, terus pengadilan negeri itu Bu, Ibu ya, ada dua masyarakat yang punya jatah secara gratis itu untuk yang non muslim itu dari pengadilan negeri.
1: Oh, luar biasa sekali ya.
0: Jadi informasi-informasi ini yang memang semestinya masyarakat juga harus tahu. Jadi untuk sidang keliling di jatah untuk perkecamatan, enggak untuk perkelurahan ada 5. Itu ada 5, itu bukan gratis. Tapi khusus yang gratis ya, silakan. Itu ada 2. Perkara atau dua yang punya ini untuk di pengadilan negeri yang akan

0: diselesaikan dua perkara kalau tidak salah ya Bu ya,
1: dalam satu tahun
0: itu, dalam satu tahun tuh
1: kuotanya cuma dua untuk yang istilahnya gratis begitu nak.
0: Jadi kan apa, ada beberapa temannya, kenapa sih kamu kok KPPI ngurusi urusan isbat nikah, isbat nikah? Kalau saya menanggapi tentang permasalahan isbat nikah, karena memang banyak permasalahan yang ada di masyarakat
2: perempuan,
0: terjadi
2: khususnya
0: ya,
2: buat perempuan
0: ya, karena
2: ya,
0: itu memang berdampak untuk perempuan dan anak. Dan itu yang memang hal dasar yang semestinya harus kita terus upayakan menyampaikan ke masyarakat, karena memang banyak hal dan itu terbukti ya Bu ya. Kami pernah menjalankan di Kecamatan Nunukan Selatan, alhamdulillah dibantu beberapa dewan, itu ada 5 dewan, walaupun
1: pribadi
0: urunan mereka bantu, jadi terrealisasi lah dengan Kecamatan Nunukan Selatan. Jadi alhamdulillah kemarin masukan dari Pengadilan Agama kalau bisa sosialisasi dulu Ibu Robi, itulah saya upayakan bagaimana terus ekor cerita akhirnya muncullah program ini di Poltek oleh dewan pakar kami. Alhamdulillah sinergi lah nih, sudah disetujui alhamdulillah seperti itu. Dan kenyataannya memang kalau secara pribadi saya, kalau memang ada anggaran mau lagi, karena saya pikir masyarakat butuh untuk itu.
2: Ini dan juga kemarin, prioritas utama tentunya Bu.
0: Iya,
2: ya,
0: untuk kemarin di Poltek juga kita ada salah satu dewan ya Bu ya, yang ikut berpartisipasi itu dari PDIP sih, Pak Sadam Husein itu memberikan
2: door prize
0: gitu lah. Jadi siapa yang memberikan pertanyaan, antusias, yang datangnya lebih awal.
2: Baik.
0: Nah, karena memang ya jujur dari masyarakat, karena Poltek jauh, kebetulan program itu kemarin memang mintanya Pak Direktur buat di Poltek aja Bu Robi, sekaligus memperkenalkan gedung baru. Karena menurut saya ini tantangan nih, kalau tidak ada uang transportnya nih siapa yang bisa jadi teman-teman enggak hadir nih, tapi enggak apa-apa lah saya. Akhirnya saya berupaya nih mencari support. Dalam waktu 2 hari alhamdulillah saya diskusi kebetulan saya dari partai PDIP, saya mohon bantuan dari Pak Sadam Husein, bantu saya dong, saya bilang gitu. Jadi baik, partisipasi beliau ada 10 paket ya Bu ya, untuk kegiatan tersebut.
2: Baik, tentunya ini prioritas yang paling utama juga, dan program KPPI harus didukung tentunya ya, karena istilahnya ini juga memajukan tentunya perempuan-perempuan yang ada di daerah perbatasan. Khususnya tadi seperti yang Ibu bilang, dari segi politik, sosial dan lainnya juga. Karena kan istilahnya banyak juga permasalahan-permasalahan dari segi perempuan dan juga anak yang memang harus dilihat gitu ya, dan juga dibantu. Nanti kita ngobrol lagi, kita mau ngasih lagu nih buat ibu-ibu berdua ini dan juga wanita cantik lainnya dari miliknya Kahitna Cantik, semoga makin cantik dan lebih cemerlang lagi.
3: Siap, amin.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Baik, pendengar Pro 1 Nunukan, kita masih di obrolan pengurus Taman Gender bersama KPPI Kabupaten Nunukan. Dan kita sudah banyak ngobrol tadi tentunya dari visi, misi, dan juga program-program yang sudah dijalankan. Tentunya harus ada juga strategi nyatanya nih yang harus tentunya dilihat sama masyarakat dan juga pemerintah. Nah, dari Ibu Dia sendiri, strategi nyata apa saja nih yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan juga oleh DPC KPPI Nunukan?
5: Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan, saya kebetulan sudah saya rangkum tadi malam. Siap-siap.
2: Dari malam ya?
5: Iya. Tentunya namanya kita mau memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi secara resmi seperti ini, tentunya kita juga harus betul-betul yang real lah seperti itu.
2: Baik, semoga bisa dipahami begitu.
5: Siap. Baik, satu, strategi penyamaan persepsi lintas partai. Ini KPPI mengesampingkan ego politik elektoral dengan membangun satu visi perjuangan yang sama di antara kader-kader perempuan dari berbagai parpol. Dan ini alhamdulillah sudah kami ciptakan di dalam organisasi KPPI sendiri. Kebetulan ini semuanya adalah kader partai politik. Tapi ketika kita memperjuangkan apa visi misi dari KPPI ini, kami tidak pernah berbicara soal bendera. Nah, berarti ini sudah kita laksanakan toh, dan sudah tercipta di dalam organisasi KPPI. Kemudian kedua, membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini kita berkolaborasi aktif dengan Bakes Bangpol serta DSP 3A untuk menyelenggarakan program edukasi di tingkat akar rumput. Nah, ini yang sebenarnya juga kami harapkan. Nah, cuman kalau untuk kerjasama kemarin alhamdulillah beliau juga sudah dibawa kegiatan ada sosialisasi ya hari itu di Sebatik, Bu ya. Kebetulan beliau juga diambil sebagai narasumber. Alhamdulillah ini kan bentuk bentuk keterlibatan kita dilibatkan oleh Kesbangpol dalam kegiatan yang istilahnya kepentingannya untuk masyarakat seperti itu. Alhamdulillah kalau untuk di SP3A kebetulan kita ada sebenarnya paling sering kami berkomunikasi dengan dinas ini, dinas sosial dan pemberdayaan.
6: Pernah dilibatkan ini jadi narasumber tuh?
5: Iya, itulah ibu-ibu juga sudah pernah dilibat sebagai narasumber. Kebetulan juga kalau ada berbagai kegiatannya ya dalam bentuk sosialisasi atau apa, alhamdulillah kami juga selalu diundang. Cuman betul-betul peranannya kami dilibatkan di lapangan ketika dia itu sepertinya yang sifatnya apa ya, langsung action begitu, bukan bentuk sosialisasi, bukan sebagai narasumber ya. Itu jujur sepertinya juga belum. Makanya kami tetap tidak putus asa, tetap kami selalu membangun komunikasi dengan pihak pemerintah daerah seperti itu. Kemudian ketiga, hubungan antar daerah atau interregional, yaitu melakukan kunjungan kelembagaan dan silaturahmi antar pengurus mulai dari provinsi untuk memperkuat kerjasama pembangunan daerah. Ini juga belum juga, ini hanya teori sepertinya, karena jujur kami ya itu tadi di, ketika kita menyampaikan begini, minimal pendengar atau mungkin siapa tahu ada KPPI provinsi atau apa, dan pemerintah daerah tentunya merasa terusik lah barangkali ya dengan keberadaan kami, kemudian dia berusaha memahami apa sih ini, intinya mencari tahu apa sih tujuannya ini KPPI seperti itu. Dan tentunya apapun gerakan kami, tidak mungkinlah kami ini mau menjerumuskan, tentunya intinya untuk kebaikan, kebaikan perempuan dan untuk pemerintah daerah tentunya, seperti itu. Apapun yang kita bangun, apapun yang kita lakukan, tentunya tidak ada indikasi untuk kepentingan pribadi, dan inilah yang harusnya disadari oleh perwakilan kita yang ada di DPRD, oleh pemerintah. Nah, ini ada OPD yang terus serang bisa bekerja sama, membangun kerjasama dengan kami. Intinya jangan alergilah dengan keberadaan kami, seperti itu. Kemudian keempat, fokus program kegiatan strategis pendidikan politik perempuan, yaitu dengan cara menggelar pelatihan kepemimpinan dan forum diskusi publik untuk melahirkan bakal calon legislatif perempuan yang berintegritas, dan ini sama sekali tidak pernah dilakukan.
2: Baik.
5: Jujur ini belum pernah dilakukan, dan seharusnya seharusnya ini ada keterbukaan pendidikan politik, ini diawali oleh partai politik sendiri, karena kenyataannya anggota kita yang ada di KPPI sendiri tidak semuanya memahami apa fungsi kamu sebagai kader dan apa yang kamu perjuangkan ketika kamu masuk di KPPI ini. Nah, makanya itu tadi ada yang harus dibangun, kerjasama lintas parpol ini tadi itu harus dibangun, dan ini kita menggugah ini partai politik, ayolah. Nah, dan ini jujur kami juga belum melakukan istilahnya membuka ruang komunikasi lah langsung dengan setiap partai politik, ini belum mampu kami lakukan, begitu kan Bu? Padahal itu terus terang jujur sudah menjadi anu kami, karena ketika surat dilayangkan enggak tahu suratnya ini mau siapa yang terima, kantornya tutup, terus bagaimana kita mau membangun komunikasi? Sekarang saya tanya. Kemudian seperti yang Mbak Tika tadi sampaikan, untuk gengsi ketika mau mencalonkan diri, ya itu biasa, itu tiba saat ketika membutuhkan figur perempuan asal tangkap saja. Karena apa? Meskipun dia noyap, itu modalnya paling-paling hanya uang yang diandalkan. Karena apa? Sekarang saya tanya, seperti apa kualitas DPRD kita yang perempuan itu, tentunya masyarakat tidak boleh menutup mata itu.
2: Baik.
5: Dan tapi itu pun kan tidak serta-merta langsung menggugah ini. Dan kemudian keterlibatan tentang gengsi untuk dia ini, kalau dia belum menjadi kader politik tidak bisa juga menjadi anggota KPPI. Nah, jadi disinilah memang perannya partai politik harusnya memberikan pendidikan ini, kan tidak terbatas dengan kadernya, mulai akar rumput ya, rekrut anak-anak muda yang punya potensi, diberikan pendidikan politik, setelah itu jadi kader, begitu jadi kader masuklah dia ke KPPI.
2: Baik.
5: Nah, akhirnya bisa membawa visi misi partainya itu seperti apa, disatukanlah ini, begitu untuk kepentingan perempuan.
2: Baik, ini strategi nyata yang mungkin memang harus dilakukan.
5: Harus.
2: Dan juga semoga di tahun ini bisa tercapai strategi tersebut ya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, karena sudah di akhir waktu. Dua pertanyaan ini dari sosial media kan memang sudah dimanfaatkan dari sejak dini ya. Bagaimana nih untuk DPC KPPI Nunukan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk bisa memperkuat lagi dan bisa memperlihatkan lagi ini, nah, DPC Kabupaten Nunukan, KPPI Kabupaten Nunukan untuk program-programnya seperti apa itu, Bu Ketua?
6: Ya, alhamdulillah kita sudah ada punya akun di
2: FB,
6: di TikTok, dan sebenarnya di KPPI sendiri ada bidangnya masing-masing, ada bidang media yang melaksanakan semua itu. Jadi setiap kegiatan di di akun tersebut.
2: Ini betul-betul dimanfaatkan sekali media sosial, yeah, karena bisa memperkenalkan juga,
5: yeah, siap,
2: dan bisa memberitahukan, oh ini ternyata kita punya organisasi untuk
6: jadi
2: perempuan
6: kemarin tuh,
2: gitu ya.
6: Alhamdulillah, kebetulan saya sama bendahara saya ke kunjungan ke Kelantan, kita kolabkan, kami berkunjung ke kedutaan besar Republik Indonesia. Nah di situ saya memberikan dan memperlihatkan ke teman-teman itu adalah bukti nyata. Jadi KPPI bukan sekedar urusan politik, tapi ekonominya juga ada. Karena kita ikutkan, karena kebetulan saya juga di Aspindo. Nah, jadi kami bersama didukung oleh beberapa organisasi perempuan untuk bisa bergabung, dan mereka melihat bagaimana cara kita masuk ke dunia luar, jadi tidak monoton di daerah saja, paling tidak bisa mengenal dunia luar, karena bertujuan untuk
3: meningkatkan wawasan.
6: Iya, menyambung silaturahmi tadi, karena kebetulan dari Kerajaan Kelantan juga datang ke sini, jadi kita mau melihat bagaimana dari kerajaannya itu atau pemerintahnya langsung bagaimana memperlakukan seorang perempuan, dan ternyata memang luar biasa di sana, tidak boleh nyanyi. Perempuan tidak boleh nyanyi. Jadi memang sudah ada aturan yang memang dibuat oleh kerajaannya, jadi semua warga harus patuh. Jumat itu hari Jumat libur khusus belajar ilmu agama. Jadi semua dari pagi sampai malam itu khusus belajar ilmu agama. Hari Sabtu adalah hari keluarga. Jadi hari bersama keluarga. Seperti itu. Jadi memang sudah ada sistem memang dibangun
3: diterapkan
6: oleh
3: dan harus ditaati.
6: Dan itu yang memang menjadi contoh buat kita. Semoga saya bisa tereksekusi walaupun kecil kemungkinannya, tapi paling tidak kan kita sudah melihat, dan itu menjadi pemicu langkah-langkah yang kita buat ini, kita lakukan, dan alhamdulillah dimudahkan Allah perjalanan, jadi membuat organisasi-organisasi perempuan lainnya sudah mulai terpacu. Jadi alhamdulillah nih, untuk para pendengar yang di Sebatik, di Kerayan, jangan, sekali lagi, jangan takut akan politik anak-anak muda. Mari kita dorong diri kita, ini sekalian penutup karena waktunya sudah sempit. Jadi jangan takut akan politik. Politik itu adalah strategi yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi politik itu bukan untuk ditakuti, tapi politik itu kita buat secara damai, dilakukan dengan inovasi-inovasi yang baik, yang pasti membawa dampak yang baik untuk diri kita dan orang lain dan masyarakat pada umumnya. Itu yang lebih penting, karena hidup itu harus membawa manfaat untuk orang lain. Nah, selagi kita masih bernapas, berikan manfaat yang baik. Dan kalau mau bergabung di organisasi, apapun itu, berikan sesuatu yang bernuansa ke hidup. Jadi hidupkan organisasi, jadi singkirkan rasa ego, karena kita di perbatasan. Kalau kita tidak berbuat mulai sekarang, kapan lagi?
3: Nah,
6: jadi intinya perbatasan bukan terbatas, tapi adalah perbatasan bagaimana dibuat hal-hal yang baru yang menjadi tidak terbatas untuk kita semua. Mungkin
2: amin.
6: Begitu, Mbak
2: Tika. Baik, tentunya kita masuk di organisasi supaya kita bisa melihat, oh ternyata banyak sekali yang bisa kita ambil dari organisasi tersebut. Nah begitu juga untuk peran dari organisasi tersebut, kita bisa rasakan. Salah satunya organisasi DPC KPPI ini ya. Jadi kita bisa melihat, oh dinunukan ini ternyata perempuannya hebat-hebat juga, bisa juga menjadi seseorang yang wow gitu ya.
6: Saya tambahkan sedikit, KPPI ini saya tekankan lagi kepada para pendengar, bukan pesaing para dewan yang sudah duduk, tapi kami adalah motor penggerak bagaimana program dewan-dewan yang sudah tersusun bisa bekerja menjadi lebih baik. Jadi kita saling mendorong, mendukung, mengisi, intinya kita saling melengkapi. Jadi memang sudah menjadi tugasnya pemerintah, menjadi tugasnya dewan, keterwakilan 30% Dan tugasnya KPPI itu berat. 30% harus menjadi 50%. Itu adalah tugas yang berat. Sedangkan 30% sudah luar
2: belum
6: biasa
2: tercapai.
6: Apalagi itu 50%. Tapi itu adalah tantangan, dan itu yang kebetulan saya suka menghadapi tantangan. Jadi intinya tantangan itu yang saya hidupkan untuk bisa mendapatkan peluang. Nah, ini yang saya buatkan motivasi yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, bahwa seperti yang disampaikan oleh kepala konsulat, itu yang terlalu terngiang di dalam otak saya. Ibu Robi, jangan mengukir bintang di langit.
2: Karena tidak bisa, karena itu tinggi ya.
6: Betul juga ya.
2: Tapi mengukir apa nih Bu? Tapi mengukir bintang di hati.
6: Ya, melakukan sesuatu yang memang betul-betul dilakukan yang nyata. Kalau mungkin bintang di langit kan endingnya kita tidak tahu.
2: Menghayal
6: langit
2: saja.
6: Langit itu luas.
2: Hanya menghayal.
6: Ya, seperti itu.
2: Betul. Ya, siap. Jadi setidaknya Ibu Ketua ini suka dengan tantangan.
3: Iya.
2: Dan semoga juga bisa mengambil bintang di langit.
3: Iya.
2: Bukan khayalan saja.
3: Iya, iya, iya.
2: Tetapi tentunya ya ini kan
3: mampu
2: doa
3: menggapai,
2: ya.
3: Mampu menggapai.
2: Tapi bentuknya ya bintang di sini dulu ya.
3: Iya.
2: Setelah itu siapa tahu di tahun-tahun berikutnya lagi bintang sesungguhnya.
6: Alhamdulillah semua program sudah dibantu RRI. Terima kasih. Semoga saya tambahkan lagi. Semoga yang dengar ini mudahan panjang umurnya, rezekinya ditambahkan, dilancarkan, dan belum ketemu jodoh ditemukan jodohnya termasuk Bu Robi.
3: Menyindir diri sendiri.
2: Baik sekali promosi. Terima kasih untuk tentunya dua wanita hebat ini yang selalu tentunya ingin maju ke depan, menggapai bintang meskipun masih bintangnya ya di sini dulu, belum di atas gitu ya, tapi setidaknya
3: masih bintang RRI.
2: Tapi tidak setidaknya sudah membuat sebuah gebrakan-gebrakan tentunya. Siap. Juga memajukan perempuan-perempuan yang ada di perbatasan. Siap. Biar mereka itu setidaknya bisa di semua tempat gitu, dan bisa bersaling bersaing, baik itu di bidang sosial, politik, dan yang lainnya.
6: Sehat loh ya.
2: Iya. Terima kasih, sehat selalu untuk Ibu Robi dan juga Ibu Dia. Semoga ini tentunya obrolan selanjutnya kita bisa ngobrol lagi. Siap. Dengan program KPPI yang selanjutnya lagi bisa menggebrakan dan bisa mengambil bintang di langit.
3: Siap.
2: Oke, saatnya Tika sudahi untuk obrolan pengurus Taman Gender di kesempatan siang hari ini. Nanti kita bisa berjumpa lagi di obrolan pengurus Taman Gender selanjutnya. Terima kasih buat ibu-ibu cantik semuanya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah. Itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Baik, pendengar masih bersama Tika, dan tadi kita sudah ikuti obrolan pengaruh utama gender, dan saat ini Tika akan hadirkan informasi untuk pendengar Persatu Nunukan. Dan juga jangan lupa untuk pendengar selalu perbarui informasi pendengar melalui rri.co.id. Informasi seputar gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita aktualnya pendengar bisa baca di rri.co.id. Dan juga tentunya bisa baca dan update informasi seputar Piala Dunia 2026. Saat ini Tika akan hadirkan informasi yang Tika lansir dari rri.co.id. Tika juga mau mengingatkan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Kali ini ada informasi ini terkait pendaftaran siswa. Jadi perubahan data domisili menjadi salah satu kendala yang dihadapi sejumlah calon peserta didik pada pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Termasuk di SD Negeri 2 Nunukan, kendala tersebut menjadi karena data domisili yang tercantum dalam dokumen kependudukan belum diperbarui, sementara peserta didik telah berpindah alamat tempat tinggal. Dan Ketua Panitia SPMB SDN 002 Nunukan Sugianto mengatakan masih ditemukan sejumlah pendaftar yang belum mengurus perubahan domisili saat mendaftar. Akibatnya data kependudukan yang dilampirkan tidak sesuai dengan domisili tempat tinggal saat ini, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftar melalui jalur domisili. Dan meski demikian, panitia meminta orang tua calon peserta didik untuk terlebih dahulu mengurus perubahan data domisili sebelum mengikuti proses pendaftaran. Pasalnya kesesuaian data domisili dalam dokumen kependudukan menjadi syarat utama nih bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur domisili. Dan Sugianto juga menambahkan calon peserta didik yang alamat domisilinya berada di luar wilayah domisili SDN 002 Nunukan tidak dapat mengikuti pendaftaran melalui jalur domisili. Para pendaftar yang telah berpindah alamat dihimbau segera memperbarui data kependudukannya agar memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

0: namanya Lulanta Tibu tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
1: PNS Kaltara wajib menggunakan batik khas Kaltara.
2: Saat kain putih mulai terbentang, ide kreatif mulai terpancarkan. Penuh sabar dan ketelitian, aneka motif indah pun terlukiskan. Hasil karya bangsa Indonesia berupa batik Indonesia terus berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingnya. Baik dalam desain ataupun motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung makna dan filosofi begitu menarik. Seperti corak batik buah karya siswa sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan. SLB Kabupaten Nunukan mulai mengembangkan batik khas bernama Lulanta Tibu sejak tahun 2019 sebagai bentuk pengembangan diri bagi siswa penyandang disabilitas. Batik Lulanta Tibu merupakan gabungan nama etnis pribumi di Nunukan, yakni Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengrajin batik Nunukan, Rahayu.
0: Makna dari Lulanta Tibu ini adalah motif yang sudah dipatenkan dari beberapa gabungan dari beberapa etnis yang mendiami daerah Kabupaten Nunukan. Yaitu tadi namanya Lulanta Tibu tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
2: Selain Rahayu, pengrajin batik Nunukan lainnya sekaligus seorang guru pembimbing bernama Siti Halimah turut mengembangkan batik Lulanta Tibu bersama siswa SLB Nunukan. Dirinya menjelaskan ada beberapa motif batik Lulanta Tibu yang telah mereka hasilkan.
3: Kita juga menghargai dan sama-sama mengembangkan batik Lulanta Tibu, tapi untuk SLB kita fokusnya ke Lulanta Tibu modern. Kalau Lulanta Tibu itu batik itu harus jadi satu, Lulanta Tibu dari desain batiknya itu harus jadi satu, empat itu jadi satu. Tapi kalau SLB itu ambil satu, contohnya salah satu aja dari Lulanta Tibu, terus dikembangkan sendiri dengan kreasi dan corak-corak sendiri sesuai daerah Kalimantan. Untuk selanjutnya supaya batik ini semakin banyak peminatnya, terus semakin untuk menunjukkan kekayaan-kekayaan Kalimantan Utara ini, kami berusaha untuk mengembangkan dari bermacam-macam suku. Contohnya yang tadi itu suku Tidung.
2: Dalam membuat motif batik yang indah, tentu ada strategi khusus yang diterapkan oleh SLB Nunukan.
3: Kami tidak membedakan anak tunarungu sama anak tunagrahita jadi satu. Itu dengan contoh motif batik ciprat. Batik ciprat ini diperkirakan karena aman untuk anak-anak, untuk anak-anak yang tunarungu sama anak-anak yang tunagrahita, karena batik ciprat itu terlalu mudah. Pertama kali itu pelatihannya itu namanya batik ciprat, di mana cuma kain aja dibentang, terus ada remasol warna-warni, terus diambil kuas kasih warna bulat-bulat, hijau, merah, kuning, hijau. Itu kalau sudah kering baru mereka ciprat-ciprat pakai sapu nipah. Jadi kami bikin sapu nipah tapi bentuknya agak kecil. Nah, di situ dituang ini setelah panas dimasukkan atau diciprat-ciprat di kainnya. Jadi itu aman untuk anak-anak tunagrahita sama anak-anak tunarungu yang baru belajar. Ada pelatihan lagi supaya makin maju, karena kita harus menuntut sesuai dengan zaman ya Ibu. Nanti kalau batik ciprat terus nanti tidak ada penggemarnya gitu. Terus ya semakin ada pelatihan-pelatihan lagi kami mencoba terus sampai saat ini terus kami hanya fokuskan untuk anak yang tunarungu saja. Karena anak tunarungu itu karena dia hanya hambatannya pendengaran sama bicara, tapi masih bisa diajak komunikasi lewat bahasa isyarat. Jadi kami khususkan untuk yang mereka karena mereka mampu.
1: Kalau di sekolah kita ya Bu, ya itu kita pilih anaknya yang pandai menggambar. Terus kalau yang untuk warna itu kita ambil yang anak tunagrahita, jadi dia bisa untuk mewarnai, mewarnai, mengecelup warna itu.
2: Selain Siti Halimah, Lilis Mukhlisoh yang merupakan guru pembimbing para siswa SLB Nunukan dalam mengembangkan batik Lulanta Tibu, turut menuturkan sejauh mana pemasaran batik tersebut.
1: Untuk pemasaran, mungkin kalau yang sudah-sudah ya Mbak ya, itu ada tamu yang datang, terus ya, kita tawarkan. Terus selain itu kita ikut pameran-pameran. Itu ikut pameran-pameran yang ada di Kaltara. Kemarin itu sudah yang Bayangkar itu udah pesan dua periode.
4: Iya. Wah, luar biasa.
1: Yang pertama 50 kain, yang keduanya 30. Terus ada lagi yang kepala sekolah penggerak, guru penggerak itu sudah pesan kita kurang lebih 20-an. Terus satu lagi untuk dijadikan oleh-oleh sudah ada. Jadi selain dari sini sudah di luar gitu Mbak. Mungkin sampai Jakarta.
2: Selain menjadi kekayaan intelektual, batik Lulanta Tibu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat menjadi peluang bisnis besar bagi masyarakat Nunukan jika dilakukan pengembangan yang lebih intensif.
3: Untuk melestarikan budaya Nunukan, terutama batiknya itu, pertama kita itu harus mencintai produk sendiri. Mencintai produk sendiri ini dengan cara membeli hasil batik itu dari masyarakat Nunukan khususnya. Jadi itu sangat membantu sekali perekonomian bagi masyarakat Nunukan, terutama pengrajin batik di sekolah SLB, sangat membantu sekali bagi mereka untuk kedepannya.
1: Harapan saya masyarakat Nunukan lebih mencintai produk lokal, dan diharapkan untuk pemerintah

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya bukan saat Coldplay ini saja, sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung

Di Indonesia pun muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kadang-kadang di sini, kadang-kadang. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh?
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar saat ini sudah menunjukkan pukul 11 lebih 51 menit dan nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Dan saat ini Tika akan hadirkan informasi untuk pendengar, ini informasi cuaca dari daerah Krayan ya untuk hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Setamat Cukai Semarang merilis perakiran cuaca pada Senin 6 Juli 2026. BMKG Setamat Cukai Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan dan Krayan Tengah berkabut pada pagi hari dan berawan tebal hingga berpotensi hujan lokal pada siang hari. Sementara pada sore hingga malam hari, cuaca Krayan diperkirakan berpotensi hujan ringan dan pada dini hari diprediksi berawan tebal. BMKG Setamat Cukai Semarang juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 27 km per h dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 28 derajat Celcius. Dan masyarakat juga diharapkan selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas!
3: Anjir, goblok banget.
5: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
1: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Waliyah.

0: Pendengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3.9 untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat

dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90.

berhasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

menangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Arena Futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang

0: biar apa. Intinya alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: LN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: silat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spobda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet top dan namanya Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari ketujuh atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia. Indonesia Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu itu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 AIC Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Freeshine Indonesia, PT Freeshine Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Julin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Sahabat Budaya, dalam kesempatan kali ini kami mengajak Anda untuk mengikuti keseruan kami sekaligus memperkenalkan seni sastra bahasa dan pantun yang digunakan saat adat perkawinan suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Kalimantan Timur. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia, di negeri Sabah. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Nunukan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena difahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya. Adapun seni, adat, dan tradisi suku Tidung hingga saat ini sering kita jumpai di Nunukan, Kalimantan Utara. Misalnya, kesenian tradisional masyarakat Tidung yang berupa sastra lisan sama seperti sebuah pantun yang dilagukan dan tentunya dalam bahasa daerah Tidung. Walaupun saat ini tradisi berbalas pantun saat prosesi lamaran sudah jarang ditemukan, namun sebagai warisan nenek moyang dan para leluhur dari suku Tidung, tradisi berbalas pantun masih dilakukan oleh orang-orang Tidung yang masih mempunyai orang yang dituakan di suku mereka. Penasaran dari prosesi berbalas pantun saat lamaran suku Tidung tersebut? Membawa kami berkunjung ke Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Ternyata kedatangan kami berkunjung ke Desa Binusan Nunukan tidak sia-sia. Seorang tokoh suku Tidung yang juga dituakan di Desa Binusan ini menyambut kedatangan kami dengan ramah. Dia adalah Bapak Ramli yang juga seorang tokoh dari suku Tidung. Salah satu tahap dalam proses perkawinan suku Tidung adalah tradisi berbalas pantun pada saat proses lamaran. Dalam proses lamaran tersebut, sudah dahulu ada kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai mengenai tanggal hari perkawinan, dan yang menariknya, pantun yang disampaikan menggunakan bahasa daerah.
1: Seni daerah yang ada di Nunukan untuk orang tempatannya, yang ada yang masih kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu pada saat resepsi pernikahan berupa pantun. Pantun itu juga tidak setiap acaranya ya dilaksanakan, cuma dilaksanakan pada saat mempelai pria naik minang. Jadi di situ ada tradisi berbalas pantun. Yang dari tuan rumah terutama biasanya itu bertanya dengan tamunya apa tujuan kedatangannya, seperti itu kurang lebih tradisi yang masih ada kita laksanakan sampai sekarang. Nah, setelah meminang langsung juga pada saat itu biasanya sudah ada langsung kesepakatan hari H.
0: Tuan rumah.

0: bahasa Indonesia. Hanya saja, bahasa daerah suku Tidung ini dan juga logat dari suku mereka masih selalu digunakan di lingkungan masyarakat Tidung di Nunukan. Tradisi berbalas pantun ini masih diterapkan di lingkup suku Tidung, kecuali jika dalam pernikahan jodoh dari salah satu mempelai perlainan suku, maka harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
1: Bisa dikatakan bahwa Tidung sepenuhnya, karena sudah kadang-kadang memang kita pakai bahasa daerah dengan istri, dengan orang tua biasanya, tapi dengan anak-anak kadang saja. Kalau ya bahasa-bahasa yang sedikit mungkin kita agak mau dirahasiakan biar orang enggak ini kan, mungkin kita lagi marah atau lain sebagainya itu. Jadi enggak anu lagi. Enggak seperti dulu memang masih kental sekali bahasa itu. Sehingga makanya anak-anak Tidung sekarang kalau kita tanya bahasa Tidung pun dia cuma ngerti aja. Artinya cuma mengungkapnya juga masih belum anu dia, masih kaku-kaku. Karena memang kesalahan kami juga dari orang tua, mungkin karena memang komunikasi hari-hari itu tidak sepenuhnya bahasa daerah.
0: Sampai saat ini kalau suku Tidung kalau nikah, apakah memang masih menerapkan pantun-pantun tadi?
1: Sebenarnya masih lagi kalau itu dari yang melamar orang Tidung, kembalinya ke orang Tidung biasanya masih.
2: Satu suku,
1: terutama di daerah-daerah di pedalaman, di desa-desa itu biasa masih. Nah, cuman kadang sudah di sekarang di daerah kota kayaknya sudah mulai pudar, tapi itu pun masih ada. Yang penting spesial suku biasa masih kita laksanakan.
3: Nyosop daudut sigup Cina sumilalisun berbunga-bunga kalapki damo guntano yali kubitu siampuno bilang
4: lu pipit entulut tawoy enuju makau de tanah Cina demuyu gentano damo ngejawab adina gitu tina pepeye yampuno.
5: Kanon saradong bais umbang no ini pit mako datangan din bajauk taka gasuncung na cincin dinonya tanda lahir da.

0: Pantun yang dilantunkan syair juga selalu didendangkan dalam sebuah lagu yang memiliki maksud dan cerita dari lagu tersebut. Dan biasanya lagu ini juga dimainkan saat menyambut tamu, pembukaan acara, atau dibawakan pada saat acara malam ketiga perkawinan. Selain seni sastra pantun tadi Pak, dalam adat perkawinan, mungkin dari lagu, syair ke lagu, lagu itu punya makna begitu Pak dalam perkawinan yang biasa didendangkan?
1: Ya memang lagu-lagu daerah banyak, lagu-lagu daerah banyak juga.
2: Punya makna.
1: Punya makna, kemudian selain lagu juga biasanya itu seni tari kan. Kemudian biasanya juga kalau masih... Cuma ini agak jarang sudah seperti seni bela diri kan, itu sering juga ditampilkan. Tapi ini sudah agak-agak hampir-hampir biasa malam ketiga ya kalau seni silat itu.
0: Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui saat proses lamaran. Dan berbalas pantun harus diucapkan dari kedua belah pihak. Nah, mulai dari menyambut tamu, mempersilakan tamu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian sampai mempertemukan calon pengantin dengan jodohnya.
3: Ada tidung ini Pak, kalau pepantun itu kan ada tahapnya. Tahap 1, 2, 3 sebelum menentukan hari H ataupun ketemu sama mempelai itu, kenapa tuh Pak ada tahap-tahap pantun seperti itu?
1: Iya, memang pada saat kita datang Minang, kita sebelum masuk ke rumah ada ucapan semacam salam lah seperti itu, tapi dengan bahasa pantun. Kemudian setelah itu kita masuk di pintu juga seperti itu, masih ada. Kemudian setelah itu ada lagi kita harus buka tabir. Nah, buka tabir ini biasanya juga ada syarat pembuka. Ya, setelah lolos di dua anu tadi. Nah, yang terakhir ini ada syarat pembuka. Semacam tabir dengan syaratnya seperti apa, seperti itu biasanya. Biasa berupa benda ataupun, tapi selalunya benda untuk syarat pembuka. Tapi itu pun dikomunikasikan juga, enggak semerta-merta seperti itu.
2: Ada kesepakatan.
1: Ada kesepakatan nanti, kalau pihak laki-laki tidak siap kan, tidak gitu.
0: Bahasa yang digunakan sehari-hari tidaklah sepenuhnya menggunakan bahasa daerah. Masyarakat Tidung ada juga yang menggunakan bahasa Melayu saat berkomunikasi dengan sesama, bahkan anak-anak mereka ada yang tidak bisa mengucapkan dalam kalimat bahasa Tidung, namun mereka mengerti artinya. Besar harapan Bapak Ramli agar anak-anak dari suku Tidung yang ada di Nunukan ini tidak malu dan melupakan bahasa daerah mereka. Dan generasi penerus suku Tidung mau menjaga sastra lisan peninggalan nenek moyang.
1: Untuk anak-anakku, ngai-ngai dikasih kalap sama lepanan bahasa Taka Boya Taka, tetap pinelihara Taka, sama sampai tatag. Taka harus bangga jadi Lun Pagun. Terima kasih.
0: Untuk penerus generasi, sedapat mungkin kita harus mempertahankan budaya kita agar tidak hilang, dan kita harus bangga menjadi orang Tidung. Salam budaya.

Baik, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lebih 59 menit. Dan selamat siang untuk semuanya di kesempatan siang hari ini. Berbagai informasi Tika akan hadirkan kembali untuk pendengar. Dan jangan lupa dengarkan RRI Nunukan di 96,3, 91,5, dan 92,7. Untuk wilayah Nunukan, Sebatik, dan Krayan juga bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store ya. Dan kami juga punya akun sosial media, ada Facebook RRI Nunukan, Instagram RRI Nunukan, dan YouTube RRI Nunukan, juga TikTok RRI Nunukan. Jangan lupa follow ya semua akun-akun kami. Oke. Saat ini Tika akan hadirkan informasi, dan nanti tepat pukul 13 kita akan berganti segmen di informasi seputar seni budaya dan tradisi. Ketua Pengadilan Agama Nunukan R. Abdul Bari menekankan pentingnya isbat nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan perwakilan secara siri. Selain mendapatkan perlindungan hukum terhadap status perwakilan, isbat nikah juga dinilai menjadi bagian dari upaya penyempurnaan kehidupan beragama. Dan juga salah satu manfaat isbat nikah dalam urusan keagamaan adalah memudahkan pasangan suami istri memenuhi persyaratan administrasi untuk pengurusan ibadah haji. Sebab perwakilan siri yang tidak tercatat itu menyebabkan pasangan suami siri ya tidak memiliki buku nikah sebagai bukti resmi status perwakilan. Dan juga kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala jika dalam proses administrasi diperlukan bukti sah status perwakilan. Karena itu melalui isbat nikah pasangan suami istri memperoleh buku nikah sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan administrasi termasuk dalam pengurusan ibadah haji apabila ada persyaratan. Dan selain itu perwakilan siri juga akan menyulitkan pasangan suami istri untuk memenuhi sejumlah persyaratan administrasi yang mensyaratkan buku nikah. Karena itu pentingnya isbat nikah agar status perwakilan mendapatkan perlindungan hukum terutama bagi perempuan dan anak. Ia menambahkan meski perwakilan siri dapat secara sah ya secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat perwakilan sesuai syariat Islam, namun perwakilan tersebut belum memiliki kekuatan hukum administrasi karena tidak tercatat secara resmi. Hal ini dapat berdampak pada terbatasnya akses terhadap berbagai layanan publik termasuk pendidikan bagi anak akibat kendala administrasi kependudukan.

Oke, pendengar, saat ini Tika akan hadirkan informasi seputar budaya, seni, dan tradisi. Nah, kali ini juga tentunya kita informasikan untuk informasi cuaca ya. Saat ini di halaman kantor RRI Nunukan, dekat tentunya di RRI Nunukan, saat ini cuacanya mendung dan hujan ya. Jadi untuk pendengar yang saat ini lagi beraktivitas, lagi di luar rumah, berhati-hati karena saat ini hujan. Nah, jadi untuk tentunya pendengar selalu menggunakan jas hujan atau alat pelindung lainnya ya, karena juga pasti akan berdampak pada kesehatan kita ya. Jadi selalu berhati-hati. Dan juga untuk pendengar, selalu jaga daya tahan tubuh dengan banyak minum air putih, terus juga banyak minum buah-buah, jus-jus gitu ya, atau mungkin mengonsumsi buah biar daya tahan tubuh tetap terjaga. Oke, di informasi seni budaya dan tradisi kali ini Tika hadirkan. Jadi ada yang nggak tahu nih, atau mungkin ada yang tahu, atau mungkin takut dengar lagu ini karena ini lagu yang sering dibilang lagu horor ya. Karena istilahnya lagunya sering ada di film-film horor dan selalu dikatakan ini adalah lagu horor. Tapi sebenarnya ini bukan lagu horor. Jadi ada lagu Jawa yang sering sekali dianggap lagu horor. Siapa yang nggak kenal namanya lagu Lingser Wengi yang sering dianggap pemanggil makhluk halus. Kan yang ini Lingser Wengi lagunya ya gitu ya. Tapi padahal sebenarnya itu bukan lagu pemanggil makhluk halus. Jadi kalau dinyanyikan malam-malam bisa memanggil makhluk halus, padahal aslinya justru kebalikannya. Lagu ini adalah Lingser Wengi dalam bahasa Jawa. Lingser berarti bergeser atau berjalan pelan-pelan, dan wengi berarti malam. Jadi maknanya adalah malam yang semakin larut, waktu yang tepat untuk menenangkan diri dan mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus mengetahuinya dulu ya, karena dengar lagunya jadi kita gak mau karena bilang itu horor, padahal sebenarnya adalah makin malam semakin larut. Jadi tentunya bisa beristirahat sambil mungkin melakukan hal-hal kegiatan yang bisa membuat kita jadi dekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagu Lingser Wengi sejatinya adalah kidung Jawa ciptaan Sunan Kalijaga sekitar tahun 1450. Lagu ini termasuk tembang mancepat yang berfungsi sebagai sarana dakwah sebenarnya, doa penolak bala dan mohon perlindungan. Dan juga lagu Lingser Wengi sejatinya untuk mengusir gangguan makhluk halus, bukan memanggil makhluk halus ya. Jadi berbeda dari mitosnya, lagu ini bukan pemanggil setan, melainkan ungkapan rindu kepada Tuhan. Kesan mistis muncul dari penggunaan pakem durma yang mendayu-dayu serta kepopulerannya dalam film horor ya, yang selalu ada aja di film horor. Kadang-kadang ada beberapa film yang waktu itu pernah memakai lagu ini, seperti lagu ini ada di film Kuntilanak tahun 2006 lalu. Bagian yang sering disalahpahami adalah lirik ini, pendengar. Banyak orang mengira lagu ini memanggil makhluk gaib, padahal isi liriknya justru permohonan agar dijauhkan dari gangguan, diberi keselamatan dan juga ketenangan hati. Kesannya jadi horor karena lagu ini sering dipakai sebagai background film dan konten yang menyeramkan. Ada di beberapa daerah Jawa, lagu Lingser Wengi justru dinyanyikan dengan nada lembut sebagai tembang malam atau pengantar tidur, bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk menenangkan suasana, apalagi saat malam hari ya, sebelum istirahat. Jadi kalau tiba-tiba pendengar yang merasa merinding pada dengar lagunya, bisa jadi itu cuma sugesti atau pikiran kita atau suasana saat itu, bukan karena lagunya yang horor ya. Karena ini adalah lagu untuk di larut malam dinyanyikan. Sekarang sudah tahu kan? Jadi lagu Lingser Wengi ini bukan lagu horor, tapi lagu penuh doa dan makna. Jadi
sebenarnya kita harus melihat budaya kita itu dengan sudut pandang yang lebih tepat ya. Ya karena mungkin banyak film-film horor yang menggunakan lagu-lagu ini, jadi banyak menganggapan kalau lagu dari lagu Lingser Wengi ini sebagai pemanggil makhluk halus. Padahal sebenarnya adalah malam yang semakin larut, waktunya tepat untuk menekan diri dan mendekat kepada Yang Maha Kuasa.

0: Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.
1: Lagu ini bagus tau, lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1 nunukan.

Oke, kalau tadi kita sudah bahas fakta dari lagu Lengser Wengi, dan kali ini ada informasi lagi. Ini ada ritual mandi kembang, khususnya mandi kembang tujuh rupa. Adalah tradisi turun-temurun di Nusantara, terutama Jawa, yang melibatkan penggunaan tujuh jenis bunga, yaitu bunga wangi seperti melati, mawar, kenanga, cempaka, kamboja, kantil, dan pacar air dalam air mandi. Dan dipercaya secara turun-temurun untuk membersihkan aura, membuat energi negatif, relaksasi, dan memohon tentunya kelancaran hajat tertentu seperti menjelang pernikahan yang disebut siraman. Aroma wangi dari kembang tujuh rupa itu membantu meredakan stres, kecemasan, dan kelelahan setelah beraktivitas. Aroma bunga memberikan efek meditasi, sementara zat dalam bunga dapat merawat kelembapan kulit. Dalam beberapa kepercayaan dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan kemudahan dalam mencapai keinginan tertentu, dan juga sering digunakan sebagai bagian dari upacara adat seperti siraman pengantin, kitanan, atau untuk memohon keselamatan. Meskipun sering dianggap mistis, kini mandi kembang juga populer sebagai bentuk self-care atau perawatan diri dan aromaterapi untuk meningkatkan kebugaran dan vitalitas tubuh. Jadi ada beberapa praktik adat seperti mandi pasili atau mandi kembang setelah pernikahan dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam, asalkan diniatkan dengan keimanan yang benar-benar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Upacara adat rumah kadang bagi warga suku Dayak Lundaye adalah simbol kebersamaan dan kegotong royongan. Rumah kadang dalam bahasa Indonesia berarti rumah panjang. Prosesi rumah kadang mengibaratkan suatu sikap untuk menggambarkan kebesaran anugerah Tuhan kepada bangsa ini. Upacara rumah kadang dilakukan pada saat suatu kelompok atau masyarakat Dayak Lundaye mulai membangun kehidupan di suatu tempat atau perkampungan baru. Upacara yang dipentaskan menggambarkan kehidupan Lundaye yang bergantung dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan dengan penguasa alam semesta. Upacara ini untuk mematuhi kehendak sang penguasa alam dan untuk mendapatkan petunjuk bagi perjalanan hidup dan masa depan penghuninya.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabupaten kotanya adalah 5. Salah satunya adalah kita, Nunukan.
2: Jadi dia membludak untuk domisili yang daftar Bapakmu tahu 266.
0: Sari berita, perwakilan Nunukan berhasil lolos sebagai anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara 2026 yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara. Pendaftaran SPMB SMP 1 Nunukan membludak dengan jarak rumah terjauh, jalur domisilinya hanya 700 meter. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Tika Oktavia. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi prestasi membanggakan ditorehkan generasi muda Kabupaten Nunukan yang berhasil lolos sebagai anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara 2026 yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Dari 20 peserta yang mengikuti seleksi tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Dwi Juliani Margaret Ramelan merupakan perwakilan Kabupaten Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara bersama 3 orang lainnya dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara tahun 2026. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Nunukan. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Haji Surai mengatakan terpilihnya putri asal Nunukan menjadi kebanggaan bagi daerah mengingat persaingan dalam seleksi berlangsung ketat dan setiap provinsi hanya mengirimkan 4 peserta terbaik ke tingkat nasional.
1: Karena dari 5 kabupaten kota itu hanya 4 orang yang harus dipilih dan kabupaten kotanya adalah 5. Salah satunya adalah kita, Nunukan. Artinya ada kabupaten yang tidak terpilih saking ketatnya itu kompetisi.
3: Haji Surai menjelaskan capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memberikan pemusatan latihan selama kurang lebih 1 bulan sebelum seleksi nasional dilaksanakan. Ia berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi peserta lain yang belum berhasil agar terus berlatih. Karena seleksi Gita Bahana Nusantara diselenggarakan setiap tahun, sehingga kesempatan untuk kembali mengikuti seleksi masih terbuka.
1: Atau laku ukur kita insya Allah tahun depan pun masih kita boleh, karena kita setiap tahun itu dipertandingkan. Jadi jangan pernah merasa belum berhasil, terutama yang kita orang itu, tetapi tahun depan masih punya kesempatan.
3: Haji Surai juga berpesan kepada Dwi Juliani Margaret untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan ke pemusatan latihan nasional sebelum bertugas bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara 17 Agustus mendatang. Salma Amin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendaftaran SPMB SMP 1 Nunukan membludak dengan jarak rumah terjauh, jalur domisili hanya 700 meter. Laporan Mimin Muslimin.
5: Proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 1 Nunukan mencatatkan lonjakan pendaftar yang sangat signifikan. Tingginya minat masyarakat membuat persaingan menjadi sangat ketat, terutama di jalur domisili atau zonasi. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nunukan, Rustining Si, mengungkapkan, tahun ini jalur domisili diserbu oleh 266 pendaftar, padahal kuota awal disediakan hanya untuk 115 murid. Membludaknya pendaftar tersebut tidak lepas dari strategi penerapan jadwal pendaftaran yang dibuat terpisah antar jalur oleh Dinas Pendidikan yang berkolaborasi dengan Diskominfotik Nunukan. Berbeda dengan tahun lalu, pemisahan jadwal tahun ini memberikan kesempatan kedua bagi calon murid baru. Jalur prestasi dan afirmasi dilaksanakan lebih dulu pada 22 sampai 24 Juni 2026. Calon siswa yang belum beruntung di jalur tersebut akhirnya bisa langsung memanfaatkan peluang untuk mendaftar kembali di jalur domisili yang dibuka pada 29 Juni hingga 3 Juli 2026.
2: Tahun ini agak murid-murid calon murid baru itu ada keberuntungan juga. Misalnya dia nggak lolos di jalur prestasi, rumahnya deket, ya dia bisa daftar di jalur domisili karena berbeda kan, berbeda jadwalnya. Ya. Jadi dia membludak untuk domisili yang daftar bapakmu tahu 266.
5: Karena tingginya antusiasme, total akumulasi pendaftar yang tidak tertampung dari jalur prestasi dan afirmasi mencapai 133 anak. Angka tersebut hampir setara dengan daya tampung 4 kelas baru. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Sementara itu, SD Negeri 005 Nunukan mulai melaksanakan proses pendaftaran ulang bagi 112 calon siswa baru yang telah dinyatakan lolos pada seleksi penerima murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: SD Negeri 005 Nunukan mulai melaksanakan proses pendaftaran ulang bagi 112 calon siswa baru yang telah dinyatakan lolos pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Tahapan ini menjadi syarat akhir sebelum calon siswa resmi tercatat sebagai peserta didik di sekolah tersebut. Anggota Panitia SPMB, Bidang Penginputan Data, SD Negeri 005 Nunukan, Aris Pratama mengatakan, seluruh calon siswa yang lolos seleksi diwajibkan mengikuti proses pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Orang tua diingatkan untuk membawa seluruh persyaratan administrasi termasuk pas foto dan dokumen pendukung lainnya agar proses pendaftaran ulang dapat berjalan cepat dan lancar. Meski demikian, apabila calon siswa tidak melakukan pendaftaran ulang hingga batas waktu yang telah ditetapkan tanpa memberikan keterangan yang jelas, maka status kelulusannya otomatis dinyatakan gugur. Pihak sekolah akan menganggap calon siswa yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau memilih melanjutkan pendidikan di sekolah lain.
7: Daftar ulang bagi anak-anak yang sudah mendaftar, itu dia wajib daftar ulang. Daftar ulang mengisi data yang untuk formulir dapodiknya, bawa foto, berkasnya kan sudah ada, sama mengisi formulir yang untuk dapodik itu. Nah, bagi siswa yang tidak daftar, mungkin itu kami anggap ke sekolah lain.
6: Berdasarkan data yang diperoleh, pendaftaran ulang dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 8 Juli 2026. Orang tua calon siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi diimbau untuk segera melakukan pendaftaran ulang guna memastikan seluruh tahapan administrasi dapat diselesaikan tepat waktu. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Bunda PAUD Kabupaten Nunukan melakukan monitoring sistem penerimaan murid baru SPMB ke SD004 Nunukan Timur. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
8: Sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat sekolah dasar tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Nunukan sampai saat ini masih berlangsung, sehingga Bunda PAUD Kabupaten Nunukan melaksanakan monitoring ke SDN 004 Nunukan Timur. Bunda PAUD Kabupaten Nunukan Andi Anissa Mutia mengatakan kunjungan yang dilakukan ini ingin melihat langsung situasi SPMB di SDN 004 khusus kelas 1. Apakah anak-anak ini dari sekolah PAUD kemudian ke sekolah dasar? Selain itu, apakah peserta didik yang diterima ini sudah mencapai usia masuk sekolah dasar?
9: Terus anak-anak yang diterima ini umur berapa? Apakah anak-anaknya kemarin sebelum SD tuh menempuh pendidikan TK dulu sama PAUD atau tidak? Dan alhamdulillahnya ternyata lebih banyak yang sudah TK atau PAUD sebelum masuk SD.
8: Ia berharap dengan adanya kunjungan ini dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Misalnya di SDN 004 Nunukan meraih juara sekolah Adiwiyata dari pemerintah daerah. Kemudian melihat kondisi sekolah dan ruang belajarnya. Bagaimana kondisi proses belajar mengajarnya nanti pada saat anak-anak PAUD ini masuk ke SD.
9: Ya alhamdulillah sangat-sangat luar biasa ya dibandingkan yang dulu-dulu gitu kan. Kalau dulu-dulu kita ya sekedar kelas, kursi, meja seperti itu. Kalau sekarang sudah ada pojok baca dan aturan kursinya sudah tidak seperti dulu lagi yang betul-betul memperhatikan guru. Kalau sekarang kayaknya lebih ke diskusi antar teman seperti itu.
8: Bunda PAUD Kabupaten Nunukan Andi Anissa Mutia berpesan kepada seluruh peserta didik khusus kelas 1 SD, tetap semangat, tetap percaya diri, dan jangan lupa saling menyayangi dengan kakak kelasnya nanti. Dali Tahariri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Siang. Pendengar, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Nunukan mendorong generasi muda untuk ikut melestarikan seni anyaman sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Kembali Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Nunukan mendorong generasi muda untuk ikut melestarikan seni anyaman sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Kerajinan anyaman tidak hanya berperan dalam menjaga warisan budaya, tetapi juga memiliki potensi sebagai produk ekonomi kreatif yang bernilai jual tinggi. Ketua TPPKK Kabupaten Nunukan, Andi Anissa Mutia, menilai seni anyaman dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi generasi muda. Terlebih, di era teknologi digital saat ini, mampu memasarkan hasil karyanya hingga keluar daerah melalui berbagai platform digital. Menurutnya, setiap produk anyaman memiliki nilai seni yang lahir dari keterampilan para pengrajin. Keahlian tersebut merupakan warisan budaya yang perlu terus dijaga, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi muda agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
10: Sebenarnya ini sangat cocok ya, dibandingkan sekarang ini mereka cuma bermain HP ya. Kalau saya bilang, mending anak-anak ini belajar mewarisi budaya kita, mewarisi bagaimana menganyam rotan ini.
6: Lebih lanjut, ia mengatakan Kabupaten Nunukan memiliki bahan baku rotan yang melimpah dan dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan anyaman. Keunggulan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi.
10: Nah, apalagi kita ini ada bahan bakunya, di setiap wilayah kan berbeda-beda nih. Nah, alhamdulillah kita ya di Kabupaten Nunukan diberikan bahan baku berupa rotan, kenapa tidak kita manfaatkan?
6: Meski demikian, Anissa mengakui keterampilan menganyam tidak dapat dikuasai secara instan dan membutuhkan proses belajar yang serius. Karena itu, TPPKK siap memfasilitasi pelatihan bagi generasi muda yang ingin mempelajari seni anyaman sebagai bekal keterampilan sekaligus upaya melestarikan warisan budaya daerah. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara menyediakan sekitar 500 kg hasil perikanan melalui pasar ikan murah. Laporan Ferry Herdiansyah.
11: Pasar ikan murah menghadirkan berbagai komoditas hasil perikanan bagi masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan melibatkan pengumpul dan pedagang di pasar setempat. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk dan Pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Hasan Basri.
12: Dari beberapa jenis ikan memang ini kita bantu untuk menjualnya dengan bekerja sama tentunya dengan pengumpul-pengumpul, pedagang-pedagang pasar yang ada untuk melaksanakan pasar murah ini.
11: Berbagai hasil perikanan dijual dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan juga memperkuat pemasaran produk perikanan lokal. Selain ikan segar, masyarakat juga dapat membeli berbagai komoditas hasil laut lainnya. Produk olahan perikanan juga disediakan untuk menambah pilihan konsumen.
12: Hari ini berbagai jenis sih, ada macam-macam. Kalau dilihat ini ya sekitar, kalau ini satu boxnya ini 40 aja, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau 50 box, 5 kali 5 ya hampir setengah ton lah. Setengah, 500 kilo.
11: Komoditas yang dijual meliputi ikan, udang, kepiting, hingga produk olahan perikanan. Salah satu produk olahan yang tersedia adalah bandeng tanpa duri atau batari.
12: Oh, dari berbagai jenis, ada udang, ada ikan, ada kepiting, ada produk olahannya juga, di sana ada olahan yang sudah jadi, ada olahan bandeng tanpa duri juga ada.
11: Ferry Herdiansyah melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk memfasilitasi sarana-prasarana olahraga. Kembali Deli Tariri melaporkan selengkapnya.
13: Minimnya sarana-prasarana olahraga di Kabupaten Nunukan menjadi perhatian serius oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
8: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara, Bustan, mengatakan bahwa kondisi sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Nunukan memang perlu diperhatikan, baik dari pemerintah Kabupaten Nunukan maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Setiap cabang olahraga perlu ditunjang oleh sarana-prasarana yang baik, sehingga para atlet juga dapat latihan untuk mempersiapkan setiap event pertandingan.
14: Ya, terkait dengan fasilitas olahraga di Kalimantan Utara, saya lihat masih sangat minim. Ya, saya kita perhatikan, kita apa adanya saja sangat minim. Perlu upaya-upaya kolaborasi dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Bukan hanya juga pemerintah, tapi juga kita coba untuk berkolaborasi dengan pihak swasta. Kalau bisa swasta yang ada di Kalimantan Utara.
8: Ia juga menyampaikan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta, baik perusahaan di bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, atau bidang lain untuk membantu fasilitas setiap cabang olahraga yang akan bertanding.
14: Ya, supaya fasilitas olahraga di masing-masing kabupaten itu representatif. Minimal ya mungkin saya lihat contohnya kolam renang, kalau saya lihat kan kita tidak mengadakan, tapi kan kalau kita lihat kalau lapangan badminton saya rasa pihak swasta juga bisa menyediakan, tapi ada beberapa fasilitas yang mungkin perlu peran daripada swasta hadir bersama pemerintah itu.
8: Meski sarana-prasarana masih minim, para atlet tetap semangat dan tidak berkecil hati manfaatkan fasilitas yang ada, karena untuk memenuhi semua sarana-prasarana olahraga harus melalui proses sehingga seluruhnya dapat terpenuhi. Dalita Reri melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir terkait kabar olahraga, Kabupaten Nunukan menyambut penunjukan sebagai tuan rumah futsal Gubernur Cup 2026. Turnamen tersebut diikuti 40 tim yang terbagi dalam 8 grup. Kembali Ferry Hardiansyah menurunkan laporannya.
11: Pemerintah Kabupaten Nunukan menyatakan siap mendukung pelaksanaan kompetisi futsal tingkat provinsi. Penunjukan Nunukan dinilai menjadi bentuk kepercayaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai.
15: Sangat menyambut baik Gubernur Cup di mana Nunukan ditunjuk sebagai tuan rumah. Tentu ini sebuah penghargaan, sebuah penghormatan kepada pemerintah Nunukan dan seluruh masyarakat Nunukan dipercayakan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.
11: Penyelenggaraan turnamen diharapkan menjadi momentum memajukan olahraga futsal di Kabupaten Nunukan. Kegiatan juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar daerah di Kalimantan Utara. Keberhasilan penyelenggaraan membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat. Pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar.
15: Tentu kami sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kalimantan Utara, dan semoga kita dan harapan kami kepada seluruh masyarakat Nunukan, semoga kita dapat menjaga kepercayaan dengan baik dan dapat melaksanakan, menyelenggarakan dengan sukses dan lancar.
11: Futsal Gubernur Cup 2026 mempertemukan 40 tim yang dibagi ke dalam 8 grup. Turnamen tersebut menjadi salah satu agenda olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang dipusatkan di Kabupaten Nunukan. Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian akan informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Perwakilan Nunukan berhasil lolos sebagai anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara 2026 dan akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara. Pendaftaran SMP-MB SMP 1 Nunukan membludak dengan jarak rumah terjauh, jalur domisili hanya 700 meter. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran Anda melalui WA atau SMS di 0811531145. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tika Oktavia, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila,

0: itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung.
1: Saya dengar kemarin di Sebatik itu ramai, bukan besar jusabarnya.
2: Daya itu perlu diperkuat, mungkin juga ada dari pemerintah pusat ada perhatian gitu.

0: Cara adat Bejiu Safar adalah sebuah tradisi dari suku asli di Nunukan, yaitu suku Tidung. Tradisi ini sudah ada di Nunukan sejak ratusan tahun yang lalu dan dipercayai sebagai upaya menolak bala yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam tradisi Bejiu Safar dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa agar terhindar dan dijauhkan dari segala bala, bencana, fitnah dan juga musibah. Selain itu, upacara ini juga sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya selama satu tahun terakhir, sekaligus untuk memohon membersihkan hati dan diri dari segala macam perasaan iri, dengki, dan hati yang masih dikotori oleh dosa-dosa yang sudah dilakukan. Sebelum melaksanakan upacara Bejiu Safar, berbagai macam makanan dan juga perlengkapan lainnya haruslah dipersiapkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah tempat pelaksanaan upacara tersebut. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, kami menjumpai Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Johansa.
1: Jadi itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan dilakukan pada setiap Rabu terakhir bulan Safar. Nah itu mereka lakukan karena ada ceritanya dan ada kejadian yang terjadi, yaitu pada tahun antara tahun 1890 sampai dengan 1911 itu ada wabah penyakit yang melanda daerah yang penduduknya mayoritas Tidung, yaitu penyakit hitam yang masyarakat menyebutnya, dan kurang lebih 1.500 orang warga yang meninggal dunia karenanya. Jadi selama tahun itu sudah diadakan segala macam pengobatan, ritual, baik itu yang secara agama maupun secara turunan nenek moyang, dan itu semacam tolak bala lah kalau kita di dalam agama itu tolak bala. Dan kegiatan ini disebut dengan Bejiu Safar itu, ya. Dan dia dilaksanakan dengan cara-cara Islami. Gitu.
0: Selain tempat pelaksanaan upacara yang harus dipersiapkan, berbagai macam menu makanan juga harus tersedia. Dan biasanya yang menjadi menu utama adalah ketupat, wajib ada.
1: Bawa makanan masing-masing dari rumah, ada ketupat yang bentuknya ayam, yang bentuknya macam-macam lah, itu dimakan nanti.

0: dengan biasanya kari sih, kesenangan orang kari. Jadi terserah mau ikan goreng kayak kan, masak bumbu balik kayak itu, tapi biasanya sama kari. Ketupat itu dimakannya dari budaya kita dulu juga ada samanya makanan-makanan. Makanan itu tidak diserahkan kepada seseorang atau ditaruh di bawah pohon apa, tapi dimakan bersama. Kemudian ada juga mungkin hasil-hasil perkebunan, hasil pertanian, kemudian hasil dari sungai, dari laut yang bisa dibawa dijajar, kemudian dimakan setelah pembacaan doa tolak bala, baru mereka makan. Setelah itu bercebur ke rame-rame ke dalam sungai. Mereka rame-rame untuk menceburkan diri. Biasanya yang muda dan anak-anak, kalau orang tua sudah jarang.
1: Setelah doa tolak bala dilaksanakan bersama, semua masyarakat yang hadir selanjutnya akan bertukar makanan yang dibawa dari rumah dan dimakan bersama-sama. Kemudian, untuk melengkapi upacara beju safar ini, mereka beramai-ramai turun ke laut atau sungai untuk mandi bersama dengan memakai pengikat kepala yang disebut salamun.
0: Salamun itu tulisan saya juga kurang anu, tapi ada tulisan Arabnya itu diikat, ditulis di daun, selembar daun kelapa, ya, satu tangkainya itu daun kelapa, ditulis kalimat itu kalimat penolak bala, itu ada di dalam Al-Quran, kemudian diikatkan kepala, baru dicebur, bercebur mereka nunggu, atau itu dibawa ke rumah, disimpan di kamar mandi.

tahunnya upacara Bejiu Safar ini dilaksanakan secara berkelompok oleh masyarakat Tidung, namun tetap dengan hari dan tanggal yang sama. Masing-masing di setiap titik pelaksanaan ada yang menjadi imam untuk membaca doa tolak bala. Dinas Kebudayaan tetap memantau jalannya kegiatan masyarakat tersebut. Besar harapan Bapak Haji Johansa agar upacara ini dapat dilaksanakan di satu titik di Kabupaten Nunukan, di mana masyarakat Tidung dari kecamatan-kecamatan Kabupaten Nunukan dapat berkumpul bersama untuk mengikuti upacara Bejiu Safar atau upacara tolak bala ini. Walaupun hal tersebut masih dalam wacana karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Dan tentunya di segmen Prodangdut di edisi siar tanggal 6 Juli 2026, Tika mengundang partisipasi untuk pendengar yang mau gabung di segmen Prodangdut, request lagu atau mungkin ada yang mau kirim salam, atau ada juga nih yang mau menyampaikan informasi, bisa langsung di 0811-531-1945. Gabung bareng Tika untuk di via SMS ataupun via telepon, bisa juga di RRI Digital, Love Chat RRI Digital ya. Tinggal tunggu partisipasinya. Dua lagu dangdut tadi sudah Tika hadirkan untuk pendengar. Silakan yang ingin gabung, gabung bareng Tika untuk di Prodangdut, dangdut, dangdangdut, dangdut adalah kita.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Mendengar wakil nunukan lolos Gita Bahana Nusantara siap bertugas di Istana Negara. Presentasi membanggakan, ya, presentasi membanggakan di Rai Generasi Muda Kabupaten Nunukan. Satu orang perwakilan Kabupaten Nunukan, Dwi Juliani Margaret Ramelan, berhasil lolos bersama tiga orang lainnya dari perwakilan kabupaten atau kota di Kaltara sebagai anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara tahun 2026 dan akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Istana Negara. Keberhasilan tersebut pendengar disambut bangga oleh pemerintah Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Haji Surai mengatakan capaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan karena tidak semua daerah berhasil mengirimkan wakilnya ke tingkat nasional. Dan juga tentunya menurut Surai setiap provinsi hanya mengirimkan 4 peserta terbaik untuk mengikuti Gita Bahana Nusantara di tingkat nasional. Untuk itu dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara ada daerah yang belum berhasil meloloskan wakilnya pada seleksi tahun ini. Dan ia juga mengatakan pendengar, ya, untuk keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan. Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan pembinaan dan pemusatan latihan kepada para peserta selama kurang lebih 1 bulan sebagai persiapan menghadapi seleksi. Surai juga berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi peserta lain yang belum berhasil lolos. Menurutnya juga Gita Bahana Nusantara merupakan ajang tahunan sehingga kesempatan untuk kembali mengikuti seleksi masih terbuka. Sementara itu peserta asal Nunukan yang berhasil lolos diminta menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan diri menjelang keberangkatan ke pemusatan latihan nasional. Selanjutnya Dwi Juliani akan bergabung bersama peserta dari seluruh Indonesia sebelum bertugas sebagai anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara 17 Agustus mendatang. Oke, untuk pendengar, silakan yang mau gabung di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan gabung bareng Tika. Tika tunggu partisipasinya di 0811-5311945. Gabung bareng Tika di sini. Kita bergoyang bersama dengan beberapa lagu dangdut. Pendengar bisa request juga lagu-lagu yang sudah Tika hadirkan. Ada berapa tadi lagunya? Nah, di sini ada juga ada lagu yang bisa pendengar request. Ada artis KDI, Hujan di Malam Minggu, Caca Handika Jam Dinding. Ada juga Cucu Cahyati Mabuk Judi, Aan Dangdut Rock, Dua Molek Kapan Kawin, Gejolak Asmara Nasar. Ada juga Ari Padanwangi Setangkai Bunga Padi, Arman KDI Di Balik Cadar Biru, Nasar, dan juga Siti Bertarung Rindu. Nah, ini adalah lagu-lagu yang pendengar bisa request di segmen Pro Dangdut di kesempatan hari ini. Bisa juga lagu dangdut pilihan pendengar, ya, untuk bergabung bersama Tika. Silakan langsung di 0811-5311945. Dan untuk segmen Pro Dangdut hingga pukul 16 sore, silakan gabung bareng Tika. Silakan request lagu juga, Tika tunggu, ya, kita bergoyang bersama. Langsung gabung untuk segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Yes, ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
2: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola? Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026. Pro 1 Nunukan.

0: Apakah kalian masih ingat baju adat Tidung di uang pecahan 75.000 yang beberapa tahun lalu beredar? Lalu ramai dibicarakan di jagat maya karena dianggap mirip Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan dan Sabah, Malaysia. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Suku Tidung adalah salah satu suku asli Nunukan yang menganut agama Islam dan mengakui bahwa dirinya merupakan orang Dayak. Hal ini berbeda dengan suku-suku lainnya yang telah memeluk Islam. Biasanya tidak menganggap diri mereka sebagai orang Dayak.
1: Terutama data-data mengenai tulisan-tulisan itu. Dan memang di tahun 1800 itu baru ada data tentang Tidung. Tapi kalau kita merunut ke belakang di tahun 1700-1600 memang agak sulit. Jadi yang paling banyak masalah buku itu yang berbahasa Belanda. Yang paling banyak adalah tahun 1800. Memang ya karena dia berbahasa Belanda agak sulit untuk diterjemahkan. Karena tiap-tiap waktu tulisan berbahasa Belanda itu punya bahasa yang berbeda-beda. Karena terjemahannya agak sulit, jadi memang perlu kita pahami lebih dalam lagi untuk bisa mengetahui jalan cerita suatu sejarah tentang Tidung itu sendiri. Terus yang buku kedua itu mungkin sekitar satu tahun untuk penelitian buku yang tentang arus interaksi Tidung. Dan itu kenapa saya hubungkan dengan Filipina, karena memang sejarah Tidung ini cukup kompleks di wilayah Kaltara, bukan hanya di wilayah Indonesia aja, tetapi wilayah seperti di Malaysia, Brunei, hingga ke bagian Filipina. Memang untuk mencari dasarnya ke sana, kenapa orang Tidung bisa sampai sana, memang butuh data sekitar satu tahun lebih untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang terbit tahun 1600, Bu.
0: Saat ini orang-orang Tidung tersebar di sepanjang wilayah timur laut Pulau Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di antaranya yaitu di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik Barat. Orang Tidung memiliki bahasa daerah yang mirip dengan Melayu karena wilayahnya yang dekat dari Malaysia. Kelompok bahasa Tidung terdiri dari bahasa Tidung, Bulungan, Kalabakan, Murut Sembakung, dan Murut Serudung.
2: Kemudian kita juga sudah ada kamus Tidung dan itu kita juga sudah meluncurkan dan bahkan itu akan dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah. Kemudian ke depan memang dengan harapan adanya pesta irau seperti saat ini karena kita mengumpulkan di 4 serumpun negara yang bermukim Tidung yang apa dijelaskan tadi Pak Dokter, arus balik di antara pertumbuhan zaman itu akan berbeda-beda. Jadi makanya supaya itu tidak hilang, lewat pendidikanlah sebagai sumber yang paling utama untuk kita lebih menguatkan. Apalagi kita di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah jadi akan cinta jati diri pada generasi itu akan muncul.
0: Penutur bahasa Tidung pada umumnya terdapat di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sabah, Malaysia. Penutur bahasa Tidung terdapat pada 2 kabupaten di Kalimantan Timur, 5 kabupaten atau kota di Kalimantan Utara, dan 3 kota di negeri Sabah. 10 daerah tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tawau, Kota Sandakan, dan Kota Lahad Datu.
1: Hal yang menarik di sini adalah setiap wilayah itu mempunyai alur cerita yang berbeda-beda. Misalnya di wilayah Sembuku, kemudian wilayah Sembakung, kemudian ada lagi yang di wilayah Tarakan atau wilayah yang Malaysia. Jadi memang daya tariknya itu adalah punya kisah tersendiri. setiap waktu berubah, misalnya dari perubahan dari misalnya ada penjajah nih dari Belanda, itu punya cerita sendiri. Ada dari wilayah penjajahan Jepang, itu juga punya cerita sendiri. Jadi memang cukup menarik untuk diteliti karena punya jalan cerita masing-masing. Tetapi walaupun punya cerita jalan masing-masing, tapi tetap Tidung memang cukup dikenal pada waktu itu. Yang menariknya seperti itu, Bu. Terus selain itu juga karena perdagangannya itu, jadi perdagangan di tahun-tahun tersebut di tahun 1800-1700 itu memang perdagangan di wilayah Tidung ini cukup masif karena hasil produk hutan itu jadi ekspor yang paling banyak di wilayah kawasan Kalimantan Utara maupun wilayah kawasan Filipina hingga ke Nusantara. Makanya produk-produk hutan tahun 1700 sampai 1800 itu cukup dikenal, bahkan seperti sarang burung walet, kemudian madu, kemudian sagu. Nah itu cukup banyak diekspor ke wilayah-wilayah luar, wilayah-wilayah Kalimantan Utara. Itu yang jadi salah satu catatan pada waktu itu, Tidung memang cukup berperan aktif dalam hal perdagangan.

0: lain yang zaman dulu belum ada pengobatan secara medis.
1: Oh, jadi memang untuk penyakit yang diobati ini bukan penyakit yang terdeteksi sama kedokteran gitu ya, Ujang ya?
0: Sebenarnya zaman dulu belum ada dokter. Belum ada dokter, belum ada pengobatan-pengobatan secara medis, belum ada obat-obatan yang dijual di apotek gitu ya kan, seperti itu. Zaman dulu hanya pengobatannya menggunakan obat-obatan yang dari alam, termasuk yang upacara pengobatan bediwa.
1: Jadi untuk pengobatan bediwa ini ternyata dari zaman dulu sudah, Ujang ya, waktu belum ada dokter lagi tuh, Tika.
2: Jadi orang dulu mengenalnya tuh cara pengobatannya seperti ini.
1: Pengobatan tradisional ya. Oke, jadi seperti itu.
3: Suku Tidung merupakan suku yang sampai saat ini masih memeluk kebudayaan yang kental. Sehingga dalam dunia yang semakin terhubung secara global, penting bagi kita untuk menghargai dan melestarikan keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tradisi mereka, terutama dalam konteks tarian Jepen, kita dapat melihat betapa berharganya warisan budaya bagi identitas suku Tidung dan bagi keberagaman budaya Indonesia secara keseluruhan. Dengan menghormati, memahami, dan mendukung upaya pemeliharaan kearifan lokal mereka, kita dapat menjadi bagian dari usaha untuk memastikan bahwa kekayaan budaya tetap hidup dan berkembang untuk generasi mendatang.
4: Sebenarnya impian saya yang pertama adalah saya berharap untuk yang generasi selanjutnya lebih tahu sebenarnya identitas suku Tidung itu sendiri. Melalui pesta Irau ini, saya harapkan juga generasi-generasi penerus yang sekarang lagi belajar, adik-adik baik SD, SMP, SMA, kiranya melalui budaya ini tahu tentang identitas kita, tidak hanya menari saja, tapi tahu kenapa sih bisa ada Tidung seperti itu, kemudian bagaimana sih sampai ada Tidung itu bisa ada di wilayah luar-luar. Nah, seperti itu, Bu.

Mendengar satu informasi terakhir sebelum Tika pamit undur diri. Dan terima kasih untuk tetap setia mendengarkan RRI Nunukan. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store ya. Nah, kali ini Tika akan hadirkan informasi untuk pendengar. Ini ada sistem penerimaan murid baru tingkat sekolah dasar tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Nunukan sampai saat ini masih berlangsung hingga Bunda PAUD Kabupaten Nunukan melaksanakan monitoring ke SDN 004 Nunukan Timur. Bunda PAUD Kabupaten Nunukan Andi Anissa Muti mengatakan kunjungan yang dilakukan ini ingin melihat langsung situasi SPMB di SDN 004 khusus kelas 1, apakah anak-anak ini dari sekolah PAUD kemudian ke sekolah dasar. Selain itu, apakah peserta didik diterima sudah mencapai usia masuk sekolah. Dan ia berharap dengan adanya kunjungan ini dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain, misalnya di SD 004 Nunukan meraih juara sekolah Adiwiyata dari pemerintah daerah, kemudian melihat kondisi sekolah dan ruang belajarnya, bagaimana kondisi proses belajar mengajarnya nanti pada saat anak-anak PAUD ini masuk SD. Bunda PAUD Kabupaten Nunukan Andi Anissa Mutia berpesan kepada seluruh peserta didik khusus kelas 1 SD tetap semangat, tetap percaya diri, dan jangan lupa saling menyayangi dengan kakak kelasnya nanti. Saatnya juga Tika pamit, itu dia informasi terakhir kita untuk di Nunukan siang ini dan di Prodangdut. Dan terima kasih untuk semuanya, nanti ada rekan saya Angel yang akan menemani pendengar di Nunukan sore ini.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
1: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
2: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
1: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
2: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
1: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
2: Emang orang bisa diangkut?
1: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
2: Astaga, terus siapain tuh orang?
1: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
2: stop.
1: Dan lain-lain.
2: Kok seram begitu sih pembahasannya?
1: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
2: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
1: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
2: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
1: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
0: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Dolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara sesama warga Dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Untuk menggelar bedolop haruslah dilakukan di pinggir sungai. Tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalam buku sebagai penanda lokasi pelaku bedolop dan syarat upacara pemanggilan roh leluhur. Berhasil tidaknya pelaksanaan bedolop sangat bergantung kepada tetua adat. Bagi yang kalah dalam bedolop harus membayar tebusan yang telah disepakati berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga langganan banjir di perbatasan harus bertahan hidup. Bahkan desa tersebut dijuluki desa tangguh bencana. Pemerintah tidak peduli, apalagi memberi solusi. Sungguh ironis, bila negara sebesar dan sekaya Indonesia masih ditemukan daerah terdepan NKRI diterpa banjir maut mengisolasi desa. Negara kaya, namun rakyatnya miskin. Meski kondisinya sudah sangat parah, namun warga Kabudaya tak patah semangat untuk bertahan hidup menghadapi banjir kiriman Malaysia. Mereka tidak mau anak cucu mereka kelak ikut terbenam dalam banjir kemiskinan. Simak selengkapnya, hasil karya RRI Nunukan. Begitu indahnya Indonesia yang tergambar dalam lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Simak saja liriknya.

Indonesia sejak dulu kala. Tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.

0: Namun kesan menyejukkan hati itu sirna tanpa bekas bila melihat kondisi kabudaya saat ini. Banjir terus menerjang, kemiskinan kian parah, akses jalan semakin terisolir. Anwar, warga desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan berkata, "Lihatlah generasi muda bangsa yang berteman banjir ke sekolahnya, menggenangi beranda dunia, tapi mereka tetap merintis mimpi dunia."
1: Kalau kita melihat dari keadaan dan kondisi di saat turun banjir di Kecamatan Sembakung, khususnya Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, ketika banjir turun itu banjirnya sangat lama, ya kan? Tidak seperti tempat-tempat yang lain gitu. Ya. Artinya ya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang terkena banjir. Bisa juga menimbulkan penyakit, bahaya, bisa menimbulkan juga korban jiwa kalau tidak waspada seperti itu. Nah, terutamanya di bidang pendidikan, adik-adik kita yang bersekolah itu terpaksa libur, apalagi di saat pada waktu ujian gitu kan. Dan mereka juga yang masih tetap bertahan itu ya nggak mau juga gitu kan. Artinya jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, nggak ada jaminan juga gitu untuk keselamatan gitu, seperti itu.
0: Banjir musiman yang terjadi hampir 6 bulan sekali di wilayah Nabawan dan wilayah Tenom Sabah, Malaysia, terasa sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di 4 kecamatan. Sebab setiap kali banjir itu terjadi, banjir yang dialirkan oleh Sungai Penawan dan Sungai Sedalin yang berada di Malaysia, airnya bermuara di Sungai Sembakung. Sehingga sudah pasti, pemukiman di sepanjang Sungai Sembakung tergenang. Tidak sedikit warga menggunakan perahu dayung untuk bertahan hidup dari terjangan banjir.
1: Ya, ada sebagian juga yang menggunakan perahu untuk menyelamatkan diri kan, seperti itu, dari bahaya. Ini mungkin ya memang harus tanggapan serius bagi pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat, bukan hanya di kabupaten dan provinsi aja, bahwa kiriman banjir dari Malaysia ini sudah bukan hanya untuk tahun ini aja, sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Jadi dampak untuk banjir tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya di Kabudaya, Kecamatan Sembakung dan Sembakung Batulai yang saat ini sering terkena banjir. Kalau untuk aktivitas, saya kira tidak bisa apa-apa karena semua tergenang air. Yang hanya mereka bisa lakukan yaitu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan diri, menghidupkan diri, yaitu.
0: Meski dalam kondisi yang mengancam jiwa, namun solidaritas masyarakat perbatasan untuk gotong royong saling membantu terhadap korban bencana mencerminkan persatuan dan kesatuan di perbatasan tetap kokoh, yang terus mempertahankan budaya leluhur tentang pentingnya kebersamaan.
1: Disitulah kita melihat jalinan ikatan yang kuat masyarakat di kabudaya. Jika terkena musibah banjir tersebut, kita saling membantu juga di sana. Masyarakat di sana saling membantu. Meskipun ya kita hanya bisa, mereka hanya bisa menggunakan tuh perahu. Asal komunikasi juga kita bisa saling komunikasi. Ya sambil menunggulah bantuan dari pemerintah.
2: Jadi kadang umpama kalau terjadi banjir seperti itu sampai berhari-hari, berapa lama bantuan dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan 9 pokok mereka? Karena biar bagaimanapun bertahan hidup membutuhkan suplai makanan.
1: Kalau untuk bantuan itu dari pemerintah, ini udah terjadi banjir lah ya, ya. Sekian hari bantuan pemerintah baru datang pada hari itu. Dan juga bantuan dari pemerintah tidak akan bertahan lama, paling 2-3 hari udah habis. Kalau untuk prediksi banjir kita nggak bisa prediksi ya, karena keadaan kondisi alam itu susah dan sulit untuk diprediksi. Kadang hari ini surut, malamnya hujan, banjir lagi besoknya. Jadi ya, yang bisa mereka lakukan bagaimanapun caranya, naik ke atas untuk mencari tambahan untuk mengisi-isi perut mereka.
2: mencari makanan.
0: Dampak banjir memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit kerugian yang dialami, mulai dari gagal panen hingga rusaknya lahan-lahan pertanian. Bahkan serangan wabah penyakit yang berasal dari genangan air tidak henti-hentinya menyerang warga.
1: Ya kalau melihat daripada keadaan itu yang sering terkena banjir, ya seperti itu. Banyak yang sering kena penyakit, terkena penyakit kulit, kolera, seperti itulah. Banyak sekali. Cuma artinya kita di wilayah sana mungkin ya sudah terbiasa ya. Artinya mau bagaimana lagi dengan keadaan begitu. Satu harapan kita dengan pemerintah pusat, tolong lihatlah ke bawah. Artinya lihatlah masyarakat di kampung budaya akibat tampak banjir dari kiriman Malaysia. Hanya tidak hanya untuk kegiatan ibadah aja, semua kegiatan yang ada di masyarakat, aktivitas masyarakat sangat terganggu, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Aktivitas lumpuh, kebutuhan penyambung air bersih pun sulit didapatkan. Mungkin sudah biasa bagi mereka sebagai desa tangguh bencana. Air tak layak konsumsi pun mereka minum dengan terpaksa.
1: Melihat dari keadaan di sisi rumah lah ya, gitu. Artinya kalau memang masih bisa untuk bertahan sampai 3 hari air bersih yang ada di rumah, kadang juga ada yang nggak sempat memikirkan tuh bahwa ini air minum kita untuk yang bersih. Ya minum air sungai, air banjir itu.
2: Air sungai yang diminum ya? Iya. Apa merasakan dampaknya di situ ketika diminum seperti itu?
1: Ada juga merasakan dampak itu kadang ya, kalau umpamanya sakit perut, ya biasanya seperti itu, biasa seperti itu, sakit perut. Tapi kadang yang sudah terbiasa, ya begitulah keadaan kalau sudah terbiasa.
2: Nggak ada masalah seperti itu ya?
1: Nggak masalah. Sangat besar untuk merasakan kerugian jika terjadi terdampaknya banjir kiriman itu, sangat besar merugikan, sangat-sangat merugikan masyarakat. Karena apa, masyarakat di kebudaya khususnya Kecamatan Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, mata pencarian mereka ya di wilayah ini, artinya yang terkena banjir, sangat merugikan sekali.
0: Bukan hanya persoalan bertahan hidup, luapan banjir yang terus menghantui warga kerap menelan korban jiwa. Tidak sedikit anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan sebagai cikal bakal penerus bangsa meninggal karena dampak banjir yang semakin mengganas.
1: Sudah sering.
2: Sampai meninggal dunia?
1: Sampai meninggal dunia. Bahkan ada yang baru-baru saat ini tuh meninggal. Lemas. Nah, inilah kita melihat dan prihatin, sangat prihatin sekali. Untuk safety ya, untuk persiapan antisipasi lah bagi masyarakat di kebudaya sana, yaitu ada sebagian masyarakat yang akan sadar, artinya meninggikan rumahnya. Nah, ada sudah sebagian untuk meninggikan rumahnya, tapi yang belum bisa untuk meninggikan rumahnya mungkin ya tergantung dari rezeki ya, mungkin penghasilannya belum bisa untuk mencukupi untuk menambahkan ketinggian rumahnya. Iya, apabila banjir turun ya masih lah seperti itu keadaannya.
2: Jadi kalau yang rumahnya masih rendah, apakah mereka itu pergi ke tetangga sebelah yang dengan rumah tinggi atau bagaimana? Atau memang tetap mereka bertahan di rumahnya saja?
1: Ada juga sebagian begitu. Artinya di sana itu kan saling ketergantungan, artinya saling berkeluarga gitu kan, kesambutan keluarga. Ada juga yang pindah ke rumah yang lebih tinggi. Dan ada juga yang bertahan, malah bertahan di rumahnya. Karena ini artinya tidak ada jaminan untuk menyelamatkan keselamatan, menjamin keutuhan bahwa barang-barang yang penting ada di rumah itu.
0: Meski terus berusaha bertahan hidup, tantangan ternyata lebih besar yang mesti dihadapi. Mereka harus bertahan hidup dari kepungan banjir langganan. Namun haruskah masyarakat tangguh bencana dibiarkan terus-menerus dan kembali akan menelan korban jiwa? Tidak hanya tentang banjir kiriman musiman, masalah sengketa batas negara, infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pemerataan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang lebih penting di wilayah perbatasan. Sehingga lengkap sudah penderitaan saudara kita di perbatasan yang konon katanya mereka adalah anak bangsa di garda terdepan Republik

Mendengar kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan Sore hari ini bersama saya Angel menemani Anda dengan beragam informasi dan lagu di Nunukan Sore. Dan kembali untuk Anda semuanya yang baru saja selesai beraktivitas dan siap-siap untuk kembali ke rumah, ya semangat selalu untuk Anda beristirahat dan hati-hati juga dalam perjalanan pulang ya, apalagi barusan tadi hujan jadinya mungkin baik jalan yang licin. Jadi tetap berhati-hati untuk Anda semuanya. Kembali sore hari ini juga ada beragam informasi untuk Anda pendengar terkait dengan pemerintah Kabupaten Nunukan menyatakan siap mendukung penyelenggaraan kompetisi futsal tingkat provinsi. Nah, penunjukan Nunukan dinilai menjadi bentuk kepercayaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dan hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Haji Surai. Penyelenggaraan turnamen ini diharapkan menjadi momentum memajukan olahraga futsal di Kabupaten Nunukan. Kegiatan juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar daerah di Kalimantan Utara. Keberhasilan penyelenggaraan membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk juga masyarakat. Pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Futsal Gubernur Cup 2026 akan mempertemukan 40 tim yang dibagi ke dalam 8 grup. Turnamen tersebut menjadi salah satu agenda olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang dipusatkan di Kabupaten Nunukan.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun feature-feature di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa.

0: bangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

pendengar. Aku bisa memberikan pendengar kembali lagi masih di Nurkan Sore. Saat informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari ini terkait dengan prestasi membanggakan ditorehkan generasi muda Kabupaten Nurkan yang berhasil lolos sebagai anggota paduan suara Gita Pahana Nusantara 2026 dan akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara. Dari 20 peserta yang dikirim Kabupaten Nurkan mengikuti seleksi tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Dwi Juliani Margaret Ramelan berhasil terpilih mewakili Kalimantan Utara dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara tahun 2026. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai. Menurutnya, terpilihnya putri asal Nunukan menjadi kebanggaan bagi daerah, mengingat persaingan dalam seleksi berlangsung ketat dan setiap provinsi hanya mengirimkan 4 peserta terbaik ke tingkat nasional. Surai juga menjelaskan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari kerjasama pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memberikan pemusatan latihan selama kurang lebih 1 bulan sebelum seleksi nasional dilaksanakan. Ia berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi peserta lain yang belum berhasil agar terus berlatih, karena seleksi Gita Bahana Nusantara diselenggarakan setiap tahun sehingga kesempatan untuk kembali mengikuti seleksi masih terbuka. Surai juga berpesan kepada Dwi Juliani Margaret Ramelan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan ke pemusatan latihan nasional sebelum bertugas bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang. Nah itu dia pendengar, beragam informasi sore dan nantinya tepat pada pukul 17 kita juga akan ikuti Lintas Banjar Nusantara bersama dengan Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami membersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari Senin, 6 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, Kota Tepian, ada rekan saya Ria Arda di sana. Selamat sore, Mbak Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Niar.
0: Ya, apa kabarnya? Bagaimana cuaca di sana, Mbak Ria?
1: Kabar saya dan kawan-kawan baik, cuaca cukup cerah dan menyenangkan senjanya, rekan Niar.
0: Alhamdulillah. Mbak Ria, info apa yang akan disampaikan?
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur ini tengah mempercepat modernisasi pertanian untuk dongkrak produksi padi, rekan Niar.
0: Baik, silakan Ria Arda, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, pemerintah terus mendorong modernisasi pertanian di Kalimantan Timur untuk meningkatkan produksi padi. Berbagai program disiapkan agar daerah mampu memperkuat ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan beras.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kementerian Pertanian terus mempercepat berbagai program strategis guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Selain mengoptimalkan lahan sawah yang telah ada, pemerintah juga menerapkan teknologi budidaya baru agar hasil panen petani meningkat tanpa harus bergantung pada pembukaan lahan secara besar-besaran. Salah satu langkah yang dilakukan melalui program optimalisasi lahan atau OPLA yang telah mencakup hampir 14.000 hektar di 6 kabupaten dan kota. Selain itu, program cetak sawah rakyat juga telah memasuki masa tanam di sejumlah wilayah, sementara metode padi tanam hemat air super atau PMAAS mulai diterapkan secara bertahap di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Himawan mengatakan pemerintah telah menyiapkan ribuan hektar lahan untuk mendukung peningkatan produksi melalui berbagai program tersebut.
3: Kalau untuk yang tanam serempak ini sebetulnya memang diarahkan kepada lahan-lahan yang telah dilakukan optimalisasi lahan. Kalau di Kaltim ada kurang lebih 13.973 hektar yang tersebar di 6 kabupaten kota. Samarinda termasuk yang teralokasikan kurang lebih 440 hektar dan ada 2 brigade pangan yang terbentuk. Salah satunya di Makroman, sambutan Makroman, dan satunya ada di Lempake. Kemudian untuk cetak sawah sendiri yang sudah masuk ke masa penanaman itu kita ada di angka kurang lebih 1.000 hektar yang tersebar di 4 kabupaten kota.
2: Selain memperluas area tanam, pemerintah juga mulai menerapkan metode PMAAS sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan produktivitas padi. Melalui metode ini, pola budidaya diubah agar hasil panen yang selama ini rata-rata hanya mencapai 3,5 hingga 4 ton per hektar dapat meningkat secara signifikan. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur Ahmad Suban mengatakan penerapan metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi padi menjadi lebih dari 6 hingga 7 ton per hektar, bahkan berpotensi mencapai 10 ton apabila diterapkan sesuai standar budidaya.
4: Kedepannya itu kita akan mengembangkan sistem pertanian yang namanya adalah PMAAS, tadi saya jelaskan itu. Nah itu adalah teknologi pertanian untuk mempercepat atau meningkatkan produksi karena berdasarkan hasil yang sudah pernah dikerjakan itu, produksi PMAAS ini bisa mencapai 10 ton per hektar. Nah ini akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur salah satunya, karena secara masif akan dikembangkan di seluruh Indonesia. Nah kemudian di Kalimantan Timur tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa kita akan mendapat target itu adalah kurang lebih 7.000. Nah 7.000 itu kita akan breakdown ke seluruh penyuluh yang ada di Kalimantan Timur ini. Jumlah penyuluh yang ada di Kalimantan Timur kurang lebih 682 orang.
2: Menurut Ahmad Suban, keberhasilan program sangat bergantung pada pendampingan penyuluh pertanian di lapangan agar petani mampu menerapkan pola tanam dan teknologi baru secara tepat. Langkah ini dinilai lebih efektif dibanding hanya mengandalkan perluasan lahan karena mampu meningkatkan hasil panen dari sawah yang sudah ada. Pemerintah berharap modernisasi pertanian melalui optimalisasi lahan, cetak sawah baru, dan penerapan metode PMAAS dapat memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah di tengah perkembangan ibu kota Nusantara. RRI Samarinda, Nesurpula, melaporkan.
1: Rekan ya, demikian tadi laporan dari reporter di sekolah, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara berikutnya. Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Reni Oktavia. Selamat sore, Reni. Apa kabar?
1: Sore, sore Niar. Alhamdulillah kabar sehat dengan cuaca yang cukup cerah di kota Tarakan.
0: Ya, sama Banjarmasin juga sangat cerah sekali. Baik, Reni, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Terkait Festival Irau Tengkayu ke-15 Tarakan sebagai momentum pelestarian budaya dan pendorong pariwisata Kaltara.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik Niar, pendengar dan juga pemirsa, Festival Irau Tengkayu ke-15 di Kota Tarakan kembali menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulung. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya menjaga tradisi luhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara.
3: Pemprov Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi pelestarian budaya ini sejak tahun 1995. Mewakili Gubernur Kalimantan Utara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Sanusi, menyampaikan festival ini memiliki kekuatan besar dalam memperkuat jati diri daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi melalui sektor pariwisata berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengemas tradisi ini lewat kreativitas digital dan seni pertunjukan agar tidak terus tergerus zaman.
2: Festival Irau Tengkayu memiliki potensi besar, tidak hanya dalam melestarikan nilai-nilai luhur adat dan budaya, tetapi juga sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara. Tradisi yang agung ini harus terus hidup di dalam jiwa generasi muda, bukan sekedar menjadi catatan sejarah.
3: Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh adat dan masyarakat, Festival Irau Tengkayu 2026 diharapkan terus mendapat pengakuan di tingkat nasional hingga internasional demi memperkokoh persatuan warga Kaltara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaga Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih Reni Oktavia dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama di Lintas Banjar Mas. Di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan seiring menurunnya curah hujan di beberapa wilayah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra menjelaskan, kondisi Kalsel saat ini belum memenuhi syarat menetapkan status siaga darurat karena hujan masih turun di sejumlah daerah. Meski demikian, BPBD tidak ingin menunggu hingga risiko meningkat. Kesiapan personil, peralatan, dan mekanisme penanganan mulai diperkuat agar seluruh unsur dapat bergerak cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BPBD juga akan melaksanakan rakor untuk menghadapi ancaman karhutla.
2: Ya, memang pada sampai saat dengan saat ini masih karhutla memang terjadi, cuman memang skalanya masih kecil ya. Ini masih bisa diatasi dengan oleh kawan-kawan di Kabupaten Kalimantan Selatan, sehingga memang saat ini kami fokus kepada peningkatan kesiapsiagaan.
1: Dalam rangka mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau karhutla, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Provinsi Kalsel terus memperkuat kesiapsiagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Patilah, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis guna menghadapi potensi karhutla tahun ini.
3: Ini berkaitan dengan upaya kita dalam melakukan pencegahan. Tadi dalam sambutan juga Pak Gubernur telah mengatakan bahwa dalam menghadapi kondisi situasi saat ini, bukan hanya kita memiliki sarana prasarana, tapi juga SDM kita juga harus menjadi kompetensi dan profesional.
1: Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Selatan memperkuat alasan belum ditetapkannya status siaga darurat karhutla di Kalsel. Berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan atau HTH hingga 30 Juni 2026, sebagian besar wilayah Kalsel masih berada pada kategori sangat pendek, yakni baru mengalami 1 hingga 5 hari tanpa hujan. BMKG juga mencatat sejumlah daerah masih menerima hujan hingga pembaruan data dilakukan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel ya. Halo, selamat sore Angel, apa kabarnya Nunukan?
1: Ya, halo, selamat sore juga Mbak Niar, kabar baik. Nunukan sore hari ini agak mendung nih.
0: Iya, mendung tak berarti hujan ya Angel.
1: Iya,
0: betul. Baik, informasi apa Angel yang akan disampaikan?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Pemkab Nunukan sediakan 3 miliar rupiah kredit UMKM dengan bunga 0%.
0: Silakan Angel, informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan kredit UMKM 0%. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi meluncurkan program kredit energi baru mikro dengan bunga 0% untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro. Melalui program ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah sebagai dana bergulir bagi UMKM. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, setiap pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman hingga maksimal 25 juta rupiah. Besaran pinjaman yang disetujui nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari pihak bank.
3: Karena ini program kredit mikro, kredit yang kalau namanya kredit kan harus dikembalikan gitu kan, seperti itu. Khawatirnya ada yang beranggapan itu tidak dikembalikan gitu kan.
2: Mardiana menjelaskan penerima program harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB serta menjalankan usaha yang telah produktif. Salah satu syarat utama usaha tersebut minimal telah berjalan selama 6 bulan.
3: Jadi kalau NIB-nya baru terbit, kemudian di lampiran tidak tercantum lama berusaha, berarti dia harus mengurus keterangan dari kelurahan atau kecamatan bahwa saya NIB-nya baru terbit tapi usaha saya sudah lama begitu.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal dapat segera mengajukan kredit tersebut. Apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak oleh pihak bank, dana dapat segera dicairkan dengan jangka waktu pengembalian maksimal 2 tahun. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Niar, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan akhiri lintas Banjar Nusantaraya. Kami ajak Anda menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Kabar semuanya ada di sini, baik semua nih. Dan cuaca cukup terik sekali nih untuk lari sore, bagaimana sebaliknya?
0: Sama, Banjarmasin juga demikian.
1: Baik.
0: Informasi apa yang akan disampaikan Adi Putra?
1: Ada informasi terkait makan bergizi gratis di Palangkaraya resmi dilaksanakan dukung pemenuhan gizi anak sekolah nih Mbak Nia.
0: MBG, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nia dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG yang telah berjalan di Kota Palangkaraya sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Pro kontra ya memang pasti ada, karena semua siswa pasti punya selera yang beda-beda. Kita ada 300 siswa, otomatis 300 lidah.
3: Program makan bergizi gratis MBG yang telah dilaksanakan di Kota Palangkaraya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Program ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, mencegah stunting, serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pelaksanaan program MBG ini juga menyasar sejumlah sekolah dengan penyediaan makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak. Kehadiran MBG diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang siswa sekaligus meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar di sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Dini, menyambut positif program MBG ini yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyediaan makanan hingga tenaga kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap kualitas menu dan kebersihan makanan. Setiap menu yang disajikan disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi, mencakup sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, serta susu atau perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2: MBG yang dikasih ke kita, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang sangat senang sekali ada. Dari hasil pantauan kita, memang ada sebagian anak yang mengatakan MBG itu kurang enak. Kenapa? Karena rasanya, Bu. Karena dari setelah kita lihat dan kita rasakan ya memang, karena mungkin ya penyedap tambahan, rasa dan sebagainya itu disesuaikan dengan gizi, mungkin dengan kondisi anak, sehingga rasanya tidak sama dengan rasa yang di rumah. Jadi ada yang menurut mereka itu hambar, kemudian tampilannya tidak menarik dan sebagainya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, menyampaikan pihaknya ikut serta memberikan dukungan atas berjalannya program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto ini.
4: MBG itu wilayahnya BGN. Cuma edukasi kita kan satu aja, agar makanan yang dikonsumsi itu aman untuk semua orang, anak kita, cucu kita, warga kita memenuhi standar. Tadi sebenarnya bahan baku, tolong dong, bahan baku yang segar, daging yang segar, sayuran segar. Yang kedua, air jangan sampai dimencret, muntah, tolong dong airnya memenuhi standar, misalnya air yang bebas esensial koli kan.
3: Saat ini pemerintah Kota Palangkaraya menyambut baik pelaksanaan program MBG karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama dalam mencegah stunting dan meningkatkan status gizi anak. Selain memberikan dampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyediaan bahan pangan dari daerah. Pelaksanaan makan bergizi gratis di Palangkaraya akan terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta didik yang menjadi sasaran program ini. Pemerintah pun berharap sinergi seluruh pihak dapat menjaga keberlangsungan program sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal pembangunan daerah maupun nasional. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikianlah program Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Senin 6 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya, Senior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara Raya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat Data Nunukan, tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghitung

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Freeshine Indonesia, PT Freeshine Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar RRI Nunukan, masih bersama kami di Nunukan Sore hari ini, dan kami akan hadirkan religi sore, ya, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Dan sambil menanti waktu azan maghrib sore hari ini pada pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah.

sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah SAW melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah SAW adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi SAW suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah SAW.

0: هذه الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua."

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Mendengar kembali lagi masih bersama kami di Dundukan Malam hari ini. Masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda semuanya yang malam hari ini juga lagi menikmati waktu santai dengan keluarga ya, setelah pulang dari kerja atau juga melakukan kegiatan lainnya seperti olahraga dan sebagainya. Mudah-mudahan setelah kembali ke rumah Anda pasti lebih fresh lagi, lebih bugar lagi dengan kegiatan Anda ya. Dan juga malam hari ini sembari Anda melakukan aktivitas, saya juga akan hadirkan beragam informasi untuk menemani Anda semuanya. Dan informasi kali ini pendengar terkait dengan SD Negeri 005 Nunukan mulai melaksanakan proses pendaftaran ulang bagi 112 calon siswa baru yang telah dinyatakan lolos pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Nah, tahapan ini pendengar menjadi syarat akhir sebelum calon siswa itu resmi tercatat sebagai peserta didik di sekolah tersebut. Anggota panitia SPMB Bidang Penginputan Data SD Negeri 005 Nunukan Aris Pratama mengatakan bahwa seluruh calon siswa yang lolos seleksi diwajibkan mengikuti proses pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Orang tua diingatkan untuk membawa seluruh persyaratan administrasi termasuk pas foto dan juga dokumen pendukung lainnya agar proses pendaftaran ulang ini dapat berjalan cepat dan lancar. Meski demikian, apabila calon siswa tidak melakukan pendaftaran ulang hingga batas waktu yang telah ditetapkan tanpa memberikan keterangan, maka status kelulusannya otomatis dinyatakan gugur. Pihak sekolah akan menganggap calon siswa yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah lainnya. Nah, berdasarkan data yang diperoleh pendengar, pendaftaran ulang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 hingga 8 Juli 2026. Orang tua calon siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi diimbau untuk segera melakukan pendaftaran ulang guna memastikan seluruh tahapan administrasi dapat diselesaikan tepat waktu.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 1 nunukan.
2: Tahukah Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah.

Mando atau Mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, Mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian Mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu Mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang Mandau dapat membedakan tempat asal Mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

Pendengar, demikian beragam informasi telah kami hadirkan temani Anda malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dinas Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Sekalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman negara-negara ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Port.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami kembali melanjutkan acara kita untuk malam hari ini. Pendengar, di setiap program kami juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi ya. Bila mana ada informasi yang ingin Anda sharing, sampaikan untuk pendengar kita, boleh Anda tersambung di 0811531194 5. Baik, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama malam. Untuk edisi malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan sebuah judul Menang dalam Peperangan Rohani. Akan disampaikan pengisi acara Mai Suryani STH. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa Anda dalam siaran malam ini. Kiranya kebersamaan kita saat ini boleh membawa berkat dan menguatkan bagi kita semua. Mengawali firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Sebelum firman-Mu diberitakan, kami menyerahkan seluruh siaran ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap pendengar untuk membuka hati dan pikiran sehingga firman Tuhan dapat dimengerti, dipercaya, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman agar setiap perkataan yang disampaikan menjadi berkat, penguatan, dan pengharapan bagi banyak orang. Pakailah siaran ini menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi setiap pendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mungkin Anda mengalami kejadian tertentu di mana dalam pergumulan hidup saudara begitu berat dan menekan hingga mengeluh dan berkata, aku ini menjadi orang baik, tetapi setan selalu menekan hidupku. Aku ingin berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi setiap kali setan selalu membujuk aku. Saudara, ada kesan dalam hidup orang Kristen bahwa setan adalah segala-galanya yang selalu dapat mengalahkan kepercayaan kita, mengalahkan iman kita, dan menghalangi jalan kita di dalam mengikuti Kristus. Tetapi pada malam ini, kita dapat mengetahui bahwa ada kabar baik, kabar sukacita di dalam Yesus, bahwa setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Itulah sebabnya saya ingin menegaskan bahwa hidup Kristen adalah kepastian menang dalam peperangan rohani. Kita dapat melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 7. Dari pembacaan nats ini, kita melihat bahwa Musa adalah seorang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Musa adalah seorang yang dipanggil Tuhan secara langsung untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri di mana mereka mengalami siksaan dan aniaya, yaitu dari negeri Mesir untuk

yang berat dalam hidupnya. Dalam Keluaran pasal 7, pasal 8, 9, 10, dan 11 dijelaskan bahwa Allah izinkan 10 tulah terjadi untuk menghadapi Firaun, sehingga akhirnya Firaun melepaskan bangsa umat Allah ini pergi. Walaupun bangsa Israel sebagai umat Allah pergi, di satu sisi mereka sudah bersorak, mereka sudah bersuka cita bahwa mereka telah terlepas dari perhambaan di Mesir. Namun apa yang terjadi sebelum mereka tiba di Laut Teberau? Kembali Firaun dengan tentaranya mencoba menyerang, menghancurkan dan membatalkan rencana mereka. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa setan selalu mencoba dan menghambat berkat Allah. Setan selalu mencoba untuk berperang terhadap orang percaya. Nats firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 menegaskan kepada kita saat ini bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu kita selaku orang percaya harus tahu bagaimana caranya supaya kita dapat menang dalam peperangan rohani. Kita dapat melihat hal yang pertama, mengapa kita perlu berperang? Mungkin Anda berkata, saya kan sudah percaya Kristus, sudah mengiringi Tuhan, dan saya juga anak Tuhan. Apakah itu berarti saya harus berperang? Kita melihat Petrus sendiri sebagai murid Yesus, akhirnya dia menyangkal Yesus. Persoalan yang sederhana kita dapatkan di sini. Apakah Petrus belum percaya Yesus sehingga setan dapat mengganggu dan menggodanya? Saudara yang Yesus kasihi, walaupun kita sudah percaya Yesus, kita harus tetap berperang. Kita dapat melihat, mempelajari mengapa kita perlu berperang. Pertama, kita perlu menyadari bahwa kita mempunyai musuh. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti saudara suka atau tidak suka, saudara buat atau tidak buat, dan saudara inginkan atau tidak inginkan, semenjak Anda percaya kepada Yesus dan mengambil keputusan untuk mengiringi Yesus, apa yang terjadi? Saudara akan mempunyai musuh. Karena setan merencanakan supaya dalam rumah tangga Anda mengalami penderitaan, masa muda Anda penuh dengan air mata, hidup penuh dengan berbagai tekanan, hidup penuh dengan penyakit dan kekecewaan. Sehingga ingin atau tidak ingin, saudara mulai bergantung kepada hal-hal yang di luar Kristus. Disebabkan karena orang yang takut senantiasa bergantung kepada kuasa kegelapan, tertarik kepada ramalan-ramalan nasib, percaya kepada jimat-jimat dan segala omong kosong dari hal-hal yang jahat. Orang yang senantiasa hidup dalam penderitaan, hidup dalam air mata, hidup dengan tidak kepastian, mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang jahat. Tetapi Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Tatkala saudara menolak setan dan mulai percaya kepada Yesus, maka rumah tangga saudara akan dipulihkan, hidup akan bahagia, dan masa muda akan penuh dengan harapan. Melihat semua hal ini, setan sangat tidak menyukainya. Ketika bangsa Israel hendak

0: masuk ke Kanaan dan hendak menikmati hidup yang bahagia. Maka setan memakai Firaun untuk menghambat kebahagiaan bangsa umat Allah itu. Firaun mencoba menghambat mereka untuk menerima berkat dan sukacita dari Allah. Setan lebih senang melihat bangsa umat Allah ini menderita, tertekan, dan hancur hidupnya tanpa pengharapan dalam dirinya. Hal ini yang diharapkan setan dalam hidup bangsa Israel waktu itu dan juga dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, jangan berkecil hati karena Anda dapat menolak segala tipu daya iblis itu dan mulai percaya Kristus, meninggalkan dosa dan berpaling dari jalan saudara yang jahat, dan mulai mencoba untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Maka Anda dapat menikmati bahwa berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Musuh kita tidak akan senang melihat hal itu. Itulah dia selalu mengejar, bahkan ketika kelihatannya bahwa Musa hampir menang dan hampir menuju tanah Kanaan dan tinggal menyeberang laut Teberau. Lalu apa yang terjadi? Setan kembali memakai Firaun untuk menyerang dan menghambatnya. Dan peristiwa ini kita dapat melihat bagaimana musuh kita, si iblis, bekerja dan berperang dalam hidup ini, merancangkan kejatuhan kita sehingga hidup saudara tidak tenang. Akhirnya kita mudah terpancing untuk marah, berontak, dan membenci seseorang karena setan selalu memakai hal-hal seperti itu. Hal ini merupakan rancangan setan dalam hidup saudara karena dia mau menyerang emosi kita. Ada orang yang begitu mencintai Tuhan, aktif ke gereja, sering melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia selalu gagal untuk mengontrol emosinya karena setan selalu membuatnya gampang tersinggung, mudah marah, dan cepat bereaksi terhadap suatu perkataan yang dianggapnya keras. Itulah sebabnya tidak sedikit kita jumpai ada perpecahan di mana-mana. Ada orang yang sebelumnya setia melayani Tuhan, tiba-tiba sekarang saling memfitnah, saling menjatuhkan. Hal ini terjadi karena setan selalu mencoba menyerang emosi kita. Apa yang dapat dia perbuat? Dia mencoba membawa emosi ke dalam hidup Anda sehingga saudara tidak bisa tenang dan hidup tidak bisa damai. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ingatlah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Lihatlah pembelaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Sebab ketika saudara tenang, justru saudara sebenarnya dapat melihat damai sejahtera Allah yang Tuhan taruh dalam hati Anda, yang tidak akan pernah bisa diambil dalam hidup saudara oleh setan. Cara yang kedua yaitu musuh mencoba menyerang milik saudara. Apa yang dapat kita lihat dengan kehidupan Ayub? Ayub dalam hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu menjaga hubungan agar dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika anak-anaknya berbuat salah, dia tidak mencoba untuk marah. Tetapi Alkitab berkata, dia mempersembahkan korban dan berkata, Jangan-jangan ada di antara salah seorang dari anakku yang berbuat dosa. Ayub pasal 1 ayat 5. Dia selalu berusaha untuk selalu memperbaiki hubungan dirinya serta anak-anaknya dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Semua miliknya diserang habis oleh iblis. Ada banyak orang yang selalu berkata, "Kenapa saya dekat-dekatnya sama Tuhan? Saya mulai ditipu orang, kehilangan sesuatu yang selama ini saya perjuangkan. Lalu hidup saya mulai diserang sehingga ekonomi saya saat ini sedang ada dalam goncangan." Ingatlah, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 31. Kadangkala Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi supaya dapat membuktikan kepada iman kita bahwa kita tidak bersandar kepada harta kekayaan itu. Tidakkah kita sadar bahwa Allah yang menyediakan segala-galanya? Ingatlah, ketika kelihatannya segala sesuatu diambil dari tangan saudara, justru di balik itu ada rencana Allah yang sangat indah. Karena apa yang telah Tuhan sediakan bagi orang benar tidak akan bisa diambil oleh setan dari hidup Anda. Cara yang ketiga yaitu musuh menyerang kebutuhan Anda. Apa yang terjadi jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi? Kita mulai bingung dengan arah dan tujuan hidup, sehingga seluruh hidup hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup saja. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang akhirnya menjual diri, memanfaatkan pangkat dan kedudukannya untuk melakukan korupsi dan berbuat hal-hal yang jahat. Banyak juga orang yang hidup di muka bumi ini yang percaya kepada Yesus, tetapi masih hidup dalam kebingungan. Mereka hidup tanpa kepastian dan tanpa arah karena tidak tahu apa yang dia cari dalam hidup ini, dan tidak lagi menyadari bahwa Allah sanggup mencukupi segala sesuatu tepat pada waktunya. Matius pasal 6 ayat 33. Kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua yang harus kita tahu bahwa kemenangan kita dapat tercuri. Bagaimana kemenangan kita dapat tercuri? Bukankah di atas kayu salib Yesus sudah menyatakan kemenangannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya? Kita melihat Simson adalah nasir Allah, yaitu seorang yang dipilih Allah. Apa yang terjadi padanya? Memang dia menang beberapa kali melawan orang Filistin. Dia menang dalam peperangan, tetapi dia tidak menjaga dan memelihara kemenangannya. Dan dia tidak menyatakan kemenangannya sebagai harta yang harus dipertahankan. Tetapi dia semena-mena dan memandang rendah kemenangannya. Dalam kehidupan kita, bukankah ada banyak orang Kristen yang tidak dapat mempertahankan kemenangannya? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah kamu supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada banyak orang yang karena dia merasa telah dekat dengan Tuhan, dia tidak lagi berdoa dan membaca Alkitab secara teratur. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketahuilah bahwa kemenangan kita dapat tercuri oleh setan apabila kita lalai dalam kehidupan kita. Ada dua prinsip kebenaran firman Allah agar kemenangan tidak tercuri. Pertama, kita perlu memiliki kekuatan. Dari mana kekuatan itu berasal? Kekuatan kita berasal dari dekatnya kita dengan Allah. Pemazmur Daud 62 mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku memperoleh ketenangan." Berarti yang membawa hidup kepada kekuatan adalah tatkala setiap hari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Dengan demikian, setiap kali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang walaupun kadangkala menyenangkan kita, tetapi hendaknya kita minta, "Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidupku." Kedua, kita harus hidup dalam keselamatan Tuhan. Filipi 2 ayat 12, "Kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Sadarilah bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah yang besar yang harus dipertahankan dan dijaga." Saudara harus memelihara keselamatan dan kemenangan dengan menolak setiap hal yang salah. Minta supaya Tuhan menjaga jalan saudara senantiasa berada di jalannya. Karena setelah saudara diselamatkan, Anda harus maju terus di dalam kekristenan dan siap untuk maju dalam peperangan rohani, untuk merebut kemenangan dengan cara tetap berjaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41, "Tekunlah berbakti di bait kudusnya, membaca firman-Nya setiap hari dan bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita." Hal yang ketiga, Tuhan menghendaki kita menjadi tentara-Nya yang sejati. Keluaran pasal 15 ayat 3. "Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan adalah nama-Nya." Allah kita bukan hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang maha kuasa, yang bagi diri-Nya tidak ada perkara yang mustahil. Sadarilah bahwa Allah kita memperkenalkan diri-Nya sebagai Tuhan pahlawan perang. Dia pahlawan dan kita adalah tentara-tentara-Nya. Banyak orang berpikir menjadi Kristen berarti menjadi anak manja yang tidak dapat meminta apapun. Maka Allah akan menyediakan segala sesuatunya. Kalau ada sesuatu yang tidak disukai, dia mulai menangis dan berkata, "Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku?" Bertahun-tahun kita hidup dengan pola seperti itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki dari kita bukan menjadi anak-anak manja. Wahyu pasal 3 ayat 19, "Barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang melatih kita untuk menjadi tentara-Nya. Itulah sebabnya Dia menginginkan kita berperang dan Dia ingin kita maju. Tetaplah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, "Jadilah prajurit yang baik, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya." 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Mengapa dalam hidup kita kadangkala kita menjadi lemah? Karena kita hanya memikirkan persoalan-persoalan penghidupan kita saja. Tetapi seorang tentara bukan hanya memikirkan kebutuhan hidupnya saja, tetapi seorang tentara adalah seorang yang menjalankan misinya. Untuk apa dia hidup? Yaitu hidup untuk menjadi berkat. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah saudara perbuat bagi keluarga Anda? Apakah keluarga saudara sudah diselamatkan? Apakah melalui hidup Anda, Anda dapat memberkati dengan berkat Allah yang sempurna, dengan kata-kata penghiburan dan semangat? Ingatlah bahwa Anda mempunyai musuh, dan ketahuilah bahwa roh yang ada dalam diri saudara lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Karena setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Sudah terlalu lama kita dibujuknya, tetapi saat ini katakan, bersama Yesus aku tidak lagi mau kemenanganku tercuri, tetapi aku mau menjadi tentara Kristus yang gagah berani, yang selalu ingin melihat kemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan, penghiburan dan tuntunan bagi kehidupan kami. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dan setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah seluruh pendengar siaran ini dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang sedang sedih, kekuatan bagi yang lemah, dan pengharapan bagi setiap hati yang berharap kepada-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan siaran Radio Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai pelayanan ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan. Melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Anda saat ini bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Pendengar, masih bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas untuk Anda. Baik, terima kasih kebersamaan Anda. Kami lanjutkan dengan drama radio, di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti paket rekaman drama radio dengan semua judul kami hadirkan penantian produksi RRI Palangkaraya. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah, anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh iya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu, saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya, baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nah, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, nak, tuh, cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bapak Bu, datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi, semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh. Foto-foto itu sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega, bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak, tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita, yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi, tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham.
0: Pak.
1: Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
3: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pak, sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak, tidak. Maaf, Pak Koca.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak yang baru ini.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Anda bergabung bersama RRI Nunukan untuk di kesempatan malam hari ini, pendengar, di program Ngobras Informasi Seputar Komunitas. Kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 22 malam hari nanti. Kembali selamat malam untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Terima kasih kebersamaan Anda tentunya bersama kami, tim Nunukan malam ini yang bertugas. Baik, informasi seputar komunitas kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, ada komunitas yang berikut ini adalah komunitas sepatu roda Sunset Roller Dad, ya, di mana selain sepatu, maksud kami sepeda, salah satu olahraga yang cukup digemari saat ini. Sepatu roda ini, ya, buat Anda yang suka sama sepatu roda dan bisa juga untuk barangkali ngelirik sedikit di komunitas sepatu roda Sunset Roller Dad. Dan juga tentunya komunitas yang satu ini suka sekali ngumpul-ngumpul bersama dan melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Dan pastinya, ya, komunitas sepatu roda, apa nih, barangkali kegiatan atau hal-hal utama mereka fokusnya apa, ya, kira-kira seperti itu. Dan adalah pastinya bermain sepatu roda. Dan tidak jarang mereka juga saling bertukar pengetahuan terkait sepatu roda yang mereka miliki dan juga manfaat lainnya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda masih di program Ngobras Informasi Seputar Komunitas. Kami akan kembali lagi nanti, ya, setelah yang berikut ini.

0: Weh, weh, weh. Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Baik, masih dengan informasi seputar komunitas pendengar kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada komunitas fotografi di mana untuk komunitas yang satu ini pendengar pastinya ya suka sekali yang namanya foto-foto atau juga mereka ini tidak mau ketinggalan momen dengan memotret dan langsung memposting foto-foto terbaik yang mereka dapatkan pada saat itu di media sosial ya. Dan ternyata ya ini bukan sekedar hobi saja karena juga dari hal-hal yang mereka sukai, hal-hal yang bisa mereka lakukan seperti itu ya dengan mudahnya, dengan suka mereka ini dapat menghasilkan ya cuan ya dengan memposting foto-foto dan terkeren yang mereka miliki seperti itu. Dan juga ini merupakan kebiasaan yang pastinya menguntungkan, apalagi komunitas fotografi yang satu ini adalah anggotanya rata-rata nih pendengar emak-emak. Oke, kami hadirkan informasi berikut untuk Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk di program Ngobras Informasi Seputar Komunitas. Masih bersama kami tim Nunukan Malam. Selanjutnya tepat pukul 22 malam hari nanti kami ajak Anda pendengar untuk bergabung di program Ruang Rindu Bernostalgia bersama kami tim Nunukan Malam ini yang bertugas. Dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Malam untuk di malam hari ini.

0: Tunulukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

miliknya Denny Malik dengan Putri Impian yang sekaligus menjadi tembang pembuka kita ya untuk malam hari ini bersama kami tim Nunukan Malam. Pendengar di program Ruang Rindu hadir untuk Anda hingga pukul 23 malam hari nanti. Kami juga ajak Anda bergabung, silahkan untuk yang juga saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan bernostalgia bersama yuk untuk di malam hari ini. Anda bergabung bersama kami di sambungan 0811-5311-945 di mana Anda yang ingin hanya sekedar untuk bergabung bernostalgia atau juga ada informasi-informasi ingin Anda kabarkan, boleh ya. Anda silakan tersambung bersama kami di via SMS dan juga WhatsApp. Saya juga ingin menyapa yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam untuk Anda. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Bagaimana? Aman semua, terkendali ya, baik-baik saja. Yang juga ada hal-hal target-target seperti itu untuk PR-nya masih di awal Juli ini seperti apa? Sudah ada progres yang lumayan kah ya, atau masih jalan di tempat nih, masih di sedang diusahakan seperti itu ya. Pokoknya untuk Anda semuanya semoga berjalan lancar saja. Kalaupun ada kendala atau juga barangkali ujian halangannya, semoga bisa teratasi dengan baik ya. Oke, di program Ruang Rindu pendengar masih di lagu-lagu nostalgia Indonesia, belantika musik pop Indonesia di tahun 90-an. Kami hadir kan untuk Anda, kita bernostalgia bersama. Baik, berikut ada lagu dari miliknya Bening dengan Ada Cinta. Di mana ya? Oke, kita dengarkan bersama, ini dia.

Tahukah Anda, kantong plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi? Pada tahun 1959, Sten Gustav Tulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Anda masih mendengarkan siaran kami di program Ruang Rindu Pendengar bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Kami juga ajak Anda, silahkan yang ingin bergabung untuk malam hari ini di program Ruang Rindu di via telepon boleh ya di 0811-5311-945. Silahkan juga untuk Anda di malam hari ini ya juga lagi menghitung bintang, waduh. Dan pastinya sedari tadi sudah bergabung juga bersama kita untuk bernostalgia bersama ya, dan ada hal-hal juga nih ingin disampaikan perlu untuk dikomunikasikan bersama. Oke, why not ya, silahkan, kami tunggu partisipasi Anda. Kita bernostalgia bersama untuk malam hari ini di program Ruang Rindu. Silahkan ya di 0811-5311-945. Di program Ruang Rindu kami hadir untuk Anda hingga pukul 23 malam hari nanti.

Bagi sebagian orang, mungkin asing mendengar kata kaviar. Kaviar merupakan makanan yang berasal dari telur ikan sturgeon yang sudah diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun, tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu,

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.

kau dan aku sama dari miliknya Dewi Yul, ya kami hadirkan untuk Anda pendengar malam hari ini yang juga sudah

0: berkisah, bercerita kepada kami boleh. Kami terima sekali lagi di 0811 5311945. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam, selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan.
1: Penasaran gak sih asal-usul tropi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah tropi yang awalnya tropi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama tropi Piala Dunia ini diganti menjadi tropi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974 digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ritual Mangkok Merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok Merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.

0: Anda masih bergabung bersama kami, tim Nurukan malam ini yang bertugas mendengar di program musik dan informasi hingga pukul 24 malam hari nanti. Kami ajak Anda bergabung ya untuk update informasi seputar budaya, seni tradisi tradisional tentunya, dan juga dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda. Boleh silakan untuk yang ingin juga bergabung, barangkali ada informasi seputar tradisi budaya yang sampai dengan saat ini terus dilestarikan seperti itu dan belum banyak diketahui atau dikenali untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan khususnya. Boleh ya Anda bergabung bersama kami di 0811 5311945, dan kami juga akan hadirkan informasi seputar kesenian tradisional untuk Anda pendengar hingga nanti tutup acara di program musik dan informasi edisi malam hari ini.
1: Bawang Dayak berasal dari hutan Kalimantan Barat yang memiliki nama lokal beragam seperti bawang tiwai, bawang sabrang, bawang berlian, bawang lubak, teki seberang, dan bawang hantu. Bawang ini digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Ciri spesifiknya adalah memiliki umbi berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Bawang Dayak juga dapat diperbanyak dan dipanen dalam waktu yang singkat sehingga mudah dikembangkan untuk kepentingan industri. Secara turun-temurun, bawang Dayak selalu dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit berat maupun penyakit ringan seperti kanker payudara, membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, obat bisul, serta berkhasiat sebagai anti-kanker, antiviral, antiinflamasi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta penangkap radikal bebas. Cara masyarakat lokal memproduksi bawang Dayak menjadi obat adalah dengan merajang umbi bawang Dayak dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian, rajangan dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 24 jam. Bisa juga menggunakan oven pada suhu 50 derajat selama 8 jam hingga kadar air hampir habis. Rajangan yang sudah kering dikemas menggunakan plastik kedap udara lalu ditutup dengan rapat.

Musik hadra atau rebana atau musik terbang diperkirakan berasal dari bentuk-bentuk musik yang bercirikan Islam yang ada sebelumnya. Kesenian hadra menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di masyarakat. Biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu bernafaskan Islam. Tahukah Anda, hadra merupakan kesenian Islam yang di dalamnya berisi salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai media menyiarkan ajaran agama Islam. Tidak terkecuali dalam masyarakat Muslim suku Tidung yang ada di Kaltara. Sampai saat ini sering menggunakan hadra pada perayaan tertentu seperti pernikahan. Dan biasanya hadra juga kerap dipadukan dengan tari-tarian khas suku Tidung.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Bedolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara sesama warga Dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Untuk menggelar bedolop haruslah dilakukan di pinggir sungai. Tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalam buku sebagai penanda lokasi pelaku bedolop dan syarat upacara pemanggilan roh leluhur. Berhasil tidaknya pelaksanaan bedolop sangat bergantung kepada tetua adat. Bagi yang kalah dalam bedolop harus membayar tebusan yang telah disepakati berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai.

Pendengar masih di program musik dan informasi, untuk Anda malam hari ini kami hadirkan informasi seputar tarian tradisional. Yang pertama kita kenali tari Saman, pendengar dari Aceh, yang juga berasal dari suku Gayo, ya, di mana tarian ini dikenal dengan gerakan tepuk tangan yang cepat, dinamis, dan kompak tanpa alat musik. Tari Saman syarat akan nilai keagamaan, pendidikan, sopan santun, dan kebersamaan. Kemudian ada tari kecak juga. Tari kecak ini dari Bali, yang mana biasanya dimulakan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk melingkar dan menyerukan suara cak cak cak seperti itu. Dan kemudian kecak juga pendengar mengisahkan cerita pewayangan Ramayana, khususnya saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Hadir informasi berikut untuk Anda di program musik dan informasi untuk malam hari ini, dan juga dengan ragam lagu-lagu daerah, ya, kami hadirkan untuk menemani suasana malam hari Anda.

Lai adalah buah eksotis khas Kalimantan. Lai atau lai yang merupakan buah durian khas Kalimantan yang memiliki daging buah berwarna oranye. Buah lai termasuk ke dalam kelompok buah durian, namun memiliki perbedaan yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan varietas durian pada umumnya. Buah ini memiliki bentuk daun yang lebih lebar dan tebal bila dibandingkan dengan daun durian yang biasa ditemui. Selain itu, buah lai biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan aromanya juga tidak setajam durian. Hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara buah lai dengan durian pada umumnya adalah dari bentuknya lebih kecil dan tekstur daging buahnya berwarna oranye bila benar-benar matang. Meskipun merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan, namun saat ini buah lai juga dapat dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan di beberapa provinsi di Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Riau.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Tari Magunatif. Tari Magunatif atau disebut juga Tari Lalatif adalah tarian Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatif berarti menjepit. Ini merupakan tarian ketangkasan kaki, melompat, dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tarian ini difungsikan untuk melatih keterampilan berperang pemuda-pemudi Tahol. Para pemuda dan pemudi masyarakat suku Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam berperang. Namun, dalam perkembangannya, latihan ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas dari Kalimantan Utara. Dalam prakteknya, tari tradisional Kalimantan Utara ini sangat mendebarkan. Ketika menari, para penarinya bisa saja terjepit kakinya oleh batang kayu. Apalagi mereka membawakannya dalam kondisi kedua matanya ditutup. Suara kayu berpadu dengan iringan musik tradisional Dayak Tahol berupa gong dan kendang. Para pemainnya terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, memegang dua bilah kayu sepanjang 2-3 meter. Mereka berjongkok, berhadap-hadapan, terbagi menjadi tiga kelompok berjajar. Kedua, para penari yang akan menari di atas permainan kayu kelompok pertama. Dan yang ketiga adalah pemain musik yang mengiringi tarian ini.

Anda di malam hari ini. Tidak terasa ya, waktu juga yang akan menjadi pemisah kita di program musik dan informasi edisi malam hari ini. Baik, dan mendengar sebuah lagu, masih lagu daerah yang akan menjadi lagu pamungkas kita untuk di edisi hari ini, di hari Senin 6 Juli 2026, kami hadirkan untuk Anda, dan selamat malam.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Inspirasi Indonesia RRI Nunukan Kanal Inspirasi.
2: Menjaga kata-kata. Ada seorang anak laki-laki yang sangat temperamen. Ia tidak bisa menahan diri untuk berkata kasar dan marah-marah setiap kali melihat ada hal yang menurutnya salah. Ayah dari anak tersebut ingin memberinya sebuah pelajaran, sehingga ia memberinya sekantong paku dan mengatakan pada anak itu untuk memakukan sebuah paku di pagar belakang setiap kali dia kehilangan kesabaran dan marah. Pada hari pertama, ia sudah memakukan 37 paku ke pagar. Ia benar-benar temperamen. Selama beberapa minggu kemudian, anak tersebut mulai bisa mengendalikan emosinya, sehingga jumlah paku yang dipalu ke pagar mulai menurun. Dia menyadari bahwa ternyata lebih mudah menahan amarahnya daripada memakukan paku-paku itu ke pagar. Akhirnya, tibalah hari di mana anak tersebut merasa sama sekali bisa mengendalikan amarahnya dan tidak cepat kehilangan kesabaran. Ia begitu bangga pada dirinya sendiri. Ia ingin cepat-cepat menceritakan hal ini pada ayahnya. Setelah diceritakan, kemudian ayahnya mengusulkan agar dia mencabut satu paku untuk setiap hari di mana dia tidak marah. Hari-hari berlalu dan anak tersebut akhirnya memberitahu ayahnya bahwa semua paku telah tercabut olehnya. Lalu dengan lembut, sang ayah menuntun anaknya ke pagar. "Kamu telah berhasil dengan baik, anakku. Tapi lihatlah lubang-lubang di pagar ini. Pagar ini tidak akan pernah bisa sama seperti sebelumnya." Sang anak mendengarkan dengan seksama ketika ayahnya melanjutkan bicara. "Ketika kamu mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu meninggalkan bekas luka seperti lubang ini di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu, tetapi tidak peduli sebanyak apapun kamu minta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka karena kata-kata adalah luka yang sama buruknya dengan luka fisik. Jadi, jagalah kata-kata ketika kita marah." Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 6 Juli 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali darah, dia tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Nunukan. Di pagi hari ini edisi siar tanggal 7 Juli 2026 bersama Tika akan menemani aktivitas pagi pendengar Pro 1 Nunukan di pagi hari ini di Nunukan Pagi. Dan selamat pagi untuk semuanya yang sudah menemukan frekuensi kami di 96,3 untuk wilayah Nunukan, di 91,5 untuk wilayah Sebatik, dan untuk wilayah Krayan 92,7 MHz. Selamat pagi untuk semuanya yang juga mendengarkan kami di RRI Digital. Di pagi hari ini Tika akan mengawali aktivitas pagi untuk di Nunukan Pagi hari ini. Kita akan mutar untuk pendengar, ada pengajian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 62 sampai selesai. Dan nanti kita akan ikuti musik religi lainnya juga pendengar.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 Dudukan, saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lebih 23 menit. Masih di Dudukan pagi ini dengan lagu-lagu religi hingga pukul 5.30 nanti. Dan setelah itu kita akan ikuti Mutiara Pagi dengan Ustadz Muammar Qadhafi, MPD, di topik kita pagi hari ini. Di balik kesulitan ada kemudahan. Mendengar Pro 1 Dudukan bisa dengarkan melalui RRI Pro 1 Dudukan di 96,3, 91,5 dan 92,7, dan bisa juga melalui RRI digital. Dan saat ini kita di Mutiara Pagi nanti kita akan ikuti Mutiara Pagi live di Facebook dan juga YouTube RRI Nunukan.

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Baik, Prof. Satu Nunukan, saat ini kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Ustadz Muammar Qadhafi, MPD, dengan topik di pagi hari ini, di balik kesulitan ada kemudahan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Selamat Waalaikumsalam pagi. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar di pagi hari ini, Pak
1: Ustadz? Alhamdulillah sehat.
0: Dengan cuaca yang seperti ini ya, Pak Ustadz ya, kita tetap semangat dan disyukuri. Baik, dengan topik kita di pagi hari ini, ada kesulitan, ada kemudahan tentunya ya Pak Ustadz ya. Jadi kita tidak boleh menyerah, karena di balik kesulitan yang kita punya, yang tentunya kita rasakan, kita pasti punya kemudahan di balik semua itu ya Pak Ustadz ya. Silakan untuk topiknya Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim wa barik ala nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah hingga pagi hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk menikmati manisnya iman dan Islam. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan ini. Bahkan satu-satunya Nabi yang menjadi indikator apakah amal perbuatan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung sejauh mana kita menjadikan beliau sebagai tuntunan di dalam kehidupan ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, tiap-tiap kesulitan pasti ada kemudahan setelahnya. Karena itu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa dihiasi oleh ujian di dalam kehidupan ini. Dan ujian yang hadir tidak hanya berkaitan dengan kemudahan hidup. Ujian yang hadir tidak hanya berkaitan dengan kecukupan di dalam kehidupan ini, tidak hanya berkaitan dengan kebahagiaan dan lain sebagainya. Namun ujian hidup itu juga berupa kesulitan yang senantiasa kita alami di dalam kehidupan ini. Bahkan mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang disulitkan dalam seluruh aspek. Dan semua yang kita alami itu merupakan bagian daripada ujian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejak awal Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Jadi tiap-tiap yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak niscaya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi ibadah itu merupakan tujuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Dan di antara ujian bagi kita, apakah kita akan senantiasa taat terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau justru sebaliknya. enggan untuk melaksanakan kewajiban kita yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap ujian yang diberikan oleh Allah ada hadiah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seringkali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi sabar juga merupakan satu hal yang harus senantiasa menghiasi kehidupan kita. Namun bagi orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, telah Allah Subhanahu wa taala janjikan atas seluruh kemudahan di dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan jalan keluar. Artinya, ternyata di setiap kesulitan yang kita alami hari ini, tatkala kita melakukan satu kewajiban kita, wa may yattaqillah, yaitu mereka yang bertakwa kepada Allah, kuncinya adalah takwa. Tatkala kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seluruh urusan kita. Artinya kemudahan itu merupakan satu hal yang telah dijanjikan oleh Allah setelah kita melaksanakan ketaatan kita, kewajiban kita. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun situasi yang kita alami hari ini, seberat apapun ujian yang sedang kita hadapi, percayalah di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi di tiap-tiap kesulitan ada kemudahan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita menjadi pribadi yang terburu-buru, tatkala kita menjadi pribadi yang tidak mau bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan selalu berada di dalam kesengsaraan hidup. Jadi orang-orang yang senantiasa merasakan kesulitan di dalam kehidupannya, yakni mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dengan catatan kita harus bersabar. Jadi di transisi antara kesulitan yang mendatangkan kemudahan, di tengah-tengahnya itu adalah kesabaran. Jadi kalau kita mau bersabar sedikit saja, insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin seluruh kebutuhan kita di dalam kehidupan ini. Artinya kesabaran ini merupakan buah daripada keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang bertakwa, semakin seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan menjadi pribadi yang sabar. Artinya sabar ini dia akan mendatangkan kemudahan. Jadi sebaliknya ketika kita tidak sabar, justru dia mendatangkan kesulitan di dalam kehidupan ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu yang pertama kuncinya adalah kita harus bersabar. Kemudian yang kedua, kita harus yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan yang paling terbaik untuk kita. Artinya, apapun yang kita bangun di dalam kehidupan ini, apapun yang kita angan-angankan, belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang paling maslahat untuk kita. Artinya, tiap-tiap yang kita hadapi saat ini, tiap-tiap yang kita alami hari ini, tiap-tiap yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tiada lain demi kemaslahatan kita. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada sebagian hamba yang kami milih hidup dalam kemewahan, artinya dalam kekayaan, demi kesuksesan hari akhirnya. Demikian pula ada sebagian orang, sebagian hamba yang kami milih hidup dalam ketidakcukupan, artinya miskin, tapi demi kesuksesan hari akhirnya. Jadi artinya apa? Ternyata tiap-tiap yang kita miliki hari ini tiada lain di sisi Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan kita. Semisal ilustrasinya, tatkala orang seperti saya ini dianugerahi kekayaan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kekayaan yang saya miliki itu justru menuntun kita untuk menuju narnya Allah, menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tatkala saya tidak menjadi pribadi yang amanah dalam menjaga, terutama memanfaatkan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Ternyata tidak setiap orang dianugerahi kecukupan hidup atau kekayaan yang melimpah. Pada sebagian orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecukupan harta, ternyata itu demi kesuksesan hari akhirnya. Jadi demi keselamatan di kehidupan setelah kematian. Karena itu pelajaran pentingnya adalah jangan pernah kita mengeluh atas segala kondisi yang kita alami. Karena Allah lebih tahu apa yang tidak pernah kita bayangkan, dan setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk kebaikan di sisi kita, baik di dunia ini maupun di hari akhir kelak. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, betapa mulianya seseorang yang mau bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa bersabar di jalan Allah, orang yang senantiasa meyakini, kemudian yang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akan menuntun kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain daripada kita meyakini atas apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai sarana bagi kita untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan yang akan kembali kepada kita, kemudian kita juga harus berprasangka baik kepada Allah. Namun sekali lagi para pemirsa, kita tidak akan mudah untuk menjadi pribadi yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada keimanan dan ketakwaan di hati kita. Artinya orang-orang yang beriman itu mereka senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Bahkan mereka senantiasa bersyukur di setiap kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita termasuk orang-orang yang bersabar? Tatkala Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan sedikit rasa lapar, kemudian Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kesulitan hidup, bahkan Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kematian. Jadi ternyata setiap kondisi yang kita alami itu bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dengan kematian. Jadi tujuannya hanya agar kita menjadi pribadi yang beriman kepada Allah. Karena ada sebagian di antara kita tatkala diberikan ujian, bukannya dia makin dekat kepada Allah,

Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi tidak taatlah kita kepada Allah, frustasi, kemudian stres dan lain sebagainya. Hal-hal semacam ini yang harus kita hindari, dan hal-hal semacam ini pula yang menjadi penghalang kenapa di tiap-tiap kesulitan tidak mendatangkan kemudahan. Ternyata kemudahan yang datang, yang hadir setelah kita mengalami kesulitan, apabila kita mau bersabar di transisi itu. Jadi kalau kita tidak bersabar, maka kita tidak akan merasakan, sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahi berupa kemudahan, kita tidak akan merasakan, karena tidak ada kesabaran yang hidup di dalam jiwa kita. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kemudian selanjutnya yaitu kita harus selalu mensucikan hati kita. Jadi yang tak kalah penting yaitu tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Kita bersihkan hati kita dari segala hal-hal yang mencederai kesuciannya, dari segala iri, dengki dan lain sebagainya. Jadi kita mensucikan hati kita dari prasangka buruk, baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Khalik yang menciptakan seluruh alam beserta isinya, maupun kepada sesama manusia. Ternyata di antara kesengsaraan yang kita alami hari ini, tatkala kita menghiasi hati kita dengan penyakit, dan penyakitnya itu adalah karena kita berprasangka buruk terhadap sesama manusia. Jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk mensucikan hati kita. Selalu kita jaga amanah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha menjadi pribadi yang taat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala kita betul-betul mampu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketaatan itu akan mendatangkan kesabaran. Dan ketaatan itu tidak hanya mendatangkan kesabaran, tapi juga mendatangkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan itu pula menuntun kita untuk meraih kesucian hati. Jadi kejernihan batin itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita selalu berada di dalam jalan ketaatan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menyuruh kita untuk bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat yang bersamaan juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Setelah Allah menyuruh kita, setelah Allah mengingatkan kita agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan isyarat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beriman. Artinya apa? Ternyata yang berkaitan dengan dibalik kesulitan pasti ada kemudahan, juga berkaitan dengan kehidupan kita setelah kematian. Tidak hanya berkaitan dengan di dunia saat ini. Sebagaimana Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam atau dalam keadaan orang yang beriman. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita meninggal dalam keadaan beriman? Jawabannya hanya satu, yakni ittaqullaha, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya rupanya yang menjadi kunci atas segala hal yang kita alami yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah. Jadi kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan setelah kita berada di situasi yang begitu susah,
sebagai

0: ujian itu juga hadiah daripada ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala tidak ada ketakwaan di sisi kita, tatkala tidak ada keimanan di dalam diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang susah untuk bersabar atas segala ujian yang dihadapi. Karena ujian itu tidak hanya berkaitan dengan kesengsaraan, kebahagiaan juga itu ujian. Semisal hari ini mungkin kita sedang berada di dalam keadaan yang serba cukup. Apapun yang kita inginkan bisa kita wujudkan. Ini juga bagian daripada ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit rezeki kepada kita, apakah kita akan tetap menjadi pribadi yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau justru membuat kita alpa, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak di antara kita tatkala Allah Subhanahu wa taala penuhi atas apapun yang dimintanya, justru menjadi lupa kepada Allah, justru menjadi hamba yang tidak taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu mari kita senantiasa berpegang teguh pada ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hembusan nafas yang kita tarik itu merupakan nikmat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan setiap hembusan nafas kita selalu berkaitan dengan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah sekali-kali lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan dihindari dari berbagai macam kesulitan di dalam hidup ini, terutama kemudahan yang selalu kita harapkan. Kemudahan hidup merupakan hadiah bagi orang-orang yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kesulitan yang hadir di dalam kehidupan ini, kuncinya yaitu sabar. Kemudian ibadah, yaitu sholat. Jadi kalau kita sabar, dan selepas sabar kita menjaga hubungan kita dengan Allah berupa ketaatan, maka kemudahan itu akan senantiasa menghampiri kita di dalam kehidupan ini. Sebaliknya, tatkala kita diberikan ujian oleh Allah, justru kita tidak mau bersabar. Kemudian kita tidak mau menjaga hubungan kita dengan Allah berupa ketaatan, maka kita akan berjumpa dengan kesulitan dan kesengsaraan di dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya yang rugi adalah kita sendiri. Dan tidak hanya rugi di dunia ini, melainkan juga di hari akhir. Dan yang terakhir, para pemirsa, dimanapun Anda berada, jadilah manusia yang bermanfaat. Jadilah manusia yang selalu peduli akan sesama. Sebagaimana di dalam satu kisah diceritakan, tatkala Nabi Musa alaihi salam didatangi oleh seorang kakek tua yang sudah lanjut usia dalam keadaan lapar. Kemudian meminta sepotong roti dari Nabi Musa. "Wahai hamba Allah, aku sesungguhnya dalam keadaan lapar, maka berikanlah sesuatu yang bisa aku makan." Karena kakek yang datang itu bukan orang yang percaya akan ajaran yang dibawa oleh Musa, lalu Musa sampaikan, "Sesungguhnya aku malu terhadap Tuhanku." Jadi artinya Musa mau sampaikan kepada seorang kakek tadi bahwa Musa malu kepada Tuhannya tatkala Musa memberikan sepotong roti kepada kakek tua, karena kakek tua tadi tidak meyakini ajaran yang dibawa oleh Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Musa, "Wahai Musa, kamu tahu kenapa dia bisa hidup hingga hari ini? Karena aku yang memberikan rezeki kepadanya." Kemudian Musa menangis, dan pada akhirnya Musa mencari kakek itu untuk memberikan makanan. Pelajarannya adalah jangan pernah memandang kepercayaan, suku, ras apapun tatkala kita ingin menjadi pribadi yang baik. Jadi tidak harus sesama agama dalam hal kemanusiaan. Jadi apapun agamanya, apapun kepercayaannya, sesama manusia kita punya kewajiban untuk saling bermanfaat bagi satu sama lain. Bahkan Sayyidina Ali pernah menyatakan, kita boleh berbeda dalam keimanan, dalam keyakinan, tetapi satu dalam kemanusiaan. Karena itu selagi kita diberikan umur, kemudian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita terus perbaiki hubungan kita dengan Allah, hablu minallah. Dan di samping itu kita juga menjaga hablu minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Mari kita saling berbuat baik tanpa memandang keyakinan. Karena hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan masih senantiasa memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Sekalipun jelas ada sebagian hamba yang selalu bermaksiat kepada Allah, yang selalu terang-terangan menantang perintah Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengalirkan rezeki kepadanya. Maka kita juga sebagai manusia biasa, semasa kita mampu untuk saling berbagi, maka ringankan diri kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan kemudian menjadikan kita golongan orang yang akan dihadiahkan berupa kemudahan atas kesulitan panjang yang kita hadapi sebagai buah daripada kesabaran dan ketaatan kita kepada Allah. Nun wal qalam ya masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga tentunya dengan kita mendapatkan musibah, kita makin mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan dengan kita banyak mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk topiknya di pagi hari ini Pak Ustadz, untuk mutiara pagi hari ini. Di balik kesulitan ada kemudahan. Semoga topik ini bermanfaat untuk masyarakat Nunukan dan pendengar RRI Nunukan.
2: 6,3 Pro 1 Nunukan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kabupaten kotanya adalah 5. Salah satunya adalah kita, Nunukan.
2: Jadi dia membludak untuk domisili yang daftar Bapakmu tahu 266.
3: Sari berita. Perwakilan Nunukan berhasil lolos sebagai anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara 2026 yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara. Pendaftaran SMP 1 Nunukan membludak dengan jarak rumah terjauh, jalur domisili hanya 700 meter. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini. Edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Tika Oktavia, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi prestasi membanggakan ditorekan generasi muda Kabupaten Nunukan yang berhasil lolos sebagai anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara 2026 dan akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Dari 20 peserta yang mengikuti seleksi tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Dwi Juliani Margaret Ramelan merupakan perwakilan Kabupaten Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara bersama 3 orang lainnya dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara tahun 2026. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Nunukan. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Haji Surai mengatakan terpilihnya putri asal Nunukan menjadi kebanggaan bagi daerah mengingat persaingan dalam seleksi berlangsung ketat dan setiap provinsi hanya mengirimkan 4 peserta terbaik ke tingkat nasional.
1: Karena dari 5 kabupaten kota itu hanya 4 orang yang harus dipilih dan kabupaten kotanya adalah 5. Salah satunya adalah kita, Nunukan. Artinya ada kabupaten yang tidak terpilih, saking ketatnya itu kompetisi.
4: Haji Surai menjelaskan capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memberikan pemusatan latihan selama kurang lebih 1 bulan sebelum seleksi nasional dilaksanakan. Ia berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi peserta lain yang belum berhasil agar terus berlatih. Karena seleksi Gita Bahana Nusantara diselenggarakan setiap tahun, sehingga kesempatan untuk kembali mengikuti seleksi masih terbuka.
1: Tolak ukur kita insya Allah tahun depan pun masih kita boleh, karena kita setiap tahun itu dipertandingkan. Jadi jangan pernah merasa belum berhasil, terutama yang kita orang itu, tetapi tahun depan masih punya kesempatan.
4: Haji Surai juga berpesan kepada Dwi Juliani Margaret untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan ke pemusatan latihan nasional sebelum bertugas bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara 17 Agustus mendatang. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendaftaran SPMB SMP 1 Nunukan membludak dengan jarak rumah terjauh, jalur domisili hanya 700 meter. Laporan Mimin Muslimin.
5: Proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 1 Nunukan mencatatkan lonjakan pendaftar yang sangat signifikan. Tingginya minat masyarakat membuat persaingan menjadi sangat ketat, terutama di jalur domisili atau zonasi. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nunukan, Rusti Ningsi, mengungkapkan, tahun ini jalur domisili diserbu oleh 266 pendaftar, padahal kuota awal disediakan hanya untuk 115 murid. Membludaknya pendaftar tersebut tidak lepas terlepas dari strategi penerapan jadwal pendaftaran yang dibuat terpisah antar jalur oleh Dinas Pendidikan yang berkolaborasi dengan Diskominfotik Nunukan. Berbeda dengan tahun lalu, pemisahan jadwal tahun ini memberikan kesempatan kedua bagi calon murid baru. Jalur prestasi dan afirmasi dilaksanakan lebih dulu pada 22 sampai 24 Juni 2026. Calon siswa yang belum beruntung di jalur tersebut akhirnya bisa langsung memanfaatkan peluang untuk mendaftar kembali di jalur domisili yang dibuka pada 29 Juni hingga 3 Juli 2026.
2: Tahun ini agak murid-murid calon peserta murid baru itu ada keberuntungan juga. Misalnya dia nggak lolos di jalur prestasi, rumahnya deket, ya dia bisa daftar di jalur domisili karena berbeda kan, berbeda jadwalnya. Jadi dia membludak untuk domisili yang daftar bapakmu tahu 266.
5: Karena tingginya antusiasme, total akumulasi pendaftar yang tidak tertampung dari jalur prestasi dan afirmasi mencapai 133 anak. Angka tersebut hampir setara dengan daya tampung 4 kelas baru. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar SD Negeri 005 Nunukan mulai melaksanakan proses pendaftaran ulang bagi 112 calon siswa baru yang telah dinyatakan lolos pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: SD Negeri 005 Nunukan mulai melaksanakan proses pendaftaran ulang bagi 112 calon siswa baru yang telah dinyatakan lolos pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Tahapan ini menjadi syarat akhir sebelum calon siswa resmi tercatat sebagai peserta didik di sekolah tersebut. Anggota Panitia SPMB, Bidang Penginputan Data, SD Negeri 005 Nunukan, Aris Pratama mengatakan, seluruh calon siswa yang lolos seleksi diwajibkan mengikuti proses pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Orang tua diingatkan untuk membawa seluruh persyaratan administrasi termasuk pas foto dan dokumen pendukung lainnya agar proses pendaftaran ulang dapat berjalan cepat dan lancar. Meski demikian, apabila calon siswa tidak melakukan pendaftaran ulang hingga batas waktu yang telah ditetapkan tanpa memberikan keterangan yang jelas, maka status kelulusannya otomatis dinyatakan gugur. Pihak sekolah akan menganggap calon siswa yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau memilih melanjutkan pendidikan di sekolah lain.
7: Daftar ulang bagi anak-anak yang sudah mendaftar, itu dia wajib daftar ulang. Daftar ulang mengisi data yang untuk formulir dapodiknya, bawa foto, berkasnya kan sudah ada, sama mengisi formulir yang untuk dapodik itu. Nah, bagi siswa yang tidak daftar, mungkin itu kami anggap ke sekolah lain.
6: Berdasarkan data yang diperoleh, pendaftaran ulang dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 8 Juli 2026. Orang tua calon siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi diimbau untuk segera melakukan pendaftaran ulang guna memastikan seluruh tahapan administrasi dapat diselesaikan tepat waktu. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, Bunda PAUD Kabupaten Nunukan melakukan monitoring sistem penerimaan murid baru SPMB ke SD 004 Nunukan Timur. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
8: Sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat sekolah dasar tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Nunukan sampai saat ini masih berlangsung, sehingga Bunda PAUD Kabupaten Nunukan melaksanakan monitoring ke SDN 004 Nunukan Timur. Bunda PAUD Kabupaten Nunukan Andi Anisa Mutia mengatakan kunjungan yang dilakukan ini ingin melihat langsung situasi SPMB di SDN 004 khusus kelas 1. Apakah anak-anak ini dari sekolah PAUD kemudian ke sekolah dasar? Selain itu, apakah peserta didik yang diterima ini sudah mencapai usia masuk sekolah dasar?
9: Terus anak-anak yang diterima ini umur berapa? Apakah anak-anaknya kemarin sebelum SD tuh menempuh pendidikan TK dulu sama PAUD atau tidak? Dan alhamdulillahnya ternyata lebih banyak yang sudah TK atau PAUD sebelum masuk SD.
8: Ia berharap dengan adanya kunjungan ini dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Misalnya di SDN 004 Nunukan meraih juara sekolah Adiwiyata dari pemerintah daerah. Kemudian melihat kondisi sekolah dan ruang belajarnya. Bagaimana kondisi proses belajar mengajarnya nanti pada saat anak-anak PAUD ini masuk ke SD.
9: Ya alhamdulillah sangat-sangat luar biasa ya dibandingkan yang dulu-dulu gitu kan. Kalau dulu-dulu kita ya sekedar kelas, kursi, meja seperti itu. Kalau sekarang sudah ada pojok baca dan aturan kursinya sudah tidak seperti dulu lagi yang betul-betul memperhatikan guru. Kalau sekarang kayaknya lebih ke diskusi antar teman seperti itu.
8: Bunda PAUD Kabupaten Nunukan Andi Anissa Mutia berpesan kepada seluruh peserta didik khusus kelas 1 SD, tetap semangat, tetap percaya diri, dan jangan lupa saling menyayangi dengan kakak kelasnya nanti. Dalita Riri melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam program Warta Nunukan Pagi. Pendengar tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Nunukan mendorong generasi muda untuk ikut melestarikan seni anyaman sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Kembali Ahmad Iham melaporkan selengkapnya.
6: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Nunukan mendorong generasi muda untuk ikut melestarikan seni anyaman sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Kerajinan anyaman tidak hanya berperan dalam menjaga warisan budaya, tetapi juga memiliki potensi sebagai produk ekonomi kreatif yang bernilai jual tinggi. Ketua TPPKK Kabupaten Nunukan, Andi Anissa Mutia menilai, seni anyaman dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi generasi muda. Terlebih, di era teknologi digital saat ini, mampu memasarkan hasil karyanya hingga keluar daerah melalui berbagai platform digital. Menurutnya, setiap produk anyaman memiliki nilai seni yang lahir dari keterampilan para pengrajin. Keahlian tersebut merupakan warisan budaya yang perlu terus dijaga, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi muda agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
9: Sebenarnya ini sangat cocok ya dibandingkan sekarang ini mereka cuma bermain HP ya kalau saya bilang. Mending anak-anak ini belajar mewarisi budaya kita, mewarisi bagaimana menganyam rotan ini.
6: Lebih lanjut, ia mengatakan Kabupaten Nunukan memiliki bahan baku rotan yang melimpah dan dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan anyaman. Keunggulan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi.
9: Apalagi kita ini ada bahan bakunya, di setiap wilayah kan berbeda-beda nih. Nah alhamdulillahnya kita ya di Kabupaten Nunukan diberikan bahan baku berupa rotan, kenapa tidak kita manfaatkan?
6: Meski demikian, Anissa mengakui keterampilan menganyam tidak dapat dikuasai secara instan dan membutuhkan proses belajar yang serius. Karena itu, TPPKK siap memfasilitasi pelatihan bagi generasi muda yang ingin mempelajari seni anyaman sebagai bekal keterampilan sekaligus upaya melestarikan warisan budaya daerah. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, informasi selanjutnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara menyediakan sekitar 500 kg hasil perikanan melalui Pasar Ikan Murah. Laporan Ferry Hardiansyah.
10: Pasar Ikan Murah menghadirkan berbagai komoditas hasil perikanan bagi masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan melibatkan pengumpul dan pedagang di pasar setempat. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk dan Pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Hasan Basri.
11: Dari beberapa jenis ikan memang ini kita kita bantu untuk menjualnya dengan bekerja sama tentunya dengan pengumpul-pengumpul pedagang-pedagang pasar yang ada untuk melaksanakan pasar murah ini.
10: Berbagai hasil perikanan dijual dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan juga memperkuat pemasaran produk perikanan lokal. Selain ikan segar, masyarakat juga dapat membeli berbagai komoditas hasil laut lainnya. Produk olahan perikanan juga disediakan untuk menambah pilihan konsumen.
11: Hari ini berbagai jenis sih, ada macam-macam. Kalau dilihat ini ya sekitar, kalau ini satu boxnya ini 40 aja, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau 50 box, 5 kali 5 ya hampir setengah ton lah, setengah 500 kilo.
10: Komoditas yang dijual meliputi ikan, udang, kepiting, hingga produk olahan perikanan. Salah satu produk olahan yang tersedia adalah bandeng tanpa duri atau batari.
11: Oh, dari berbagai jenis, ada udang, ada ikan, ada kepiting, ada produk olahannya juga, di sana ada olahan yang sudah jadi, ada olahan bandeng tanpa duri juga.
10: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk memfasilitasi sarana-prasarana olahraga. Kembali, Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
8: Minimnya sarana-prasarana olahraga di Kabupaten Nunukan menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara, Bustan, mengatakan bahwa kondisi sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Nunukan memang perlu diperhatikan, baik dari pemerintah Kabupaten Nunukan maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Setiap cabang olahraga perlu ditunjang oleh sarana-prasarana yang baik, sehingga para atlet juga dapat latihan untuk mempersiapkan setiap event pertandingan.
12: Ya, terkait dengan fasilitas olahraga di Kalimantan Utara, saya lihat masih sangat minim. Ya, saya kita perhatikan, kita apa adanya saja sangat minim. Perlu upaya-upaya kolaborasi dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Bukan hanya juga pemerintah, tapi juga kita coba untuk berkolaborasi dengan pihak swasta. Kalau bisa swasta yang ada di Kalimantan Utara.
8: Ia juga menyampaikan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta, baik perusahaan di bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, atau bidang lain untuk membantu fasilitas setiap cabang olahraga yang akan bertanding.
12: Ya, supaya fasilitas olahraga di masing-masing kabupaten itu representatif. Minimal ya mungkin saya lihat contohnya kolam renang, kalau saya lihat kan kita tidak mengadakan, tapi kan kalau kita lihat kalau lapangan badminton saya rasa pihak swasta juga bisa menyediakan, tapi ada beberapa fasilitas yang mungkin perlu peran daripada swasta hadir bersama pemerintah itu.
8: Meski sarana-prasarana masih minim, para atlet tetap semangat dan tidak berkecil hati manfaatkan fasilitas yang ada, karena untuk memenuhi semua sarana-prasarana olahraga harus melalui proses sehingga seluruhnya dapat terpenuhi. Dali Tareri melaporkan.
3: Informasi terakhir pendengar terkait kabar olahraga, Kabupaten Nunukan menyambut penunjukan sebagai tuan rumah futsal Gubernur Cup 2026. Turnamen tersebut diikuti 40 tim yang terbagi dalam 8 grup. Kembali Ferry Hardiansyah menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kabupaten Nunukan menyatakan siap mendukung pelaksanaan kompetisi futsal tingkat provinsi. Penunjukan Nunukan dinilai menjadi bentuk kepercayaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai.
13: Sangat menyambut baik Gubernur Cup di mana Nunukan ditunjuk sebagai tuan rumah. Tentu ini sebuah penghargaan, sebuah penghormatan kepada pemerintah Nunukan dan seluruh masyarakat Nunukan dipercayakan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.
10: Penyelenggaraan turnamen diharapkan menjadi momentum memajukan olahraga futsal di Kabupaten Nunukan. Kegiatan juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar daerah di Kalimantan Utara. Keberhasilan penyelenggaraan membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat. Pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar.
13: Tentu kami sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kalimantan Utara, dan semoga kita dan harapan kami kepada seluruh masyarakat Kaltara Nunukan, semoga kita dapat menjaga kepercayaan ini dengan baik dan dapat melaksanakan, menyelenggarakan dengan sukses dan lancar.
10: Futsal Gubernur Cup 2026 mempertemukan 40 tim yang dibagi ke dalam 8 grup. Turnamen tersebut menjadi salah satu agenda olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang dipusatkan di Kabupaten Nunukan. Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Perwakilan Nunukan berhasil lolos sebagai anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara 2026 dan akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara. Pendaftaran SPMB SMP 1 Nunukan membludak dengan jarak rumah terjauh jalur domisili hanya 700 meter. Pendengar dan pemirsa, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran Anda melalui WA atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tika Oktavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut.
1: Beberapa tuh komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat menukan.
2: Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa diakses hanya dengan satu sentuhan. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan besar, terutama bagi generasi muda. Literasi digital menjadi kunci agar anak muda mampu berpikir kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Duta Generasi Berencana Dwi Arya Ananda menegaskan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi generasi muda saat ini.
0: Menurut saya, untuk literasi digital itu sangat penting sekali, dikarenakan Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 0,01% bahwasannya 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut. Nah, maka dari itu, di era sekarang ini adalah era digitalisasi, kita harus bisa memanfaatkan seperti teknologi dan hal-hal yang berbau dengan teknologi itu harus kita gunakan sebaik mungkin gitu. Contoh dalam berliterasi. Literasi itu kita dapat akses di mana saja gitu, dalam berita, media sosial, dan juga website-website yang memang terkandung hal-hal yang untuk bisa kita baca seperti itu. Itu sangat penting sekali.
2: Duta Genre yang akrab disapa Arya ini juga turut mengajak generasi muda untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kesadaran literasi digital di lingkungan pertemanan.
0: Oke, untuk mengajak teman-teman dalam berliterasi digital, itu tentunya kita membuat suatu kesepakatan dulu, keniatan dari teman-teman bersama, apakah kalian mau untuk membangun Indonesia itu semakin baik, apalagi kan Indonesia memiliki target Indonesia Emas 45 ya, 100 tahun Indonesia berjaya. Nah, di situ kita harus bisa meyakini mereka bahwasannya literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mencari informasi, ilmu, dan juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan ekspresi dari kita sendiri gitu loh. Contoh kayak orang yang berliterasi itu pastinya kalau kita bilang ya orang pintar, orang yang bisa ditekuni gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengajak mereka dalam era digitalisasi tersebut itu dengan cara dari niat mereka tersebut gitu.
2: Menurut Arya, di tengah maraknya berita bohong atau hoax, kemampuan memilih sumber literasi menjadi sangat penting.
0: Kita harus bisa mencari sumbernya dulu, sumber berita tersebut. Apakah berita ini valid atau tidak gitu. Terus kita cari tahu lebih dalam lagi. Contoh seperti berita kebakaran nih, kebakaran di mana gitu. Terus tuh kita langsung menelan mentah-mentah gitu tentang cerita tersebut, bahwasannya berita itu nggak valid gitu. Nah, kita harus bisa mencari informasinya dulu, mencari sumbernya, dan juga harus bisa memfilter nih di mana berita yang beneran, dan juga kita harus turun lapangan langsung kalau bisa gitu.

0: ajarnya gitu loh, karena itu kan mereka termakan hoax ya. Jadi kita harus bisa ya seperti tadi lagi mencari infonya, sumbernya, dan juga bisa turun ke lapangan langsung.
1: Upaya meningkatkan literasi digital generasi muda juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan, Erlina, menyampaikan bahwa berbagai fasilitas telah disediakan untuk menarik minat baca generasi muda.
0: Untuk anak muda maupun remaja yang ada di Kabupaten Nunukan maupun Indonesia tentunya, saya ingin bilang, untuk berliterasi kita harus bisa terus untuk membaca, karena membaca itu bukan hal yang membosankan gitu. Karena membaca itu kita bisa mendapatkan informasi, terus itu bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari kepala kita gitu.
1: Tidak hanya menyediakan fasilitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan juga aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.
2: Bagaimana memfasilitasi, yang pasti kami alhamdulillah telah menyediakan beberapa komputer ya, beberapa tuh komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat Nunukan yang berkunjung. Kemudian juga kami juga saat ini menyediakan digital library di mana kami juga memiliki iNunukan.
1: Literasi digital bukan cuman tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang membangun karakter generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dukungan dari semua pihak tentu sangat diperlukan agar generasi muda mampu menjadi agen perubahan di era digital. Jadi, literasi digital itu bukan hal yang ribet. Asal kita mau belajar, kritis, dan bijak, dunia digital bisa jadi ruang yang positif dan bermanfaat. Yuk, jadi generasi muda cerdas di era digital.
3: Sembilan enam koma tiga Pro 1 Nunukan.

Baik, mendengar masih bersama Tika di pagi hari ini. Selamat pagi yang baru menemukan frekuensi kami di 96,3, 91,5 dan 92,7 untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan. Selamat pagi juga yang sudah mendengarkan kami juga melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Untuk di pagi hari ini sudah pukul 6 lewat 54 menit dan informasi cuaca di pagi hari ini untuk wilayah kantor RRI Nunukan sangat dingin sekali ya, dan juga baru saja tadi diguyur hujan, jadi selalu berhati-hati dalam beraktivitas. Baik, Tika akan hadirkan informasi untuk pendengar di pagi hari ini. Bupati Nunukan mengajak atlet menjunjung tinggi sportivitas pada turnamen futsal Piala Gubernur Kaltara. Sambutan dibacakan pada pembukaan turnamen di Gor Dwi Kora Nunukan pada Senin 6 Juli 2026 malam. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut peserta dari seluruh Kalimantan Utara. Turnamen ini menjadi ajang kompetensi sekaligus pembinaan generasi muda. Sambutan Bupati Nunukan tersebut dibacakan dan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan. Turnamen ini mempertemukan pelajar dari berbagai daerah di Kalimantan Utara. Kegiatan ini menjadi ruang mempererat hubungan antar pelajar melalui olahraga. Pemerintah daerah mengingatkan pentingnya menanti aturan pertandingan. Nilai sportivitas menjadi bagian utama selama kompetensi berlangsung. Turnamen Futsal Piala Gubernur Kalimantan Utara 2026 resmi dibuka di Gor Dwi Kora Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut kehadiran peserta dan tamu dari berbagai daerah.

0: perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
6: Saatnya kentongan. Masyarakat harus menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, keselamatan adalah yang utama. Ada 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kedua, selamatkan diri kita barulah membantu yang lain. Terdengar egois, namun faktanya hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban lebih banyak. Ketiga, keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Keempat, peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert ataupun introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun terlalu cuek terhadap lingkungan, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Dan yang kelima, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat dan P3K dan kegawat daruratan. Saatnya kita makin peduli dan membekali diri dengan kesiapsiagaan atas kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.
7: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
8: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
7: Ini sedotan bambu?
8: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
7: Ngurusin ginian ribet gak sih?
8: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
7: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
8: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
6: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi, seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Mendengar informasi kita masih seputar Piala Gubernur ya Kaltara, dan Gubernur Kaltara mendorong turnamen futsal Piala Gubernur digelar bergilir. Penyelenggaraan bergilir diharapkan menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. Dan Kabupaten Nunukan menjadi tuan rumah turnamen futsal Piala Gubernur Kaltara 2026. Sebelumnya turnamen sukses diselenggarakan di Kota Tarakan. Hal itu disampaikan dalam pidato Gubernur Kalimantan Utara yang dibacakan PLT Asisten 1 Sekda Kaltara. Dan Pemprov Kaltara menilai penyelenggaraan turnamen mendapat respon positif dari pelajar. Antusiasme peserta menjadi modal keberlanjutan kompetensi tahunan tersebut. Pemerintah provinsi berencana memperluas penyelenggaraan ke seluruh kabupaten dan kota. Pola bergilir diharapkan memberi kesempatan setiap daerah menjadi tuan rumah. Dan turnamen futsal Piala Gubernur Kalimantan Utara 2026 dibuka di Gor Dwi Kora Nunukan. Potensi diikuti pelajar tingkat SMA, SMK, sederajat dari berbagai daerah se-Kalimantan Utara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.
1: Yes, ntar lagi cair.
2: Apaan yang cair?
1: Sini Desya, mau kok ikut juga?
2: Ikut apa?
1: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh, tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah, kaya.
2: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
1: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau los.
2: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
1: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
2: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
1: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
2: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti tentunya laporan cuaca dari BMKG Nunukan.
0: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 33 menit. Kita akan ikuti untuk perakiran cuaca di hari ini yang akan disampaikan oleh tim BMKG Nunukan bersama Mas Indra. Halo, selamat pagi Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar di pagi hari Mas Indra?
1: Baik.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca di pagi hari ini Mas Indra.
1: Terima kasih, selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiran cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan hujan ringan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 75 hingga 98%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan hujan ringan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 6 knot, sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas di depan.
0: Baik, terima kasih Mas Indra untuk laporan perakiran cuaca di hari ini. Untuk pendengar juga mau mengupdate informasi terkait perakiran cuaca di Kabupaten Nunukan, bisa langsung baca di rri.co.id.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
0: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
2: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
3: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
2: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
3: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata...

0: Julik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Ya, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 53 menit. Tepat pukul 8 pagi nanti kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan juga tentunya untuk pendengar, jangan lupa terus update informasi pendengar melalui laman resmi kami rri.co.id. Dan juga jangan lupa follow akun resmi kami, ada RRI Nunukan, Facebook RRI Nunukan, WA di 0811-5311-945, dan juga Facebook RRI Nunukan, TikTok RRI Nunukan, dan juga YouTube RRI Nunukan. Tentunya pendengar ya, yang mau menyampaikan inspirasi bisa juga melalui laman resmi kami dan aplikasi RRI Digital di live chatnya. Pendengar bisa menyampaikan inspirasi dan juga informasi ataupun terkait keluhan-keluhan pendengar yang ada di Kabupaten Nunukan.

Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Sebagai pembeli, kita harus memperhatikan beberapa hal penting dalam membeli makanan cepat saji. Pertama, perhatikan tanggal dan tahun produksinya. Kedua, perhatikan protein dan kandungan yang ada di dalamnya. Dan terakhir, perhatikan produk bahwa tidak berubah warna dari aslinya dan tidak berjamur.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Masuk dari masyarakat segera dikrosek dan segera diasatukan jajaran terdekat yang terdekat dari TKP.
3: Kasus kebakaran rumah sudah sering terjadi. Penyebab utama tak lain adalah kelalaian penghuninya. Mulai dari hubungan arus pendek, kompor meledak, hingga benda-benda mudah terbakar yang diletakkan di tempat yang salah. Mari pahami beberapa tips sederhana berikut agar terhindar